0: RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Presentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik pengujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, gak lalu setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Lodi Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah untuk kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis itu dilahirkan yang terpilih. Kenapa? Jalan jurnalis adalah jalan yang panjang. Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar. Itulah seorang
5: ideologi. Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau.

antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Pendengar program 1 di kesempatan hari ini untuk edisi 4 September 2026 kita akan berbincang-bincang terkait dengan satu tema di kesempatan kali ini bertepatan dengan 4 September 2026 ini adalah Hari Pelanggan Nasional. Dan berbincang terkait dengan hal ini pendengar kalau mengenai Hari Pelanggan ini kemudian juga mengusung satu tema di tahun ini, Senyum Pelanggan, Senyumku Juga. Tapi di perbincangan kami dalam dialog Jogja Menyapa, kita membahas terkait dengan bagaimana kemudian juga strategi untuk membangun hubungan dengan pelanggan yang berkelanjutan. Kalau kita berbincang terkait dengan Hari Pelanggan Nasional ini memang menekankan pentingnya hubungan yang positif antara pelanggan dan perusahaan melalui pelayanan yang baik, tulus, dan berkelanjutan. Dan memang pendengar kalau berbincang terkait dengan Hari Pelanggan Nasional ini adalah salah satu momentum untuk bisa memperkuat hubungan antara perusahaan dan pelanggan melalui pelayanan yang terbaik. Ada beberapa kanal-kanal resmi yang kemudian juga dibuka oleh para pelaku usaha atau kemudian juga para pelanggan untuk menyampaikan begitu ya bagaimana apresiasi atau mungkin ada beberapa komplain berkaitan dengan ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, seperti apa berkaitan dengan hubungan timbal balik yang cukup memberikan pelayanan terbaik begitu ya bagi pelanggan. Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti. Tentunya bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Dan pendengar berkaitan dengan Hari Pelanggan Nasional 4 September ini ada sebuah tujuan yang kemudian juga berupaya diambil oleh para pelaku usaha untuk memberikan pelayanan terbaik karena kepuasan pelanggan ini adalah menjadi tujuan utama. Dan kadang-kadang ketika kemudian juga seseorang ini merasa puas terhadap produk yang kemudian juga dihasilkan oleh produsen atau pelaku usaha, mau tidak mau ini akan memberikan dampak positif begitu ya. Kalau misalnya pelanggan atau konsumennya ini puas dengan pelayanan, kemudian juga jasa, atau bahkan kemudian produk yang dihasilkan oleh si pelaku usaha. Ini kemudian juga memberikan feedback positif terkait dengan kelanjutan usaha dari si pelaku usaha atau pelaku UMKM atau bahkan produsennya begitu. Seperti apa hubungan yang perlu dibangun, hubungan timbal balik yang cukup positif yang kemudian juga perlu menjadi PR. Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Okay deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
4: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Membuka kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Strategi membangun hubungan pelanggan yang berkelanjutan dalam rangka Hari Pelanggan Nasional 4 September 2026. Meskipun tema besarnya ini adalah senyum pelanggan, senyumku juga begitu ya. Karena biasanya kalau berbincang mengenai membangun hubungan timbal balik yang positif antara pelanggan atau dalam hal ini produsen dan konsumen, ini kemudian di satu sisi juga ini erat kaitannya dengan bagaimana upaya-upaya untuk juga meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Karena biasanya kalau konsumen ini puas, di satu sisi kemudian juga merasakan manfaat dari produk, manfaat dari jasa yang beli atau mungkin juga jasa yang digunakan begitu, ini kemudian juga memberikan manfaat yang lebih baik juga bagi si pemakai begitu ya. Nah, timbal balik yang cukup positif antara pelanggan kemudian juga pelaku usaha ini memberikan omset atau memberikan manfaat yang luar biasa juga kepada pelanggan karena membangun kepercayaan pelayanan bagi si pelaku usaha. Kita sapa pendengar yang bergabung melalui telepon di 580333. Selamat pagi, Opini Publik.
5: Halo, selamat pagi, Opini Publik.
4: Nah, selamat pagi ini Bang Leman di Tanggamus, Lampung.
5: Agung Tanggamus, Lampung, cuacanya panas pagi ini, Mbak.
4: Panas pagi ini ya, cerah-cerahnya begitu ya, Bang Leman ya. Nah, Bang Leman ini sekaligus juga sebagai salah satu pelaku UMKM begitu ya.
5: Iya, terima sembako.
4: Betul, ini salah satu pedagang sembako. Bang Leman, pernah nggak sih ketika kemudian juga dengan pelanggan atau pembeli ini juga merasakan ketika mereka komplain, Bang Leman ini kok tanggal kadaluarsanya sudah mulai dekat nih, mungkin beberapa barang-barang, atau bahkan Bang Leman nih kita pengen butuh barang-barang ini gitu. Nah gimana ini menyikapi para pelanggan yang banyak permintaan, banyak komplain, tapi Bang Leman tetap harus memberikan pelayanan terbaik nih. Gimana Bang Leman?
5: Iya, kalau pendapat saya begini Mbak Tina.
4: Iya.
5: Ya, antara pelanggan dan produsen itu mesti kerjasama yang baik. Menjaga baik kualitas dan kuantitas Mbak Tina.
4: Siap.
5: Jadi jadi pelanggan yang setia, saling menguntungkan, dan juga jangan saling merugikan Mbak Tina. Jadi saling bekerja sama yang baik itu Mbak Tina. Jadi kalau produsen atau pedagang, kalau tidak ada pelanggan juga, sia-sia juga. Jadi semuanya itu saling membutuhkan, saling menguntungkan antara pelanggan dan penjual dan pembeli. Jadi jangan sampai ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan atau ada masalah komplain, masalah kualitas, kuantitas, harga dan sebagainya, enggak itu betulnya. Jadi sama-sama saling menjaga kebersamaan gitu, penjual dan pembeli, produsen dan konsumen gitu.
4: Terima kasih Bang Leman. Semoga pelanggan juga semakin banyak, dagangan semakin laris Bang Leman. Amin, amin.
5: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Leman yang ada di Tanggamus Lampung, luar biasa. Satu hal yang saya garis bawahi pendengar tadi, Bang Leman menyampaikan bahwa tetap harus membangun hubungan yang baik, tetap menjaga kualitas, ini yang paling penting ketika kemudian Bang Leman ini sebagai salah satu pelaku UMKM yang kemudian juga punya toko kelontong, punya pelanggan ya, yang kemudian juga menjajakan dagangannya. Ini tadi Bang Leman bilang menjaga kualitas yang paling penting, dan di satu sisi ketika kemudian juga pelayanan yang diberikan itu baik, ada rasa saling membutuhkan begitu ya, antara penjual dan pembeli, ini yang kemudian penting untuk tetap dibangun. Terima kasih Bang Leman di Tanggamus Lampung. Pendengar, nanti kita akan berbincang-bincang di jam 8 hingga pukul 9 pagi bersama dengan Mas FX Ade Putra Fajar, pemilik sekaligus juga owner dari Jeda Coffee. Beliau ini juga sehari-hari sebagai wakil ketua komunitas Mas Wira, Masyarakat Wira Usaha Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Mas Dwi Priyono SH, lebih akrab kita sapa dengan Mas DP. Beliau ini adalah koordinator advokasi VCI atau Vulnerable Consumer Indonesia, lembaga advokasi konsumen rentan, VCI. Nah, nanti Anda bisa bergabung bersama dengan Mas DP dan juga Mas Ade, tentunya melalui WhatsApp di 0811-2711-911. Anda juga bisa berbincang bersama dengan para narasumber kami melalui telepon di 580333. Dan tentunya Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.
6: Alright, babe. I wonder if you ever told each other through the times. For the jealousy of mine to the ones that see you any days. Cause here, I'm so

0: baju batiknya bagus banget. Buat aku ya.
1: Itu salah satu koleksi batikku. Tapi kalau suka, ya monggo aja.
0: Wah, non sahibku. Besok Kamis, aku bisa pakai batik ini.
1: Oh, keren sekali. Kantormu sudah turut melestarikan budaya dengan mengenakan baju batik ya? Kan batik itu bagian dari kearifan lokal yang turut diwariskan dari generasi ke generasi. Batik juga bukan hanya sekedar kain loh, melainkan simbol kebanggaan dan identitas budaya bangsa kita.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Pendengar, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa berkaitan dengan strategi membangun hubungan pelanggan yang berkelanjutan dalam rangka Hari Pelanggan Nasional 4 September 2026. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan Mas FX Ade Putra Fajar, lebih akrab kita sapa dengan Mas Ade. Beliau ini adalah pemilik dan owner dari Jeda Coffee, sekaligus juga sehari-hari selaku wakil ketua komunitas Mas Wira, Masyarakat Wira Usaha Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Mas Dwi Priyono SH atau lebih akrab kita sapa dengan Mas DP. Beliau ini adalah koordinator advokasi VCI Vulnerable Consumer Indonesia, lembaga advokasi konsumen rentan. Kami tunggu tensi Anda pendengar 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa di kesempatan kali ini dalam perbincangan kami di hari yang spesial 4 September 2026 ini bertepatan dengan peringatan Hari Pelanggan Nasional. Dan memang tujuan dari perbincangan kita di kali ini adalah satu tema besar yang kita angkat adalah strategi membangun hubungan dengan pelanggan yang berkelanjutan. Karena berbincang terkait dengan Hari Pelanggan Nasional, ini tentunya juga mendewakan konsumen, bagaimana supaya hubungan timbal balik yang positif antara pelaku usaha dan juga para konsumennya ini bisa terjalin dengan baik, dan tentunya selain bisa menimbulkan kepuasan bagi pelanggan, di satu sisi ini memberikan feedback yang positif juga kepada para pelaku usaha. Kita akan berbincang-bincang pendengar, tentunya nanti Anda juga bisa bergabung bersama dengan para narasumber kami melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini ada Mas FX Ade Putra Fajar, lebih akrab kita sapa dengan Mas Ade, sehari-hari selaku pemilik atau owner dari Jeda Coffee, sekaligus juga beliau ini adalah wakil ketua komunitas Mas Vira, Masyarakat Wira Usaha Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Ade, selamat pagi, kabar baik Mas Ade?
1: Baik Mbak Prima, terima kasih untuk kesempatan hari ini.
0: Sami-sami Mas Ade juga terima kasih sudah menyediakan waktu untuk bisa menyapa pendengar program Mas 1 di kesempatan kali ini. Matur nuwun Mas Ade. Dan kita masih menunggu pendengar untuk terhubung juga bersama dengan Mas Dwi Priyono SH, atau kita biasanya menyapa beliau ini dengan Mas DP. Mas DP ini adalah Koordinator Advokasi VCI, Vulnerable Consumer Indonesia, atau Lembaga Advokasi Konsumen Rentan. Kita masih menunggu untuk terhubung bersama dengan Mas DP, berkaitan juga nanti kita ingin tahu dari perspektif teman-teman di Lembaga Advokasi Konsumen Rentan ini, beberapa kasus-kasus yang pernah tercatat, dan bagaimana kemudian juga menjembatani beberapa hal-hal, memediasi begitu ya, ada beberapa komplain dari pendengar, dalam hal ini pelanggan, yang disampaikan kepada pelaku usaha. Nanti kita akan tahu juga. Tapi saya ke Mas Ade dulu ini. Mas Ade, kita ingin tahu ini perspektif dari teman-teman pelaku UMKM yang kemudian juga tergabung dalam Masyarakat Wira Usaha. Bagaimana kemudian juga membangun hubungan timbal balik yang positif, karena biasanya konsumen ini adalah ujung tombak begitu dari pelaku UMKM ini yang kemudian juga membuka usaha di masing-masing wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apa ini Mas Ade pendampingan yang juga dilakukan untuk bisa menimbulkan kepercayaan yang positif dari para konsumen? Monggo Mas Ade.
1: Oke, terima kasih Mbak Prima. Yeah. Selamat pagi teman-teman semua pendengar RRI Pro 1. Untuk materi hari ini sebenarnya sangat menarik karena sangat berkaitan dengan UMKM khususnya.
0: Yeah.
1: Teman UMKM, jelas kita tidak punya kekuatan sebesar perusahaan-perusahaan besar untuk secara promosi ataupun melakukan gimmick-gimmick ataupun apa itu untuk membuat pelanggan itu setia pada kita. Nah, salah satu kegiatan kita berarti kita itu gimana caranya teman-teman UMKM itu mendatangkan pelanggan baru. Nah, yang jelas juga kita juga harus memelihara pelanggan lama. Nah, itu kadang teman-teman UMKM itu yang lupa. Nah, di situ kita jadi bisa lebih fokus gimana sih cara-cara teman-teman yang sudah ada itu bakal datang ke kita lagi. Nah, itulah hubungan pelanggan itu sangat penting. Nah, di situ mulai dari kita mengenali pelanggan, kita tahu nama, kita tahu kebiasaan. Nah, itu kekuatan UMKM sebenarnya di situ, Mbak. Jadi emang kita memelihara hubungan dengan pelanggan lebih dekat daripada brand-brand besar. Nah, itu jadi kekuatan untuk kita di teman-teman Mas Wira. Dan itu harapannya kita teman-teman Mas Wira selalu mengingatkan juga gimana kita mengelola pelanggan itu dengan lebih dekat, lebih humanis, dan lebih seperti keluarga, seperti itu, Mbak.
0: Baik, artinya Mas Ade, ini yang kemudian juga perlu menjadi perhatian bagi teman-teman Mas Wira untuk kemudian juga konsumen ini menjadi ujung tombak tadi begitu. Nah Mas Ade, tadi saya sampaikan juga ini, tapi sebelum kita lanjutkan ini saya sapa dulu. Sudah terhubung ini dengan Mas Dwi Priyono Esa atau Mas DP, Koordinator Advokasi Lembaga Advokasi Konsumen Rentan Vulnerable Consumer Indonesia. Mas DP, selamat pagi, Assalamualaikum. Inji, mohon izin speakernya masih off menika Mas DP. Iya, bisa disapa pendengar program satu ini Mas DP, silakan. Inji, monggo Mas DP.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Mbak Prima dan juga pendengar semuanya. Semoga selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Matur nuwun.
0: Terima kasih Mas DP ini sudah menyediakan waktu di kesempatan pagi ini. Baik, Mas DP saya lanjutkan dulu ke Mas Ade ini. Tadi Mas Ade menyampaikan bahwa kalau kita melihat perusahaan-perusahaan besar itu kan sangat berbeda dengan teman-teman pelaku UMKM yang kemudian juga salah satu caranya ini dengan mengembalikan kepercayaan atau menimbulkan kepercayaan kepada konsumen ini melalui kualitas produk begitu. Nah, Mas Ade, kita ingin tahu juga ini teman-teman di Mas Wira ini apakah sampai dengan saat ini juga ada misalnya nih kalau teman-teman Mas Wira itu kan karena memang dari hampir seluruh wilayah di DIY ini bagian juga dari masyarakat wirausaha DIY. Jadi apakah kemudian juga disediakan misalnya seperti kanal khusus untuk para pelanggan ini misalnya ada yang ingin menyampaikan kekurang puasannya terhadap produk yang kemudian dihasilkan salah satu dari teman-teman anggota Mas Wira. Seperti apa ini Mas? Koordinasi yang juga dilakukan dengan Mas Wira di beberapa wilayah di DIY begitu, Mas Ade.
1: Oke, terima kasih Mbak Prima. Ya. Untuk saat ini karena khusus untuk pelanggan, terlebih untuk yang jadi pelanggan produk-produk Mas Wira, emang belum ada sebenarnya, Mbak. Cuma kita sebisa mungkin aktif lewat sosial media. Jadi untuk produk-produk teman-teman UMKM Mas Wira yang sudah ada logo Mas Wiranya, harapan kami secara ada kontrol juga dari para pembeli dan pelanggan itu bila ada hal-hal yang diapresiasi ataupun memberi masukan, kita komunikasinya lewat Instagram dari masing-masing Mas Wira di masing-masing wilayah, seperti itu.
0: Baik, jadi memang ada koordinasi yang juga dilakukan di teman-teman komunitas Mas Wira. Minimal ini kemudian juga bisa menjawab begitu ya kebutuhan dari para pelanggan atau konsumen ini tadi begitu. Baik, Mas Ade saya beralih ke Mas DP ini. Mas DP di Hari Pelanggan Nasional ini memang ada tema besar yang kemudian diangkat, senyum pelanggan, senyumku juga begitu ya. Artinya bagaimana bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan supaya kedepannya ini usaha berkelanjutan. Kita ingin melihat ini, bagaimana kemudian juga teman-teman di Lembaga Advokasi Konsumen Rentan ini Mas DP mendampingi para pelanggan atau konsumen ini yang kemudian juga mungkin ada beberapa hal tidak hanya dari produk dari barang begitu ya, tapi mungkin juga jasa yang ditawarkan ini juga di satu sisi ada yang mungkin pelayanannya ini kurang memuaskan begitu. Nah, seperti apa yang kemudian juga dihadapi oleh teman-teman Lembaga Advokasi Konsumen Rentan Vulnerable Consumer Indonesia ini untuk juga memberikan atau menjembatani antara konsumen dan juga para pelaku usaha ini supaya hubungan kedepannya lebih baik begitu. Khususnya juga dalam hal membangun hubungan bisnis begitu. Seperti apa ini Mas DP? Silakan.
2: Terima kasih Mbak Prima.
0: Yeah.
2: Jadi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen 8 tahun 99 itu pada hakikatnya konsumen telah dilindungi oleh undang-undang, negara hadir di situ. Namun kita bukan hanya bicara soal hukum secara ANSI, namun kita melihat bahwasanya perdagangan hari ini yang begitu padat, persaingan yang begitu ketat, maka kita perlu dalam rangka menyejajarkan konsumen dan pelaku usaha, menjadikan ekosistem yang baik dunia usaha kita. Jadi dalam artian kalau bicara soko guru perlindungan konsumen itu adalah mengangkat harkatnya pelaku usaha dan melindungi haknya konsumen serta menjaga alam. Nah, tiga hal penting yang harus kita perhatikan dalam hal itu. Maka untuk mewujudkan itu, maka di era hari ini, maka kita perlu mengubah paradigma kita, paradigma lawas kita adalah bagaimana pelaku usaha itu mencari keuntungan besar-besarnya tanpa melihat hari esok, maka paradigma hari ini adalah kita mengubah, ataupun kalau dulu itu melihat hukum itu sebagai piranti pembatas, piranti yang memberatkan, maka hari ini kita melihat bahwasanya hukum itu seharusnya dilihat sebagai suatu strategi bisnis untuk membangun keunggulan yang kompetitif, mampu bersaing dengan lawan-lawan bisnis kita, sehingga dalam jangka panjang itu mampu mewujudkan yang bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Nah, hal inilah yang perlu juga kita tanamkan pada pelaku usaha, bagaimana ketika dia berbisnis itu etika di dalam berbisnis perlu dilakukan. Karena begitu nanti konsumen dia melakukan upayanya, misalnya ketika hari ini kita tahu semua konsumen hari ini begitu banyak yang kritis, bahkan kritisnya mungkin bisa dibilang ekstra begitu kan. Sehingga apa di era digital, ketika dia nggak cocok dengan suatu usaha, dia bisa membunuh pelaku usaha dengan jarinya. Begitu. Jadi usaha yang bisa dibangun begitu begitu susah payahnya, bisa dihancurkan oleh seorang konsumen hanya dengan jarinya. Dia juga tidak perlu bergeser kakinya. Cukup dengan jari itu dia katakan, oh pelaku usaha ini nggak baik ya. Itu viral dan hancur usahanya. Maka kami Mbak Prima mencoba untuk menjembatani itu. Bagaimana konsumen itu lalu berdaya, di sisi lain dia juga perlu memberdayakan pelaku usaha. Ketika dia menyampaikan keluhannya, sampaikanlah keluhan itu dengan baik. Demikian juga kami berharap pelaku usaha itu ketika mendapatkan kritikan dari konsumen, masukan dari konsumen, itu dianggap sebagai investasi jangka panjangnya dia. Untuk dia bahan perbaikan evaluasi. Gitu. Karena usaha tentu pasti ada tidak ada yang sempurna begitu. Nah, kritikan dari konsumen itu sebenarnya dilihat sebagai investasinya konsumen, karena berarti ada kepedulian dari konsumen. Bukankah hari ini kita melihat kalau bicara bisnis, apalagi di era modern, di era digital, ini yang kita kejar hari ini adalah retensi dan juga loyalitas dari pelanggan. Ketika tadi Mas Wira tadi, ketika pelanggan loyal di situ, kita mendapatkan pelanggan loyal, maka sangat mungkin kalau hari ini yang hadir kita bisa jadi mungkin 10-20 tahun lagi yang hadir adalah anak cucu kita. Oh, itu loyalitas gitu kan, sampai ke anak cucunya. Oh, ternyata ketika saya misalnya ke suatu warung begitu, tak tanya Pak yang datang ke sini siapa. Oh, kadang mas mahasiswa yang dulu makan di sini beserta anak cucunya begitu. Ini loyalitas yang luar biasa yang dibangun begitu. Sehingga bisnis itu menjadi berkelanjutan, bukan hanya untuk hari ini tapi juga hari esok. Nah, ini yang saya kira membangun retensi dan loyalitas itu bukan hanya bicara soal bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang sedikit dari hari ini, tapi juga keuntungan sedikit hari ini tapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Saya kira begitu Mbak Prima.
0: Baik, yang saya garis bawah ini tadi bahwa pelanggan atau kritikan dari konsumen ini adalah investasi untuk masa depan begitu ya. Berbenah yang semakin positif begitu. Baik. Saya akan menyapa ini Mas DP dan juga Mas Ade. Ini sudah ada pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ini di kesempatan pagi ini. Saya bacakan terlebih dahulu dan tentunya kami juga membuka kesempatan kepada pendengar melalui telepon di 580333 dan mengirimkan melalui live chat di kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya bacakan terlebih dahulu ini, ada dua WhatsApp yang dikirimkan oleh pendengar. Yang pertama ini dari Pak Winarno yang ada di Gentan ini. Pak Winarno menyampaikan begini, ada contoh kasus nih Mbak Prima dan para narasumber, banyak masyarakat tertipu penjualan beberapa apartemen di Jogja. Misalnya yang ada di Jalan Adi Sucipto dan di Babarsari. Banyak konsumen sudah melunasi, tapi akhirnya apartemen tidak diserahkan. Untuk mengurusnya ternyata berbelit-belit. Bahkan apartemen tersebut dibangun oleh BUMN. Lalu kemana para pembeli apartemen tersebut ini bisa menuntut keadilan? Entah apartemen diserahkan atau uang dikembalikan, karena sudah 10 tahun ini kasusnya. Pak Winarno yang ada di Gentan. Nanti bisa ditanggapi oleh Mas DP ini. Kemana kalau misalnya para pembeli apartemen ini ingin menuntut keadilan. Matur nuwun, Pak Winarno yang ada di Gentan ini. Kemudian ada Pak Harjito yang ada di Banguntapan. Sugeng Enjing, Pak Harjito di Banguntapan. Saya pernah membaca, Mbak Prima, suatu ungkapan dalam bahasa Inggris, "Don't open a shop without smile." Ungkapan ini memang betul secara universal. Siapapun orangnya, jika membuka suatu usaha, harusnya disertai pelayanan dengan senyum dan keramahan. Pengalaman saya, jika saya perlu membeli mur baut atau bahan bangunan lain, saya mesti pergi ke toko yang agak jauh dari rumah saya. Meskipun harga barang-barang di toko yang dekat dari tempat saya tinggal itu harganya lebih murah. Karena toko yang saya maksud yang dekat dari rumah saya itu, para pelayannya tidak ramah, tidak ada senyum. Sedangkan toko yang saya langgani itu, pelayan dan pemiliknya sangat ramah. Semoga ini bisa menjadi peringatan bagi pemilik usaha atau karyawannya, supaya usahanya itu berjalan dan berkembang. Matur nuwun, Pak Harjito di Banguntapan, nanti ini bisa ditanggapi oleh Mas Ade begitu ya. Senyum pelanggan, senyumku juga begitu. Nanti akan ditanggapi untuk Pak Harjito di Banguntapan. Saya tapi ke Mas DP dulu ini, menanggapi Pak Winarno yang ada di Gentan ini. Monggo, Mas DP.
2: Oke, terima kasih, Mbak. Terima kasih juga Pak Win yang sudah menyampaikan informasinya kepada kami. Memang benar. Jadi di Jogja ini yang paling banyak hari ini adalah persoalan properti. Bisnis properti di Indonesia, di Jogja ini luar biasa persoalannya. Bukan hanya apartemen, dari perumahan juga banyak sekali. Begitu. Yang apa sudah bayar lunas, ternyata masih tanahnya masih sengketa, belum dibangun, bahkan ada kemarin bukan hanya tanahnya yang masih sengketa, tanahnya malah justru apa kena banjir begitu. Ada yang kena banjir, ada yang longsor dan sebagainya. Jadi begitu banyak persoalan kita khususnya di properti dan tadi di apartemen itu ada di Loano, ada di Jalan Solo, ada di Babarsari. Nah, kebetulan Mas DP selain juga di vulnerable tadi juga di BPSK ya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga Mas DP bisa menyampaikan bahwasanya konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha itu bisa mengadukan ke baik kami di LPKSM ke perlindungan konsumen ini maupun ke BPSK. Di BPSK bisa mengadu di kantor BPSK kami ada di Jalan Taman Makam Pahlawan nomor 9 di Dinas Perdagangan Provinsi DIY di lantai 1. Jadi tepatnya ada di utara Taman Makam Pahlawan. Setiap jam kerja bisa di situ atau untuk lebih mudahnya konsumen juga bisa DM melalui IG kami di BPSK Yogya. Nanti ada IG kami BPSK Yogya bisa di DM mau konsultasi atau mau pengaduan begitu, maka akan kami berikan kemudahan untuk mengisi form pengaduan, tinggal nanti kita tindak lanjuti. Demikian juga di VCA ini, VCA Jogja, silakan nanti di add IG kami, sudah bisa nanti melakukan konsultasi ataupun pengaduan kepada kami. Itu Mbak. Jadi konsumen yang dirugikan siapapun itu punya penyelesaian sengketa itu secara litigasi maupun non-litigasi. Litigasi itu bisa kalau ada unsur pidananya bisa langsung ke polisi atau bisa gugat ke pengadilan. Tapi diupayakan yang terbaik adalah upaya non-litigasi di luar jalur hukum resmi sehingga bisa diselesaikan secara kekeluargaan. BPSK itu ada tiga cara konsiliasi, mediasi, arbitrase. Biasanya mediasi. Mediasi itu dengan metode kekeluargaan. Kita mencari win-win solution. Apa yang terbaik untuk konsumen, apa yang terbaik untuk pelaku usaha tanpa konsumen merasa dikalahkan ataupun pelaku usaha merasa dikalahkan. Ya. Ini sudah cukup banyak yang mengadu ke kami dan insya Allah nanti kita akan bantu menyelesaikan secara sebaik-baiknya. Mungkin itu Mbak Prima. Matur nuwun.
0: Baik, begitu Pak Winarno yang ada di Gentan. Nah ini Pak Harjito di Banguntapan ini, Mas Ade. Cukup menarik ketika kemudian dia lebih memilih, Pak Harjito ini lebih memilih, beliau lebih memilih toko yang lebih jauh karena pelayannya ini lebih ramah begitu ya. Tapi dibandingkan toko yang lebih dekat padahal harganya lebih murah begitu. Nah bagaimana kemudian juga upaya-upaya untuk teman-teman Mas Wira ini juga membiasakan begitu. Senyum, salam, sapa begitu. Silakan ini Mas Ade.
1: Oke, terima kasih. Dari Pak Warjito ya tadi Mbak Eli.
0: Harjito Mas.
1: Harjito.
0: Iya.
1: Pak Harjito, terima kasih. Jadi emang itu pun sebenarnya berlaku untuk saya juga selaku penjual juga sama seperti saya membeli sesuatu, saya produk itu memang harus bagus, cuma pelayanan tentang service excellent itu juga harus jadi menjadi pertimbangan orang untuk balik lagi seperti itu. Nah, biasanya memang teman-teman di Mas Wira juga kita paham tentang biasanya untuk orang beli pertama, lalu terus jadi pelanggan, lalu jadi loyal, dan harapannya kita jadi teman-teman yang pembeli setelah loyal, lalu dia merekomendasikan ke teman-teman yang lain. Nah, salah satunya itu memang di service excellence-nya. Mulai dari teman-teman pembeli itu datang, mulai dari parkir, ketika masuk ke mungkin ke kasir, lalu memesan sampai dia pulang, itu semua jadi pertimbangan untuk mereka mendapatkan experience dalam contoh kalau di tempat saya jualan kopi gitu, Mbak. Nah, ketika contoh saya di Jeddah Coffee, di Jeddah Coffee itu ada 18 atau 20 coffee shop di sekitar dan itu saling berdampingan. Salah satu yang sering saya dengar itu adalah teman-teman yang datang membeli itu langsung bilang, "Yuk kita beli kopinya di sebelah situ aja karena kata temanku di situ enak." Enak dalam artian itu bisa secara produk ataupun service. Nah, dari situ kita bisa melihat emang tujuan kita itu kita berjualan dengan pembelian pertama, tapi harapannya ada sampai titik pelanggan kita yang jadi loyal itu merekomendasikan. Nah, di situ sangat penting balik lagi di keramahan. Pertama di keramahan, lalu kalau dari teman-teman barista di Jeddah Coffee sendiri, saya harap mereka punya jiwa untuk membantu. Contoh ketika mereka beli, langsung berikan informasi mau duduk di mana, saya bantu untuk memilihkan lokasi, lalu memberikan informasi kalau mau pakai wifi, passwordnya apa, lalu Pak nanti kalau semata mau ke toilet di sebelah mana. Nah, hal-hal simple semacam itu sangat berkesan untuk para pembeli yang akhirnya bisa jadi pelanggan dan memberikan informasi itu ke teman-temannya juga, seperti itu, Mbak. Jadi emang target kita membangun hubungan jangka panjang yang harapannya, dan sampai saat ini Jeddah Coffee itu bahkan ada grup yang mereka itu janjian, jadi antara pelanggan dan barista-barista yang ada di Jeddah Coffee itu saling bermain, jadi piknik bareng ataupun apa. Nah, itu menurut saya sesuatu yang saya apresiasi dari teman-teman barista di Jeddah Coffee juga, itu bisa melakukan service excellent yang sampai segitunya. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, jadi tidak hanya kemudian balik lagi ke Jeddah Coffee begitu ya, tapi bagaimana membangun hubungan baiknya ini, tingkat yang personal begitu ya, supaya kedepannya ini juga pemasarannya bisa getok tular begitu ya, Mas Ade ya. Baik. Mas Ade dan juga Mas DP, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita rehat dulu sejenak. Tetap terhubung bersama kami, Jay, melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Kita akan kembali lagi setelah selingan berikut ini.

0: tiwul. Ada getok juga. Loh, ini kan yang manis-manis, timus. Wah, ada comro yang isinya sambal tempe. Ah, sawot yang pakai kelapa itu. Wah, enak-enak semua ini.
1: Beragam makanan dengan cita rasa berbeda dihasilkan dari satu bahan saja, yaitu singkong, salah satu kekayaan kuliner Indonesia, simbol keberagaman bangsa. Bangga buatan Indonesia.
2: Pendengar, Anda tentu sering menemui harga dengan satuan K. Misalnya, saat ngopi di kafe atau jajan di restoran, harga di menu tertera dengan satuan K. 25 K, 75 K. Apa sih artinya? Nah, K berarti ribu. Jadi, 25K berarti 25.000. Penggunaan K sebagai pengganti kata ribu memang akhir-akhir ini semakin populer. Mengapa sih ribu diganti dengan huruf K? Mengutip laman Merriam-Webster, satuan K merupakan kepanjangan dari kilo. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani yang berarti ribuan. Sebenarnya penggunaan huruf K sebagai pengganti ribu sudah digunakan sejak pertengahan tahun 1940-an loh. Awalnya huruf K dipakai dalam dunia komputer untuk satuan byte. Misalnya, 1000 byte disebut kilobyte. Keuntungan mengganti kata ribu menjadi huruf K, selain mempersingkat penulisan, juga menghemat tempat.
3: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa di Hari Pelanggan Nasional, dan tema besar yang kita angkat ini strategi membangun hubungan pelanggan yang berkelanjutan. Masih bersama dengan para narasumber kami, Mas FX Adi Putra Fajar, pemilik sekaligus juga owner dari Jeda Coffee, sekaligus juga wakil ketua komunitas Mas Wira, Masyarakat Wira Usaha Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Mas Dwi Priyono SH, Mas DP, Koordinator Advokasi VCI, Vulnerable Consumer Indonesia atau Lembaga Advokasi Konsumen Rentan. Mas DP dan juga Mas Ade, ini saya sapa, pendengar yang bergabung di line telepon. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
4: Pagi, Mbak Prima.
3: Selamat pagi, Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini. Monggo, Pak Joni.
4: Pagi, Mas DP, Mas Ade.
3: Ade, Ji.
4: Ya, salam sehat.
3: Salam sehat, Pak Joni. Monggo, Pak.
4: Mas DP, Mas Mas Adi, dan beberapa waktu lalu ada informasi, ya sudah bukan rahasia umum lagi ya, sampai Sri Sultan maupun Wali Kota mengatakan para pengusaha resto maupun UMKM kaki lima jangan membuat tegon untuk harga tinggi ya. Ya, ini cukup mencoreng nama kota Jogja dan sekitarnya terkait pengaruh wisata juga, karena akhirnya para wisatawan enggan untuk mendatangi tempat-tempat yang pernah dikatakan jangan ke situ itu mahal dan sebagainya. Ini kan sangat disayangkan, Mas DP, Mas Adi, kalau seperti ini. Kemudian ada juga kawasan-kawasan yang luar biasa resto-resto itu mematok harga tinggi juga, ngalang-ngalain Jakarta maupun Surabaya. Apakah tidak ada asosiasi ataupun mungkin PHRI ya, atau asosiasi penghimpun UMKM ini memberikan sosialisasi edukasi supaya tidak seperti itu.

0: sehingga tidak mencoreng nama Kota Jogja maupun DIY terkait kunjungan wisatawan, nanti akan merugikan selanjutnya. Dan ada beberapa toko juga begitu, kadang tidak begitu welcome ya. Sehingga kita akhirnya juga enggan ke situ, cari yang lain. Itu aja, saya rasa. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Matur nuwun Pak Joni Susanto yang ada di Jalan Kaliurang ini, Sleman ini, standar harga begitu ya untuk para pelaku UMKM khususnya kuliner begitu. Nanti kita akan tahu juga dari Mas Ade seperti apa standar yang kemudian juga diberlakukan di teman-teman anggota Mas Wira dan apa yang sebaiknya juga dilakukan begitu untuk para pelaku UMKM yang mungkin terindikasi begitu. Saya nanti ke Mas DP. Tapi saya ke WhatsApp dulu ini, Mas DP dan juga Mas Ade. Ada Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Mas DP, kalau melihat makna hubungan pelanggan yang berkelanjutan, bagaimana dalam perspektif bisnis dan perlindungan konsumen saat ini, hubungan pelanggan yang berkelanjutan? Baik, Pak Tumin nanti ditanggapi oleh Mas DP. Kemudian ada Pak Tugiman yang ada di Sleman. Mas Ade, apa kendala utama yang paling sering dihadapi para pelaku UMKM DIY saat mencoba membangun hubungan yang baik dengan pelanggan? Oke, baik. Ini tadi sempat disinggung sedikit oleh Mas Ade, salah satunya seperti di Jeda Coffee, bagaimana kemudian tips-tips yang dilakukan begitu ya untuk kemudian membangun hubungan dengan pelanggan. Tapi kendalanya di mana nih? Tantangan ke depannya begitu. Matur nuwun, Pak Tugiman di Sleman, Pak Tumin di Kulon Progo. Saya ke Mas DP dulu. Mas DP, apa yang kemudian juga perlu dilakukan ketika kemudian juga ini ada komplain? Karena mencoreng juga ini tadi disampaikan oleh Pak Joni berpengaruh terhadap kunjungan wisata begitu. Monggo, Mas DP, sebelum saya ke Mas Ade.
2: Oke, jadi saya nanti menyinggung semuanya sekaligus. Jadi,
1: monggo, Mas. Jadi,
2: para pendengar sekalian, bahwasanya di era hari ini dengan tadi apa namanya etika bisnis yang kita perlu kedepankan itu adalah sebuah keunggulan kompetitif ketika pelaku usaha mampu melakukan itu, karena dia akan mampu bersaing dengan kuat, dengan tangguh, bukan hanya dengan apa namanya mungkin kalau ini bakar uang dan sebagainya, enggak, tapi ini betul-betul menjadi suatu mitigasi bencana bisnis bagi pelaku usaha hari ini. Maka salah satu cara yang sudah dilakukan untuk bagaimana melakukan itu, yang pertama adalah quality control yang ketat. Quality control yang ketat itu bisa dilihat bahwasanya kalau teman-teman tadi, Mas Wira tadi, misalnya kopi dan sebagainya, pastikan kualitas kopi, pastikan kualitas barista itu menjadi hal yang penting hari ini. Yang berikutnya juga ada customer care. Tadi kalau disebut Mas Wira tadi sudah melakukan banyak hal ya, maka ditingkatkan consumer care itu termasuk adalah perlu pelaku usaha itu membuat kemudahan konsumen untuk komplain. Gitu. Komplain itu adalah bagian dari haknya konsumen. Dia konsumen punya hak untuk didengar, pendapatnya diberikan hak untuk memilih, maka customer, bagian customer care itu adalah memberikan kemudahan juga pada konsumen untuk bagaimana dia mengadu. Nah, tadi ketika nutuk tadi, persoalannya, bagaimana ini ketika ada persoalan nutuk? Persoalan nutuk itu terjadi ketika, dan itu sudah bertahun-tahun yang lalu ya, kami juga kampanye anti nutuk pada teman-teman pelaku UMKM, kalau dulu itu ada di Lesehan Malioboro, begitu kan, kita mencoba dengan hal yang sederhana. Bagian juga dari customer care itu, kita minta semua pelaku usaha untuk memasang harga secara benar, sehingga konsumer itu punya hak untuk memilih dia mau makan apa sih, harganya berapa sih, itu harga yang transparan. Setelah itu tidak lupa kita cantumkan nomor pengaduan, ada nomor, waktu itu mau nomor BPSK, nomor Dinas Perdagangan, termasuk nomor saya ada di situ, sehingga ketika pelaku usaha konsumen membeli dan dia merasa ini kok harganya nggak sesuai dengan yang seharusnya, maka dia bisa langsung pengaduan melalui itu. Maka juga masukan pada teman-teman Mas Wira tadi, menarik ketika jaringan teman-teman barista itu mencantumkan juga ini nomor consumer care-nya Mas Wira. Siapapun yang konsumen yang merasa dirugikan, diperlakukan tidak baik, diskriminatif, boleh mengadu ke situ. Nah, ini menarik sekali kalau dilakukan seperti itu. Juga jangan sampai di situ muncul nomor pengaduan tapi nggak direspon ketika ada orang mengadu. Ini juga akan menjadi catatan yang buruk. Gitu. Ini pernah Mas DP mengalami ketika makan suatu di tempat makan begitu, ternyata ada suatu yang tidak baik. Kami komplain di situ, ternyata nggak direspon-respon. Ketika ditelepon juga nggak bisa. Wah, ini nggak jelas ini. Sehingga itulah yang lalu menjadi black campaign bagi konsumen. Dari konsumen ya, black campaign. Jangan makan di situ, itu layannya nggak baik. Itu ini dan sebagainya, itu bisa dilakukan oleh konsumen hari ini. Nah, lalu berikutnya adalah legal audit. Ya, ketika sangat penting ketika teman-teman pelaku usaha itu melakukan legal audit secara berkala, baik audit legal terhadap usahanya yang dia punya ini, termasuk juga sertifikat-sertifikat yang memungkinkan perlu ada di dalam produk yang dia miliki, misalnya produk kopi, misalnya dia perlu ada sertifikat tertentu, maka pastikan bahwasanya benar-benar secara berkala itu dicek kebenarannya, dicek validitasnya sehingga tidak ada expired dan sebagainya. Saya kira itu tadi yang bicara soal bagaimana menumbuhkan bisnis yang beretika dan berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta itu, termasuk juga bagaimana mengantisipasi dari orang-orang yang nutuk. Ketika pelaku usaha mampu, dia memahami bahwasannya menjaga konsumen itu adalah menjaga bisnisnya, maka consumer care itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, ada satu contoh case yang menarik pernah Mas DP tangani begitu, ketika ada konsumen yang dia melaporkan ketika dia ditutup di suatu tempat makan begitu, dia lapor ke polisi waktu itu. Di kota begitu dia lapor, terus Mas DP dipanggil, diminta pendapatnya. Gimana ini, Pak? Atas case seperti ini apakah bisa masuk dalam undang-undang perlindungan konsumen? Itu saya sampaikan, iya bisa. Dan undang-undang konsumen itu tidak melihat seberapa besarnya kerugian konsumen, gitu. Antara 1.000 dengan 100.000, 1 juta itu sama, gitu. Dan dia bisa dipidanakan, gitu. Tapi saran kami waktu itu menjadi tidak tepat ketika undang-undang ini lalu digunakan secara gebiah uyah gitu. Saran saya sampaikan waktu itu dan juga di beberapa tempat juga saya sampaikan hal yang sama. Ketika ada orang yang nutuk, maka saran saya dia tidak boleh jualan. Misalnya ada di food court begitu kan, ada pengelola food courtnya. Ketika kamu nutuk, maka kamu tidak boleh jualan di sini 3 bulan. Itu lebih berat dibandingkan dia harus dimasukkan dalam penjara. Itu saran Mas DP seperti itu. Jadi teman-teman, consumer care itu fungsi seperti itu. Ketika di situ juga ada nomor kontak instansi tertentu yang punya kewenangan tertentu, maka apa yang terjadi ketika konsumer mengadu, dia direspon dengan baik, ya sudah, kamu mau bisa dipidana atau tidak jualan begitu. Rata-rata kalau pengelola food court sudah nggak boleh jualan 3 bulan, itu sudah cukup berat, sehingga istilahnya itu sudah cukup membuat orang itu kapok untuk melakukan hal seperti itu. Dan ini juga pernah terjadi di waktu itu di Lesian Malioboro. Gitu, ketika ada pelaku usaha yang nutuk, itu diberlakukan sehingga lambat laun orang tidak berani lagi nutuk, pedagang-pedagang itu tidak berani lagi nutuk konsumen. Mungkin itu Mbak Terima dan pendengar sekalian, matur nuwun.
1: Baik, begitu Pak Tuminto Giban dan juga tadi Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini. Nah, Mas Ade cukup menarik ini, karena ketika kemudian tadi Pak Joni ada yang nuto, artinya kan perlu ada pembinaan begitu terkait dengan teman-teman yang juga tergabung di Mas Wira begitu. Seperti apa ini para pelaku UMKM, aturan-aturan bisnis yang kemudian juga perlu dipahami para pelaku UMKM di Mas Wira ini? Monggo silakan, Mas Ade.
3: Oke, untuk masalah nutuk harga itu memang jadi permasalahan yang klasik ya dari dulu di Jogja ini, khususnya di memang tempat-tempat wisata. Cuma memang kita harus memahami harga mahal itu belum tentu terus itu nutuk juga. Jadi yang kita sampaikan ke teman-teman, kita enggak melarang kok dengan menjual dengan harga mahal, karena kita kan setiap pengusaha itu berbeda-beda target marketnya, pangsa pasarnya kita. Nah, yang kita tekankan lebih ke jangan berbohong tentang harga. Jadi transparansi harga seperti yang dijelaskan Mas Dipi tadi. Jadi emang yang jelas harga emang harus tertera jelas, ya udah sesuai dengan itu, seperti itu. Jadi kalau harga ada yang mahal, ada yang murah, itu sebenarnya salah satu bisnis plan masing-masing dari penjual juga. Lalu sedangkan dari hubungan pelanggan, apa aja sih biasanya yang jadi masalah dari para owner? Mungkin dari masing-masing owner itu sangat sangat menjaga tentang hubungan pelanggan, karena tahu dari merintisnya dari awal itu gimana kita cari pelanggan satu persatu. Nah, biasanya yang jadi permasalahan itu lebih ke transfer ilmu itu ke karyawan. Salah satunya itu yang biasanya terjadi. Jadi ketika penjual itu, owner itu sudah gimana caranya kita mencari pelanggan, kita memberikan servis yang baik. Nah, ketika akhirnya nanti contoh membuka cabang, atau mungkin memang diharuskan karyawan yang menghandle, nah, kadang hal itu yang tidak bisa tersampaikan, tertransfer ilmunya itu ke karyawan. Nah, itu memang jadi salah satu PR untuk para owner, khususnya para UMKM. Karena di situ memang harus membuat SOP yang jelas dan juga menumbuhkan rasa memiliki dari karyawan yang menjadi perwakilan dari owner tersebut. Seperti itu, Kak. Nah, tadi juga menarik juga ada pembahasan Mas Dipe tentang ekosistem yang saling mendukung antara pelanggan, penjual, dan lingkungan. Nah, salah satu yang sering kita lihat dan paling mudah itu kan kita saling kontrolnya di Google Map. Jadi sering kali memang pelanggan sekarang memberikan bintang 1, dan itu membuat beberapa usaha itu juga kolaps, itu juga nggak sedikit juga hal itu terjadi. Nah, tetapi bila kita bisa membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, hal-hal semacam itu kadang malah dikonter oleh pelanggan yang puas dengan kita juga, kayak gitu. Jadi harapannya sih dengan contoh Google Map dan sosmed itu, sebenarnya kita saling mengingatkan, tapi juga mungkin dari pelanggan yang memberikan masukan, harapannya sih kalau dari pengusaha, ayolah coba sampaikan secara langsung dulu, apakah mungkin emang kita lalai atau apa. Kita biasanya memberikan harapan ke teman-teman itu, ya udahlah, namanya ada orang komplain itu udah bagus menurut kita, karena itu komplain yang disampaikan langsung ke kita itu sangat sangat berharga, daripada orang yang komplain tapi dia nggak ngomong ke kita tapi langsung jelek-jelekin ke orang lain. Nah, akhirnya itu malah hal yang susah untuk kita, apa ya, Mbak, untuk kita tanggulangi, karena kita nggak tahu nih kesalahannya di mana, khususnya owner yang memiliki karyawan. Jadi memang benar yang dikatakan Mas DP tadi, harapannya sih kita ada ekosistem yang saling mendukung untuk khususnya di Jogja ini, apalagi ini sebagai tempat pariwisata, semuanya saling mendukung antara penjual, pelanggan, ataupun lingkungan sendiri. Jadi kita memang harus membuat ini untuk semuanya jadi nyaman dan orang tidak kapok untuk datang ke Jogja. Gitu, Mbak. Terima.
1: Baik. Begitu Pak Joni Susanto yang ada di Jakal Sleman ini, Pak Tumin dan juga Pak Togiman. Tidak terasa ini Mas Ade dan juga Mas DP sampai ke penghujung perjumpaan kita, 55 menit lepas dari jam 8 pagi. Tapi saya ingin 2 menit ini, bagaimana kemudian juga perspektif membangun hubungan pelanggan yang berkelanjutan ini dari Mas Ade dulu, nanti ditutup oleh Mas DP. Monggo Mas Ade, beberapa hal penting yang bisa disampaikan kepada pendengar ini, khususnya teman-teman di Mas Wira DIY ini. Silakan Mas Ade. Mohon izin ini Mas, speakernya masih off meniko, nyensewu.
3: Oke, mungkin lebih memberikan sharing sama teman-teman UMKM-nya. Jadi memang kedekatan dengan pelanggan itu hal yang sangat mahal. Jadi memang kita harus membangunnya itu pelan-pelan, dan itu harus kita lakukan terus-menerus. Jadi mungkin kita mulai dari cara menghafal pelanggan, lalu meminta feedback, jangan lupa untuk memfollow up dan memberikan apresiasi kepada pelanggan juga, seperti itu. Itu hal-hal simpel yang bisa kita lakukan untuk gimana caranya kita dekat dengan pelanggan. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, luar biasa ini. Membangun hubungan baik dengan pelanggan ini dari hal-hal kecil yang kemudian menjadi perhatian juga begitu ya, bagi konsumen kita. Baik, Mas DP, menutup perbincangan kita di kesempatan kali ini. Monggo, Mas DP.
2: Terima kasih Mbak Prima dan pendengar sekalian. Yang terakhir ini kami perlu sampaikan bahwa sana bisnis yang menempatkan keamanan, keselamatan, kenyamanan, serta pemenuhan hak konsumen sebagai prioritas utama, maka itu akan mampu membangun ekosistem bisnis, ekosistem usaha yang kokoh, tangguh terhadap krisis, krisis dan juga mampu membangun usaha itu secara berkelanjutan. Maka sebagai teman-teman laku usaha, kami berharap itu dilakukan sekaligus kepada konsumen. Kami juga menghimbau agar mari juga sebagai konsumen, mari kita mampu menumbuhkan semangat kecerdasan dan juga kebijaksanaan sebagai konsumen. Ketika memang pelaku usaha tidak melakukan upaya ataupun usahanya dengan baik, ingatkanlah dia bahwasanya konsumen itu sejatinya adalah aset bagi pelaku usaha untuk dia bertumbuh dan berkembang. Matur nuwun, Mbak Prima.
1: Terima kasih, Mas DP. Tadi disampaikan bahwa memang keluhan-keluhan dari pelanggan ini merupakan investasi untuk lebih baik ke masa depannya begitu. Terima kasih Mas DP, matur nuwun Mas Ade, bersedia berbagi wawasan pengetahuan yang luar biasa ini terkait dengan bagaimana membangun hubungan yang positif, hubungan yang baik dengan pelanggan agar usaha berkelanjutan ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Mas DP dan juga Mas Ade. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Terima kasih. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa dalam rangka Hari Pelanggan Nasional 4 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan seluruh narasumber kami. Kami kerabat kerja yang bertugas, pamit undur dan selamat pagi.

0: Kemudian, untuk melangkah ke depan, salah satu caranya adalah peliharalah impian Anda. Dan jika Anda ingin memelihara impian Anda itu, mungkin saya bisa berbagi. Cobalah jawab 3 pertanyaan saya berikut ini. Yang pertama, coba sebutkan siapa saja teman Anda. Saya yakin Anda memiliki teman yang banyak. Bahkan di situs pertemanan sosial, Anda juga punya teman yang banyak. Tetapi apakah teman yang Anda miliki itu hanya sekedar teman atau memang teman yang berkualitas yang Anda bisa belajar dan mendapat inspirasi darinya? Ambil contoh, ketika Anda mengetahui ada seorang presenter yang terkenal di salah satu acara talk show di televisi, katakan saja namanya Pak Andi. Maka ketika Anda ingin menambahkannya sebagai teman di situs pertemanan sosial Anda, Anda juga akan memberikan pesan yang kira-kira bunyinya bisa seperti ini. Selamat malam Pak Andi. Perkenalkan saya Adi. Saya sangat suka sekali dengan acara yang Bapak pandu di TV. Saya sangat mendapat inspirasi dari acara itu. So, dikira aja Bapak mengkonfirm saya sebagai teman, agar saya bisa mendapat motivasi dari orang-orang hebat seperti Bapak. Salam dari saya, Adi. Ketika Anda mengetahui bahwa Pak Andi tadi mengkonfirm permintaan Anda, dengan rasa senang Anda pun kembali menuliskan pesan. Pak Andi, terima kasih sekali Pak sudah menambahkan saya sebagai teman Bapak. Semoga Bapak selalu sehat dan sukses dalam setiap aktivitas. Salam saya, Adi. Pendengar, coba kita bandingkan ketika ada seseorang yang sebaya atau mungkin usianya lebih rendah dibanding kita, meng-add kita sebagai teman dan kemudian berkata, "Mas, Mbak, add ya." Maka Anda akan menjawabnya, "Oke." Dan ketika seorang itu pun kembali menulis pesan, "Makasih ya Mas, makasih ya Mbak," dan Anda pun menjawabnya, "It's okay bro." Contoh kedua pesan tersebut memberikan kita kesimpulan bahwa ketika berhadapan dengan orang yang berkualitas, maka nilai diri kita terlihat berbeda. Itulah faktanya. Dengar pertanyaan yang kedua, sebutkan film apa yang sering Anda tonton. Mungkin banyak orang menonton film, bahkan sinetron. Apakah Anda mendapatkan manfaat atau inspirasi dari yang Anda tonton itu? Kalau belum, maka pilihlah film yang berkualitas dari ceritanya, karena itu bisa memberi Anda motivasi untuk selalu survive. Yang ketiga adalah buku atau majalah apa saja yang Anda baca. Terkadang orang menilai diri kita bisa terlihat dari buku, koran, majalah yang kita baca setiap harinya. Banyak buku, koran, majalah bercerita tentang biografi, kejadian, dan informasi yang inspiratif yang bisa kita peroleh. Mengapa kita membiarkannya? Maka carilah, pinjamlah, mungkin belilah. Karena itu bisa memberikan kita pengetahuan, semangat, pengingat untuk selalu mengarahkan kita melangkah ke depan. Saya Erik Hadi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Penyiaran berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh RRI yang waktu itu bernama Hosokyoku di Jakarta membuat masyarakat dunia terbuka bahwa Indonesia masih ada dan sudah merdeka. Tahukah Anda bahwa teks proklamasi yang dibacakan Soekarno jam 10 siang baru dapat dibaca ulang oleh Yusuf Ronodipuro dan disiarkan RRI pada jam 7 malam. Hal itu dikarenakan penjagaan yang super ketat oleh tentara Jepang. Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar yang bertaruh nyawa demi kemerdekaan dan kedaulatan negerinya Indonesia menjadi catatan penting sejarah perjuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, usai Jepang kalah, Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI.
1: Kita masih di program Halo RRI dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
2: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
0: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Jumat yang cukup cerah di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan sampaikan berita lelayu terlebih dahulu. Telah meninggal dunia Ibu Sudaria, di mana beliau adalah Cisiten Jurnalisme RRI Yogyakarta yang setiap hari melaporkan informasi harga-harga komoditas di Pasar Imogiri, Bantul. Semoga almarhumah diterima segala amal ibadahnya. Husnul khotimah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan akan dikebumikan di hari ini di Imogiri, Bantul, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, Inces, kita merasa kehilangan juga begitu ya. Sudah yang begitu luar biasa.
2: Benar,
1: seperti di mana beliau ini selalu menginformasikan harga-harga kebutuhan pokok
2: dari Pasar Imogiri, Bantul ya Agus ya.
1: Ya.
2: Dan setiap hari beliau ini mengudara dengan semangatnya, selalu memberikan kita informasi update terkini ya.
1: Betul.
2: Terkait harga kebutuhan pokok. Dan kami segenap tim Pro 1 dan juga RRI Yogyakarta merasa kehilangan atas dedikasi yang luar biasa ya Agus.
1: Ikut berbila sungkawa yang sedalam-dalamnya.
2: Iya.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Husnul khatimah Ibu Sudaria. Amin, amin, amin, amin, rabbal alamin. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di hari ini, di hari Jumat 4 September 2026, sebelum kita memberikan kesempatan untuk pendengar bahwa nanti kita akan membuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya berkaitan dengan aduan Anda yang pastinya bisa Anda sampaikan kepada kami, begitu ya, di Halo RRI di kesempatan hari ini, Jumat 4 September 2026, pastinya terkait dengan aduan fasilitas publik atau juga pelayanan publik yang sampai saat ini masih belum mendapatkan solusi. Dan ketika Anda mempunyai informasi yang lainnya, Anda kehilangan barang yang Anda sayangi dan barang-barang berharga yang mungkin seperti atau surat-surat berharga seperti STNK, SIM, dan lain sebagainya, dan sampai saat ini belum ada follow up, Anda bisa menyampaikan kepada kami. Ketika Anda sudah menyampaikan kepada instansi terkait, ketika ada aduan yang sudah Anda sampaikan namun belum mendapatkan respon dari instansi, stakeholder, dan juga para pemangku kebijakan, begitu, Anda bisa menyampaikan kepada kami di 580333 atau juga di 0811271911. Namun sebelumnya, seperti yang sudah kami informasikan bahwa memasuki di bulan September ini, Radio Republik Indonesia tidak hanya di Yogyakarta akan merayakan Hari Bakti Radio ke-81 2026, di mana Radio Republik Indonesia Yogyakarta dan Radio Republik Indonesia seluruh Indonesia, begitu ya, sudah memasuki usia ke-81 tahun. Semoga tetap jaya dan pastinya terus mengudara, memberikan informasi, inspirasi, dan pastinya juga hiburan bagi pendengarnya di seluruh penjuru Nusantara.
2: Makin famous ya, semoga ya. Ya,
1: amin. Dan pastinya ketika berbicara mengenai Hari Bakti Radio Republik Indonesia ini, berbagai macam ragam dilakukan, agenda-agenda sosial juga dilakukan, seperti halnya donor darah, dan pastinya untuk membuat warga masyarakat dan juga karyawan-karyawati RRI Yogyakarta khususnya tetap bugar dan sehat, akan dihelat juga dengan yang namanya jalan sehat, begitu. Doorpress-nya cukup menarik begitu, Ria Agustin.
2: Iya. Dan berarti ini masyarakat bisa berpartisipasi ya Agus ya.
1: Dan juga terkait dengan senam sehat dari anak-anak TPSTK, lomba yang dilakukan TPSTK, tim penyelenggara taman siaran taman kanak-kanak. Jadi TPSTK ini adalah tim penyelenggara siaran taman kanak-kanak, sudah melakukan rekaman di RRI Yogyakarta, begitu ya, TK se-daerah istimewa Yogyakarta, di mana potensi kreativitas dari anak-anak ini digali di siaran Idola Indonesia Layak Anak yang disiarkan di program 4 untuk tingkat TK, sedangkan SD SMP ini dihadirkan atau dionerkan di Pro 1 RRI Yogyakarta. Sangat luar biasa sekali.
2: Iya, benar banget. Nah, Agus, ngomong-ngomong di hari ini diperingati sebagai hari apa, Agus? Bukan hari Jumat loh ya.
1: Bukan. Hari untukmu kayaknya. Ya, karena kenapa? Karena kamu salah satu pelanggan begitu ya.
2: Iya, benar.
1: Pelanggan apapun begitu ya. Karena kita sebagai manusia pastinya juga mempunyai tempat untuk berbelanja. Jadi belanja di situ terus otomatis menjadi pelanggan tetap. Seperti halnya saya juga belanja di Ria Agustin terus di sana Danis Store ya.
2: Dan juga mungkin di tempat-tempat lain ya, seperti di swalayan-swalayan tertentu gitu ya. Dan memang di hari ini diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional.
1: Selamat Harpelnas, Hari Pelanggan Nasional.
2: Iya.
1: Yang pastinya momen tahunan ini ya boleh dikatakan menjadi perwujudan apresiasi setinggi-tingginya dari berbagai perusahaan terhadap peran penting pelanggan begitu ya, dalam keberlangsungan bisnis di tanah air. Karena banyak kan Ria Agustin terkait dengan bisnis meningkatkan ekonomi seperti hanya UMKM yang ada di DIY, yang pastinya sampai saat ini juga masih eksis, sampai saat ini juga berkembang dengan pesat. Karena kenapa? Karena memang ada simbiosis mutualisme, yaitu salah satunya adalah pelanggan.
2: Iya, berarti misal kita juga punya usaha gitu ya Agus, kita nggak boleh terus nggak mau nerima nih komplain dari pelanggan, karena itu sebenarnya bisa meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kita ya. Jadi apapun itu, apapun yang dikeluhkan pelanggan, kita terima dengan baik dan nantinya untuk perbaikan diri gitu ya Agus.
1: Betul
2: ya.
1: Betul banget. Dan kita ketemu bersama bahwa Hari Pelanggan Nasional ini sudah diawali tahun 2003 begitu ya. Jadi saat ini sudah ada 23 tahun kurang lebihnya ya begitu ya. Jadi seusia kita nih.
2: Tapi plusnya banyak plus, loh ya.
1: Ya, plus 3 itu terus sudah termasuk banyak begitu ya. Dan pastinya ini masuki usia lebih dan 2 dekade ini menjadi pengingat bahwa tanpa pelanggan bisnis tidak akan berjalan dengan apik. Pastinya hanya stuck saja begitu. Sehingga memang diberikan Hari Pelanggan Nasional untuk memperingati dan memberikan apa ya, intinya apresiasi untuk para pelanggan, di mana memang dengan kesetiaannya untuk menjadi pelanggan ini hal yang tidak mudah loh Ria Agustin.
2: Benar banget.
1: Di pagi hari ini yang pengen bergabung silakan di 5803333 atau juga di 0811271911. Pastinya kami tunggu untuk Anda yang akan menyampaikan aduan, laporannya begitu ya. Di kesempatan pagi hari ini kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung. Sebelum dibacakan BI sudah bergabung di kesempatan kali ini, perlu kami sampaikan juga bahwa memang dalam rangka ya memperingati Hari Bakti RRI ke-81 di mana akan dihelat 11 September ini merupakan hari baktinya atau hari ulang tahunnya RRI begitu ya ke-81, pastinya juga akan dilakukan upacara penyulutan obor Triprastia dengan penuh harap bahwa apinya tak pernah padam dan sekali di udara
2: tetap di udara.
1: Nah,
2: sepertinya di line telepon sudah ada yang bergabung Agus ya. Coba kita sapa. Iya. Halo RRI, selamat pagi.
0: Pagi Mbak Ria.
2: Enje, Pak Joni. Sehat Pak Joni?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Enje, alhamdulillah.
1: Sudah sehat. Sarapan Pak Joni?
0: Belum ada Gus.
1: Sama berarti ya.
0: Roti tapi luwe.
1: Oh gitu ya. Itu orang Jawa kayak gitu biasanya Pak ya.
0: Masa Gus?
1: Iya, monggo Pak Joni.
0: Kami sekeluarga turut bela sungkawa ya.
1: Ya.
0: Betul-betul tidak menduga Bu Sudaria itu selalu kita tunggu-tunggu info beliau yang begitu lugas, cemantas ya.
1: Ya.
0: Kalau memberi info luar biasa. Kira apa Mas Agus beliau?
1: Tidak sakit Bapak. Jadi memang beliaunya sehat bugar, tapi Allah menghendakinya begitu.
2: Iya, kemarin ya. Padahal juga masih sempat menginformasikan harga pasar, Pak, kemarin siang.
0: Iya, masih sempat. Ya. Saya mantau terus, kita mantau terus harga-harga itu.
2: Iya.
0: Makanya kok kaget tadi loh, kok kemarin masih siaran kok. Dan sehat banget kelihatan suaranya. Ya, semoga Husnul Khotimah.
1: Amin. Amin. Terima kasih.
0: Berduka, ya.
1: Doanya Pak Joni, nggih.
0: Ya. Ini hari pelanggan ya.
1: Betul, Pak Joni.
0: Betul, juga selamat hari pelanggan. Dan tentunya RRI juga tetap eksistensi ya, memberikan layanan yang bagus. Karena saya kan pelanggan setia.
1: Ya, terima kasih Pak. Pak Joni, luar biasa nih Pak Joni.
0: Ya, jadi harapan saya RRI tetap eksis, memberikan layanan yang bagus. Sekali di udara tetap di udara.
1: Amin.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Ya.
2: Iya.
0: Menikah maman, matur
1: ya, nuwun. Baik. Selamat pagi,
2: selamat
1: Pak Joni.
2: Matur nuwun Pak Joni.
1: Apresiasinya untuk Pak Joni, ini salah satu pendengar yang setia juga begitu ya, memantau siaran kami. Dan Pak Joni salah satu pendengar setia, jadi memang menyampaikan apresiasi untuk RRI. Terima kasih. Di belakangnya Pak Joni.
2: Coba ada siapa, kita sapa. Halo RRI, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Agus kedua.
1: Ya, Pak Kiman ini. Pak Kiman juga pendengar setia ini.
3: Ya, pencinta RRI.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih
3: yang punya labu-labu dalam perjuangan bangsa.
1: Betul.
3: Ya, yang pertama, ikut berduka cita atas almarhumah Bu Sudariah ini. Ya, mudah-mudahan kita diampuni segala kesalahan.
1: Amin.
3: Terima saya segala amal kebaikan sekarang dan besok bisa ketemu dengan keluarga.
1: Amin.
3: Agama di surganya Allah Ta'ala.
1: Amin. Ya, baik.
3: Ya, kemudian kaitannya dengan saudara kita yang punya masalah air ini, seperti Gunung Kidul, kata lain-lainnya, ini harapan kita, ya, namanya warga negara itu kan senasib sepenanggungan yang berkelompok. Jadi harapan kita yang tidak punya masalah berlomba-lomba untuk membantu. Ya tentu dengan apa menurut kemampuan. Yang banyak ngendong banyak, yang kempret ngendong kempret. Atau yang lebih cepat lagi itu ambil satu kuas. Misalnya seperti yang kami alami ini. Ambil cerita masjid kirimkan dalam bentuk paketan atau hitungan rupiah saja tidak masalah. Ya mudah-mudahan pertolongan Allah segera datang. Kiranya itu saja. Saya mengerjakan. Kali ini kok gen meja itu disambi Mas Agus.
1: Ini ada mixer, ada komputer, Pak Kiman. Baik, terima kasih Pak Kiman. Sugeng siang. Oh, sugeng enjang.
2: Enjang.
1: Matur nuwun Pak Kiman. Ya, baik, ini apresiasi yang disampaikan begitu ya. Dan harapan dari Pak Kiman, saudara-saudara kita yang ada di Gunung Kidul, Ria Agustin. Pastinya ada beberapa titik atau lokasi yang sudah mulai terjadi kekeringan begitu ya. Kita berharap semoga nanti dari pemerintah atau juga mungkin warga masyarakat yang mempunyai ya boleh dikatakan kerentak begitu ya, untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Gunung Kidul, monggo silakan bisa berbagi air bersihnya, karena ini sangat berarti bagi warga masyarakat yang terjadi kekeringan. Memang tidak hanya di Gunung Kidul saja, beberapa lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga ada wilayah yang pastinya terjadi kekeringan begitu, karena cuaca yang boleh dikatakan cukup ekstrim begitu ya. Di kemarau tahun 2026 ini.
2: Iya, kemarau nya kayaknya cukup lama juga ini ya Agus ya.
1: Iya betul.
2: Dan pastinya sekecil apapun bantuan Anda itu sangat berarti ya bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oke, baik. Tadi sudah ada dua yang bergabung Agus di line WA. Apakah sudah ada yang bergabung?
1: Di line WA begitu ya, kita akan bacakan nanti. Dan sebelum kita bacakan, kita akan jeda sejenak. Dan nanti kami masih akan menunggu untuk Anda pendengar yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811271911.

0: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Persatuan Radio Yogyakarta. Cukup cerah Ria Agusti. Uh-huh. Sudah minum berapa gelas hari ini kamu?
1: Baru satu gelas kayaknya.
0: Satu
1: tadi
0: gelas
1: buru-buru.
0: Tapi
1: yang gede.
0: Itu sudah 3 gelas kali ya.
1: Oh iya, berarti jumbo ya.
0: Betul banget.
1: Karena memang ukuran kita ini beda dengan kebanyakan orang, Agus.
0: Kita.
1: Ya kan?
0: Kita.
1: Oh, terus aku aja gitu ya. Padahal kayaknya sama loh pendengar. Coba kalau pendengar lihat langsung ya.
0: Iya, lebih.
1: Lebih.
0: Lebih antusias gitu ya. Baik, okay. Kita akan berikan kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung. Dan mungkin yang baru saja bergabung, selamat bergabung di Persatu Era di Yogyakarta. Di kesempatan pagi hari ini kita masih akan berbagi informasi. Dan juga ketika Anda pengen menyampaikan aduan juga boleh. Ketika Anda juga pengen menyampaikan informasi yang mungkin sangat dibutuhkan oleh orang lain, kan gak masalah juga begitu ya.
1: Benar. Dan Halo RRI ini juga hadir gak cuma di hari Jumat ya Agus. Ada di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Jadi memang kalau misal nih pendengar nih ketinggalan nih di hari Jumat, oke, bisa gabung di hari Senin gitu ya pendengar ya.
0: Betul banget. Dan kesempatan yang luas, yang selebar-lebarnya ini jangan hanya dibiarkan saja ketika Anda mempunyai permasalahan aduan yang sampai saat ini masih kebingungan karena belum mendapatkan jalan keluar. Nah, inilah salah satu solusi yang bisa Anda pergunakan begitu ya. Karena kita akan mewadahi aduan-aduan yang ada. Dan apalagi ketika Anda sudah menyampaikan selama 14 hari di instansi terkait tapi dicuekin. Aduh, gimana sih rasanya dicuekin? Sakit gak sih?
1: Iya, pasti gak enak banget ya.
0: Maka dari itu langsung saja bisa disampaikan kepada kami. Dan kami akan menjadi bridging, menjembatani untuk Anda menyampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena ketika para pendengar yang beberapa waktu lalu ini sudah ada yang bergabung, ini aplikasi yang maksud kami dari instansi terkait ini sudah memberikan apresiasi dengan aduan yang ada ini sudah ditanggapi begitu. Tidak hanya ditanggapi tapi memang sudah diberikan solusinya, salah satunya dengan jalan yang berlubang di Gejayan Avandi dan ada tiang listrik yang miring. Ini juga sudah mulai diperbaiki begitu ya di Sleman ya. Dan di Bantul juga jalan yang banyak berlubang ini dari pemerintah Kabupaten Bantul juga sudah mengusahakan untuk mengaspal ulang. Jadi ngleser begitu. Ngleser tahu enggak Ria?
1: Iya.
0: Ngleser itu berjalan dengan

0: halus begitu.
1: Oh gitu ya. Jadi memang aduannya dari pendengar ini memang benar-benar kita follow up dan ada bukti
0: tindak lanjutnya.
1: Benar.
0: Tidak hanya omong-omong, emeng-emeng begitu ya. Pasti
1: tidak hanya PHP ya pendengar ya.
0: Jangan sampai di PHP karena memang di kesempatan yang begitu luar biasa ketika Anda sudah menyampaikan informasi yang membutuhkan jawaban, membutuhkan solusi, kitalah salah satunya. Halo RRI di 580333 atau juga di 0811 2711911. Ri Agustin sudah ada bergabung, coba mungkin bisa dibacakan nih.
1: Ini yang pertama, ini Agus, ini ada Bayu. Ingin menyampaikan aduan kondisi jalan di Jalan Ringin Raya Ngeringin Condong Catur Kecamatan Depok Sleman. Nah, ini kondisi jalan terlihat cukup memprihatinkan dengan bagian aspal yang rusak, berlubang dan permukaannya tidak rata. Cukup mengganggu kenyamanan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor. Coba kita lihat karena juga ini Mas Bayu mengirimkan foto gitu ya Agus.
0: Ya.
1: Iya, memang ini di pinggir jalan ini ya Agus. Cuman ini jalan apa ya Agus ya? Nampaknya kayak memang jalan kampung ini Agus ya nggak sih?
0: Jalan kampung ya. Kalau jalan kampung ini disampaikan beberapa waktu yang lalu dari teman-teman Ombudsman Republik Indonesia, memang harus menyampaikan kepada pihak kampung begitu ya, dalam arti mungkin duku, RT, RW dan juga lurah begitu, sehingga bisa di follow up begitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pula ketika memang jalan rusak begitu. Baik, dan juga ada yang bergabung kembali, Ria Agustin.
1: Iya. Yang kedua ini dari Fahri. Ini juga masih mengeluhkan ya tentang jalan berlubang yang sudah cukup parah. Ini ada di Jalan Ring Road Utara nomor 88 Ngawean Trihanggo Gamping Sleman.
0: Ya, baik. Jadi memang luar biasa sekali begitu ya, sudah disampaikan terkait dengan informasi-informasi dari para pendengar ini, agar memang manfaat yang dirasakannya tidak hanya orang yang melaporkan saja, tapi warga masyarakat yang lainnya juga bisa merasakan manfaatnya begitu ya, Ria Agustin dan juga para pendengar. Oke, ada yang lain lagi nih, Ria Agustin, yang akan dibacakan kembali.
1: Masih ada satu lagi ini Agus. Ini dari, sebentar ya, tadi Bayu, Fari dan juga dari Albert. Ini sama ya, masih dengan jalan yang berlubang. Ini ada di Jalan Persada RT 10 RW 14 ya, Karang Nongko Maguwo Harjo. Dan sepertinya memang yang disampaikan ini jalan-jalan kampung ya gak sih Agus?
0: Iya, otomatis ini mungkin nanti juga bisa di follow up dulu begitu ya, dicek terlebih dahulu apakah memang jalan kampung. Kalau jalan kampung memang tidak bisa di follow up begitu ya, harus kelurahan setempat begitu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk kesempatan pagi hari ini bagi Anda yang bergabung, boleh banget masih kami tunggu ya di 0811 2711911. Cuaca nampaknya semakin mendung ini Ria Agustin, tapi nampaknya juga enak digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas ketika berawan begitu ya. Jadi tidak terlalu panas banget. Dan hari ini bagiannya yang menikmati work from home, semangat di rumah, lakukan dengan penuh semangat, dengan penuh antusias untuk merampungkan agenda-agenda Anda yang mungkin sudah ditugaskan dari kantor Anda begitu. Baik, kita akan jeda lagi pendengar, yang pasti ketika Anda akan bergabung, masih kami tunggu ya.
1: Iya,
0: tidak hanya melalui telepon, tapi juga melalui WA juga.
1: Iya, masih ada 10 menit ke depan ya Agus ya. Masih ada kesempatan mendengar, bisa banget. Namun kita jeda sejenak ya dengan yang berikut ini. Tetap bersama kami pendengar.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini, jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Teti Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia.

Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

0: Mencintaimu yang pernah ditenarkan oleh Krisdayanti kali ini di cover oleh Mahal ini. Mahal ini atau mahal itu?
1: Mahal ini. Ekonomi ya. Semua mahal ya.
0: Istri dari siapa namanya, putranya Sule,
1: gitu. Rizky Febian.
0: Rizky Febian sudah hadir dengan suara indahnya, begitu ya. Dan tak terasa ini pendengar, kita sudah di penghujung kebersamaan.
1: Oh iya ya Agus. Oke, baik. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Tadi sudah ada yang bergabung via telepon dan juga WA.
0: Ya.
1: Dan pastinya sampai jumpa di Halo RRI berikutnya ya, di hari Senin, Rabu dan juga Jumat minggu depan.
0: Selepas ini ada,
1: ada siapa coba? Rekan kita
0: Cici Dina. Yang pastinya yang, sudah hadir dari pukul 5 tapi siarannya pukul 10 gitu. Oh, ya. Gitu.
1: Enggak ding, lebay gitu Agus ya.
0: Selamat melanjutkan berbagai aktivitas pendengar. Salam hangat dari kami, saya Agus Pramana
1: dan saya Ria Agustin.
0: Selamat pagi dan
1: sampai jumpa.

Pendengar, dimanapun Anda berada, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, jenak pada kita bangkitkan rasa nasionalisme kita untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW 1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW 2 dan KW 3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Din, denger-denger Indonesia sekarang gak cuma ekspor bahan mentah ya?
3: Iya, kita sekarang udah mulai mengolah sendiri menjadi produk jadi. Nilai tambahnya tinggi loh.
2: Wah keren, jadi makin banyak menciptakan lapangan pekerjaan dong.
3: Betul, hilirisasi itu masa depan industri kita.
4: Ayo dukung hilirisasi untuk mendorong kemajuan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing bangsa di pasar global.

0: Hai hai pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda? Kembali untuk kebersamaan kita di hari Jumat kali ini, hari yang keempat di bulan September 2026. Kita berjumpa tentunya dalam Jogja siang ini, Indonesia Sehat. Ya baik, semoga juga kabarnya baik ya. Sehat semangat semuanya untuk kesempatan di siang hari ini. Dan pendengar tentu dalam Indonesia Sehat, saya sudah terhubung dengan beliau, K.E. Klila Milatina Nadifa S. PTR FTR, fisioterapis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik.
1: Selamat siang.
0: Saya panggilnya Mbak siapa ini? Namanya bagus banget.
1: Baik. Mbak Lila aja.
0: Mbak Kila.
1: Lila aja.
0: Oke. Okay. Kabar baik ya Mbak Kila. Sehat semangat ya. Nah, untuk kesempatan siang kali.
1: Oke.
0: Untuk kesempatan siang kali ini, kita bincang-bincang terkait peran fisioterapi terhadap pencegahan stunting pada balita, begitu ya Mbak Kila?
1: Iya, betul.
0: Okay. Sebetulnya apa sih untuk korelasi dari fisioterapi terhadap pencegahan stunting pada balita? Misalnya seorang balita yang kemudian diindikasikan, wah ini tumbuh kembangnya kayaknya kurang dari standar yang seharusnya. Apakah dengan fisioterapi tersebut akan bisa membantu? Bagaimana?
1: Ya, sebenarnya untuk stunting sendiri itu untuk tenaga kesehatan, terutama fisioterapi itu sangat berperan. Entah misalkan sebelum terdeteksi anak itu stunting atau sudah stunting. Kalau misalkan ketika anak itu sudah terdeteksi stunting, kita akan membantu dengan cara screening dulu. Nanti kita cek, misalkan ada keterlambatan. Tapi bisa melakukan stimulasi baik latihan motorik kasar atau motorik halus nanti, tapi sesuai usia perkembangan anak itu. Terus kemudian kita juga berikan massage bayi untuk melancarkan sirkulasi darah, terus menjaga imunitas tubuh seperti itu. Kalau yang mengalami keterlambatan, kita kejar dengan cara memberikan stimulasi. Misalnya belum bisa duduk, kita latih duduk. Belum bisa berjalan, kita latih jalan, seperti itu.
0: Biasanya pada usia berapa nih yang kemudian juga pada akhirnya direferensikan pada seorang fisioterapis, begitu Mbak Kila?
1: Sebenarnya stunting itu bisa dicegah ya dari sebelum 1000 hari kehidupan pertama. Jadi itu stunting bisa dicegah. Jadi dari fisioterapi itu membantu dari proses kehamilan, kita bantu ibu dari senam hamil itu sangat bermanfaat untuk lebih ke ibunya mengatasi misalkan nyeri pinggang, terus kram-kram otot di kaki seperti itu, terus mengurangi stres gitu ya nanti untuk ibu-ibu hamil. Terus jadi setelah dari masa hamil itu kita sudah bisa, peran fisioterapi ada. Terus kemudian ketika lahiran itu kita juga memberikan senam nifas, namanya senam nifas. Nanti tujuannya untuk membantu proses recovery ibu hamil itu lebih cepat, terus mengurangi pembengkakan juga, jadi mobilisasi ibu di pasca persalinan tuh lebih optimal. Terus kemudian setelah itu misalkan jika anaknya ada gangguan menyusu atau misalkan kesulitan menyusu, itu fisioterapi juga berperan untuk memberikan stimulasi oromotor itu ya, untuk menguatkan otot-otot di area wajah dan rahang, jadi anaknya lebih mudah untuk menyusu. Terus kemudian itu nanti misalnya setelah lahir, fisio juga membantu untuk pijat bayi dan juga memberikan stimulasi. Jadi memang serangkaian dari awal hamil, setelah melahirkan, dan juga bayi lahir itu fisioterapi membantu, ada perannya di situ.
0: Okay, Mbak Kila, ini artinya pada ibu dan juga pada anak ya, keduanya
1: ya,
0: begitu ya?
1: Betul. Iya, ibu juga, anaknya juga iya.
0: Sekali. Iya, mungkin yang banyak belum diketahui oleh pendengar RRI gitu, atau mungkin juga saya begitu, bahwa istilahnya pada saat ibu hamil pun juga mereka sebaiknya sudah melakukan fisioterapi, betul seperti itu ya?
1: Iya, betul. Iya, karena mungkin kita kadang-kadang banyak yang mager nih ibu-ibu hamil gitu ya. Nah justru malah dengan cara kita senam hamil itu, kita melatih pernafasan. Nanti kan untuk persiapan ketika mengejan melahirkan itu kan butuh deep breathing atau pernafasan dalam. Nah itu nanti dilatih ketika ibu-ibu melakukan senam hamil. Terus melatih kelenturan otot, kelenturan tubuh, serta mengurangi nyeri-nyeri tadi. Biasanya kan sakit pinggang, sakit panggul, kakinya bengkak. Nah kalau misalkan tidak istilahnya senam hamil itu kan nanti ibu dikhawatirkan akan stres. Nanti misalkan stres, nanti bisa preeklamsi, nanti bisa tensinya tinggi. Nah, nanti kan dikhawatirkan juga nanti anaknya jadi lahirnya prematur seperti itu. Jadi makanya sangat penting sekali senam hamil itu untuk mengurangi stres tadi, terutama untuk ibu hamil seperti itu.
0: Baik, Mbak Kila, kalaupun mungkin keluarga tersebut memutuskan untuk nantinya ya akan melalui sesar saja begitu, tidak melalui jalan normal. Nah, untuk senam hamil dan juga fisioterapi pada ibu ini juga tetap dibutuhkan ya?
1: Iya, jadi memang walaupun nanti persalinannya normal ataupun dengan sesar, itu nanti kita bisa masuk ketika tadi senam nifas. Jadi pasca persalinan kita bisa membantu mobilisasi setelah operasi sedini mungkin boleh. Biasanya nanti fisioterapi datang ke rawat inap nanti untuk mobilisasi pasien gerak-gerak kaki, terus posisi miring, posisi duduk, dan latihan berdiri itu nanti fisioterapi latihan sedini mungkin setelah selesai dari ruang operasi biasanya seperti itu.
0: Ini artinya juga manfaatnya banyak sekali begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, baik.
1: Iya.
0: Nah, kita juga akan mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung begitu ya, Mbak Kila ya. Silakan.
1: Boleh.
0: Nanti yang mungkin pengen tanya-tanya nih. Boleh ya. Anda bisa
1: Iya,
0: bergabung
1: boleh,
0: untuk
1: boleh,
0: line
1: boleh sekali.
0: teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Peran fisioterapi terhadap pencegahan stunting pada balita. Peran fisioterapi terhadap pencegahan stunting pada balita. Nah, sembari dinantikan nih Mbak Gila, sebaiknya juga dilakukan frekuensinya berapa lama begitu Mbak Gila yang dilakukan?
1: Jadi kalau misalkan mungkin setelah melahirkan ya, ini untuk anak-anak itu bisa misalkan pijat bayi, misalkan yang sehat itu bisa seminggu sekali sampai 2 kali. Nanti bisa dilakukan lebih sering, juga boleh seminggu misalkan 2 kali, juga boleh misalkan, jadi tergantung aktivitas anaknya. Misalkan aktivitasnya sudah banyak lari-lari, banyak berjalan, itu kan pasti lebih mudah capek, lebih mudah rewel. Nah, nanti pijat bayi itu boleh dilakukan lebih sering dari biasanya, boleh. Terus kemudian kalau senam hamilnya boleh seminggu sekali, boleh. Terus seminggu 1 sampai 2 kali, boleh. Seperti itu. Jadi kalau misalkan senam hamil itu seminggu 1 sampai 2 kali. Kalau untuk pijat bayi itu dari bayi baru lahir, itu ya, nanti jika kondisinya sudah stabil, itu boleh. Jadi tidak harus menunggu berapa bulan, itu enggak. Jadi dari bayi baru lahir, kondisinya sudah stabil, sudah berat badannya bagus, itu sedini mungkin boleh dilakukan pijat bayi seperti itu. Justru malah awal-awal itu jadi biar perkenalan, karena kan kita pijat bayi kan dengan sentuhan itu ya, jadi stimulasi taktil juga meraba, terus juga tujuannya bikin bonding antara orang tua anak gitu. Jadi nggak hanya pijat bayi itu sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, orang tua juga bisa. Jadi kita kan hanya memberikan usapan lembut dari area wajah, tangan, kaki, dada, punggung gitu. Jadi sebenarnya orang tua juga bisa melakukan itu. Tujuannya bonding kepada anak, ikatannya lebih kuat kan dengan kontak mata seperti itu. Jadi sesering mungkin boleh sebenarnya kalau pijat bayi. Cuma yang
0: Artinya,
1: harus diperhatikan, pijat bayi ini tidak boleh dilakukan ketika anak demam. Tidak boleh. Jadi
0: begitu.
1: ketika anak demam itu tidak boleh.
0: Iya,
1: Ya,
0: iya.
1: ketika anak demam, ketika anak rewel, sedang rewel, seperti itu tidak baiknya, sebaiknya tidak dilakukan pijat bayi. Seperti itu.
0: Artinya juga orang tua juga bisa melakukan sendiri ya pijat bayi
1: Iya, betul.
0: kepada anaknya begitu ya, Mbak Kila ya.
1: Ya,
0: Baik. Dan
1: betul.
0: iya, baik. Ya, mungkin untuk kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, Anda juga bisa bergabung nih untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911 untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Sehat. Dan Anda juga bisa mengikuti untuk live YouTube kami di @RRI Jogja Official. Silakan untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1. Baik, terima kasih untuk satu yang sudah bergabung. Ada WhatsApp-nya untuk Ibu Nani yang ada di Jakal KM5. WhatsApp-nya Ibu Nani yang ada di Jakal KM5. Nah, bagaimana ya Mbak kalau justru orang tua yang melihat untuk pertumbuhan anaknya itu mulai terlambat, itu justru malah menuju ke alternatif begitu, bukannya malah ke dokter. Nah, kalau menyikap ini bagaimana? Silakan, Kak Gila.
1: Oh
0: Bagaimana?
1: ya. Sebenarnya memang seperti itu mungkin ada ya Mas. Cuma sebaiknya kita sebagai orang tua banyaklah membaca literasi. Sekarang kan mudah ya Mbak, istilahnya zaman now sekarang
0: Ya,
1: sudah
0: oke.
1: mudah sosial media dari apa namanya YouTube, mungkin ada kelas-kelas online itu kan sudah banyak. Jadi apakah kenapa sih kita harus ke kesehatan? Kenapa kita harus periksa ke dokter? Kenapa? Apakah penanganannya ketika anak terlambat itu seperti apa gitu? Baiknya memang kita membandingkan dua sisi. Monggo kalau misalkan mau dicoba yang alternatif, tapi alangkah lebih baiknya kita juga ada pembanding kita ke rumah sakit atau ke tenaga kesehatan gitu. Jadi ada dua pembanding. Nanti kan kita juga bisa konsultasi tuh dengan dokter. Apakah alternatif yang ini nih seperti apa manfaatnya ataukah ada seperti itu. Jadi memang sebaiknya kalau bisa tetap ke ini sih ke dokter gitu ya atau ke tenaga kesehatan gitu. Boleh monggo tidak dilarang monggo, cuma sebaiknya ini sih mencari referensi lain mungkin dari literasi gitu kan banyak sekarang ya. Boleh untuk Bu Nani ya yang tadi ada di
0: Iya,
1: Jakarta seperti itu
0: baik.
1: mungkin.
0: Iya, memang sebaiknya konsul ke dokter dulu begitu ya, Kak Kila
1: Iya,
0: ya.
1: betul, iya.
0: Baik. Iya, terima kasih sekali untuk Ibu Nani yang ada di Jakarta KM5 dan untuk yang sudah bergabung ini ada Mas Theodorus Yudhistira dari Magelang. Terima kasih Mas Theo dari Magelang. Ini juga bergabung ya. Mau menanyakan bagaimana fisioterapi itu membantu mengoptimalkan pertumbuhan tulang dan otot pada anak yang berisiko mengalami stunting. Membantu mengoptimalkannya itu seperti apa sih? Silakan. Untuk
1: Iya,
0: Mas Theo di
1: jadi
0: Magelang.
1: jadi untuk mengoptimalkan anak, jadi yang belum stunting ya tadi atau
0: Iya.
1: sudah stunting berarti?
0: Pada anak yang berisiko mengalami stunting
1: Oh,
0: begitu ya,
1: berisiko
0: sampai.
1: mengalami stunting. Jadi memang berisiko mengalami stunting. Jadi stunting itu sebenarnya bisa disembuhkan sebelum 1000 hari pertama kehidupan atau 2 tahun itu masih bisa disembuhkan. Tapi jika sudah lebih dari 2 tahun itu sudah tidak bisa disembuhkan. Nah, kita mengoptimalkannya dengan apa? Jadi tadi kita lakukan stimulasi, misalkan anaknya belum bisa berguling, belum bisa miring, kita latih miring dulu, kita latih senam-senam, angkat tangan, tekuk kaki, seperti itu. Terus kemudian kita latih untuk tengkurap, balik, seperti itu. Jadi memang kita sesuai perkembangannya, misalkan usia 1 bulan, 2 bulan, ya kita latih gerak-gerak dulu. Nanti sudah 3 bulan kita bantu latihan untuk miring, kalau sudah miring. Jadi sebenarnya konsepnya adalah kita kejar apa yang anak belum bisa. Jadi misalkan anak belum bisa miring, ya kita latih stimulasi untuk dia bisa miring. Jadi anak belum bisa duduk, ya kita latih stimulasi untuk anak bisa duduk. Karena memang perkembangan anak kan beda-beda ya sesuai umurnya, kecepatannya. Jadi kalau dari fisioterapi itu melatihnya berdasarkan apa yang anak belum bisa, nah kita ajarkan di situ. Seperti itu. Selain itu tetap pijat bayi tetap dilakukan. Jadi seperti itu, pijat bayi sama pijat bayi tadi. Gitu.
0: Baik. Ya baik, masih kebersamaan kita nih pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Satu tema kita ini terkait juga peran fisioterapi terhadap pencegahan stunting pada balita. Baik, Mbak Kila, kita akan kembali setelah satu lagu berikut ya. Masih kita lanjutkan.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
5: Saluran radio pertama yang dibentuk Indonesia yaitu SRV, didirikan di Solo tahun 1933. Laman Mataram Royal Blood mengungkapkan, para inisiatornya antara lain Sursito, Raden Mas Sutarto Harjowahono, Lim Tik Liang, Dr. Marmo Husodo, Chan Ing Chuan, Lawson, Wong Sohartono, Cheong Chu Ho, dan Priyo Hartono. Mereka merupakan anggota paguyuban seni dan wartawan di Surakarta. Dari uang kas yang mereka kumpulkan dan dibantu oleh Mangkunegoro 7, akhirnya mereka berhasil mendapatkan pemancar siaran baru. Awalnya SRV melakukan siaran di Pendopo Kepatihan Mangkunegaran, namun atas bantuan Mangkunegoro 7, selanjutnya berhasil dibangun studio siaran. Stasiun radio SRV semakin berkembang dengan memiliki cabang di berbagai kota di Nusantara, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Jawa Timur. SRV menyiarkan kebudayaan Jawa dan musik Jawa. 1937, SRV sukses menyiarkan musik gamelan secara langsung dari Solo untuk mengiringi Gusti Nurul menari di Kerajaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, studio SRV digunakan untuk RRI Surakarta.

0: Okay, pendengar, pastinya masih kebersamaan kita dalam Indonesia Sehat Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan untuk satu tema kita untuk kesempatan siang kali ini, peran fisioterapi terhadap pencegahan stunting pada balita. Bersama beliau Mbak Iklila Mila Tina Nadiva, SPTR FTR. Beliau merupakan fisioterapis dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sleman. Okay, masih terhubung ya Mbak Kila?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, baik. Untuk yang akan bergabung juga silakan pendengar, kami nantikan untuk kebersamaan Anda di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 atau Anda yang tengah juga mengikuti melalui kanal YouTube kami di @rrijogjaofficial. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung, ada Mbak Cika di Godean. Mbak Cika di Godean. Nah, bagaimana kalau anak itu kadang merasa takut pada seorang terapis, bahkan kadang kalau misalnya dipijat itu malah menangis keras, nggak berhenti-berhenti. Menyikapi ini bagaimana untuk Mbak Cika di Godean? Silakan ini Mbak Kila. Kayaknya banyak dialami orang tua juga begitu ya, anaknya ketakutan gitu.
1: Oke, Mbak Cika ya, untuk Mbak Cika di Godean. Mm-hmm. Jadi nanti memang sebenarnya kalau dari fisioterapi, tujuan pijat itu kan awalnya untuk merelaksasi. Jadi okay, posisi anak itu harus rileks. Kita cek dulu anaknya menangis itu karena apa, atau karena waktunya tidur, atau mungkin karena dia bersosialisasi dengan lingkungannya mungkin sulit, itu nggak apa, kita sesuaikan dulu. Jadi kan anak kan kadang mudian tuh, tergantung moodnya ya, naik turun. Jadi nanti kita tunggu anaknya, jadi biar anaknya sesuaikan dulu, melihat, oh dia eksplorasi, oh ini tempat baru, oh ini ruangan baru gitu. Kita sebagai tenaga kesehatan fisioterapi juga tidak langsung langsung pijat gitu ya, jadi biarkan anak diajak bermain dulu, kita bonding, kita kenalan gitu ya. Ini nanti diajak main dulu, jadi anak itu mengerti, oh kita lagi mau dipijat nih. Nanti kita juga sounding tuh, pinjem ya deh tangannya, kita mau pijat. Jadi walaupun anak itu belum bisa merespon, tapi kita tetap sounding, kita harus tetap memberitahu gitu. Jadi kita harus izin, pinjem ya tangannya, kita mulai ini ya. Jadi pijat bayi itu tidak hanya langsung dipijat, disentuh, tapi kita juga ada komunikasi. Makanya itu tadi, pijat bayi itu juga membantu bonding antara yang pijat dan yang memijat itu tadi, Bu. Seperti itu. Jadi kuncinya itu. Jadi kita harus memang menyesuaikan dulu kondisi kondisi anaknya, moodnya seperti itu. Atau mungkin apa rewelnya karena ngantuk atau karena apa. Jadi seperti itu. Jadi kita tunggu sampai moodnya baiklah seperti itu.
0: Nggak langsung datang, langsung pegang, pijat begitu ya?
1: Iya, betul-betul. Jadi kita biasanya datang itu, anak datang, orang tua datang tuh biasanya duduk dulu, main. Kan biasanya kan di anak-anak kan ada apa namanya permainannya. Jadi silahkan biar anak penyesuaian dulu, oh ini tempat baru. Jadi nggak langsung tiba-tiba dipijat.
0: Itu tipsnya ya Mbak Cika di Godean gitu. Jadi pasti ini ya, akan diinformasikan oleh fisioterapisnya lebih dulu gitu ya. Ya baik, terima kasih sekali untuk yang akan bergabung. Jika silakan pendengar, kami nantikan untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah Mbak Kila, kemudian untuk konsistensi latihan begitu ya, ini apakah juga memang dari dokter harus mereferensikan atau mungkin menjadi inisiatif dari orang tua? Wah, ternyata juga manfaat dari fisioterapi ini bagus untuk tumbuh kembang dari putra putri saya misalnya, seperti itu. Bagaimana?
1: Ya, jadi memang stimulasi atau latihan tumbuh kembang itu tidak hanya peran tenaga kesehatan, entah itu dokter atau fisioterapi, tapi peran orang tua di rumah itu sangat penting, karena kan anak lebih banyak waktunya bersama orang tua, sedangkan bersama fisioterapi atau kontrol dengan dokter kan hanya misalkan seminggu sekali atau bahkan ke dokter sebulan sekali gitu ya ketika imunisasi. Jadi memang peran orang tua di rumah itu juga harus satu suara. Misalkan anak harus dilatih senam-senam, atau anak harus dilatih gerak-gerak, tidak hanya digendong terus, anak harus ditaruh di playmat biar anak bisa explore ke sekeliling, biar bisa merangkak, biar bisa rambatan. Nah, sedangkan kan sekarang mungkin banyak anak-anak yang sering digendong, makan disuapin sambil digendong. Jadi anak tidak, ketika digendong itu kan anak tidak bisa explore, dia nggak bisa merangkak, nggak bisa, istilahnya dia mau berusaha bergerak itu nggak bisa karena digendong tadi. Jadi sebaiknya memang peran orang tua juga sangat-sangat berpengaruh gitu. Jadi orang tua juga harus satu suara dengan tenaga kesehatan, apa yang sudah diberikan ketika di rumah sakit atau di puskesmas itu ya harus diterapkan dan dilanjutkan di rumah gitu. Seperti itu, memang harus kerjasama ya seperti itu.
0: Oke, tetap butuhkan kerjasama begitu. Baik, ini satu pertanyaan seru nih dari Pak Heru di Kusumanegara. Terima kasih sekali Bapak Heru di Kusumanegara yang menanyakan pengen anak itu menguasai ilmu balet atau les balet begitu ya. Apakah fisioterapi ini mendukung kekuatan pada bagian kakinya begitu? Silakan untuk Pak Heru di Kusumanegara. Ini Mbak Kila.
1: Ya, fisioterapi mendukung. Jadi sebenarnya memang istilahnya aktivitas fisik apapun itu, entah balet, berenang, terus kemudian mungkin sepeda, itu boleh sangat sangat sangat dianjurkan ya, apalagi untuk anak-anak yang aktif gitu ya. Karena ketika usia-usia di bawah 5 tahun itu kelenturan anak itu pasti lebih fleksibel. Terus kekuatan otot itu juga harus dibangun pondasinya istilahnya sebelum 5 tahun itu sangat bagus. Jadi aktivitas-aktivitas fisik seperti balet tadi boleh, renang, olahraga sepeda atau apapun itu, gimnastik mungkin, nah, itu sangat bagus. Bagus, sangat bagus, itu sangat dianjurkan gitu ya. Jadi sangat boleh sekali olahraga seperti itu, sangat untuk melatih kekuatan otot kaki, kelenturan, terus koordinasi tangan dan kaki itu boleh. Jadi memang sebisa mungkin anak-anak itu diaktifkan untuk kegiatan aktivitas fisik yang menyenangkan sesuai hobi masing-masing itu sangat-sangat dianjurkan seperti itu.
0: Begitu ya. Ini kadang-kadang memang minat dari anaknya kemudian mengikuti balet begitu, tetapi juga ada kekhawatiran nanti tumbuh kembang pada bagian kakinya tidak optimal begitu ya.
1: Cuma nanti memang dicek dulu nih, misalkan kakinya, misalkan kan ada balet yang cuma sebagai hobi atau untuk lomba kejuaraan ya, itu kan pasti harus ada treatment-treatment khusus. Misalkan di bagian kaki ini harus latihan penguatan yang lebih gitu ya. Misalkan kalau untuk lomba kan berarti kan kita harus persiapkan kakinya harus kuat. Tapi kalau hanya sekedar hobi-hobi itu sebenarnya silahkan, boleh aja. Cuma nanti misalkan untuk mau ikut lomba apa balet gitu ya, nanti di fisioterapi kita latihan, latihan penguatannya nanti diajarin di sana. Jadi memang tergantung aktivitasnya, baletnya itu untuk apa, atau sekedar hobi atau memang untuk kejuaraan atau apa seperti itu. Jadi kalau untuk kejuaraan memang perlu dilatih juga oleh fisio
0: Oh,
1: seperti itu,
0: begitu.
1: karena biar tidak cedera gitu ya, mengurangi resiko cederanya seperti
0: Mengurangi
1: itu.
0: cedera. Dan ini dilakukan rutin begitu ya, Mbak Kila ya?
1: Ya, betul.
0: Oke.
1: Jadi nanti dari visio orang tua juga sangat-sangat bekerja sama. Itu harus saling.
0: Iya, baik. Nah, kemudian Mbak Kila, mungkin saya perbincangan dengan narasumber yang lain begitu, bahwa kadang-kadang anak itu kakinya skoliosis begitu ya, skoliosis, dan kadang juga berbentuk X atau O seperti itu. Nah, ini apakah masih bisa diperbaiki ya kalau itu dari anak-anak?
1: Jadi memang kalau istilahnya postural ya, itu namanya kalau kaki X dan O, kalau skoliosis itu di tulang belakang. Jadi tulang belakang skoliosis, ada yang lordosis, terlalu tegak atau bungkuk, terlalu kifosa atau terlalu bungkuk. Nah, kalau strukturnya itu karena memang kongenital atau memang dari bawaan lahir itu kayak skoliosis itu, kita masih ketahuannya dari anak-anak, kita masih bisa koreksi postur. Dari fisioterapi bisa koreksi. Tapi ketika anaknya itu sudah besar, misalkan sudah SD, sudah usia-usia 7 tahun, nah itu kita bantu untuk istilahnya menjaga supaya kelengkungan derajatnya itu tidak semakin melengkung kayak gitu. Cuma kalau misalkan apa namanya, seperti kaki X dan kaki O, itu sebenarnya kita bisa kalau misalkan ketahuannya dari awal gitu ya, kita kan kita latih gitu, kita kuatkan, kita stretching seperti itu area kakinya, mungkin penggunaan sol alas kakinya juga kita sesuaikan seperti itu. Cuma kalau misalkan orang tua mengetahuinya baru, oh kok sudah SD sudah ketahuan gitu ya, itu kan anak sudah terpola, sudah bisa jalan, nyamannya posisinya seperti ini, mungkin akan sedikit sulit karena anak sudah terpola nyamannya dia seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya tadi, makanya deteksi dini tumbuh kembang itu sangat penting sekali gitu, dari usia newborn sampai usia 5 tahun itu harus baik, sebaiknya rutin dilakukan orang tua gitu, untuk mendeteksi baik tidak anak stunting ya, anak istilahnya normal sekalipun, itu deteksi dini tumbuh kembang itu sebaiknya rutin dilakukan seperti itu.
0: Ini sebaiknya kalau misalnya pada anak-anak gitu, apakah mengunjungi misalnya untuk dokter anak begitu menjadi satu hal yang penting ya, Kak Kila?
1: Iya, sebenarnya sangat penting ya, Mbak ya. Jadi kalau dokter anak itu kan nanti mungkin untuk imunisasi-imunisasi wajib, yaitu imunisasi-imunisasi wajib kan untuk imunitas anaknya biar nanti tidak terserang penyakit dan lain sebagainya. Nanti untuk deteksi tumbuh kembang itu bisa, nanti bisa apa ke fisioterapi, kita juga bisa melakukan deteksi. Nanti kita cek motorik kasarnya, motorik halusnya, terus personal bahasa dan sosialnya juga kita cek. Oh, misalkan anak ini tidak ada terlambat, ya nggak apa-apa. Jadi kita cek, oh ini sesuai garisnya ini. Oh, masih normal untuk usia seperti ini, kayak gitu. Jadi memang 0 sampai 12 bulan itu baiknya 1 bulan sekali diceknya. Gitu. Nanti untuk 1 sampai 3 tahun nanti bisa 3 bulan sekali. Terus nanti kemudian 3 sampai 6 tahun bisa 6 bulan sekali cek rutin ke rumah sakit seperti itu. Jadi memang baiknya sebelum terjadi baiknya kita deteksi dini. Yang penting istilahnya, oh anaknya nggak apa-apa, oh anaknya sesuai tumbuh perkembangan. Kadang kan ada orang tua yang membandingkan, anak saya belum bisa ini, tapi kok dia udah bisa itu. Kita tidak bisa menyamakan, ya kadang kan seperti itu ya, ada bisa menyamakan. Yang penting daripada kita berspekulasi sendiri, lebih baik kita deteksi dininya ke rumah sakit. Oh nggak apa-apa, ternyata masih oke. Nanti kan kita jelaskan red flag-red flag usianya. Oh, maksimal segini ya, nanti boleh merangkaknya, bisa merangkaknya, bisa berjalannya maksimal seperti ini. Nanti kan orang tua diedukasi, oh jadi mereka ada gambaran, anak saya maksimal harus bisa jalan usia ini gitu. Jadi tidak membandingkan dengan yang lain seperti
0: ya,
1: itu
0: bener. Biasanya paling suka tuh, apalagi kalau lagi ketemuan gitu ya.
1: Iya.
0: Lagi arisan gitu, waduh. Oke, baik Mbak Gila. Mbak Gila, kalau untuk RS PK Muhammadiyah Sleman begitu, apakah juga bisa melakukan home treatment begitu, ataukah memang orang tua harus datang ya ke rumah sakit ya?
1: Oke, kalau untuk home treatment atau home care ya, fisioterapi itu bisa datang ke rumah nanti. Home care kita bisa datang ke rumah, bisa juga dokter, perawat itu di PKU Muhammadiyah Sleman sudah bisa untuk home care. Kami juga bisa jika Bapak Ibu Ayah Bunda mungkin berkenan untuk berkunjung langsung ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Sleman juga bisa, kita bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa dokter, perawat, fisio bisa.
0: Jadi bisa ini ya, kunjungan ke rumah gitu ya. Misalnya.
1: Dengan rumah bisa, bisa.
0: Ya, baik. Terima kasih sekali Mbak Gila. Mungkin sebagai closing statement-nya untuk perjumpaan kita di kesempatan siang kali ini, peran fisioterapi terhadap pencegahan stunting pada balita. Silakan Mbak Gila.
1: Ya, sebenarnya peran fisioterapi untuk mencegah stunting tidak hanya tenaga kesehatan ya, dari pemerintah juga, dari ayah bunda juga, itu kita semua itu berperan untuk menurunkan resiko terjadinya stunting, karena di Indonesia itu masih cukup besar ya angka stunting itu ya. Jadi memang sama-sama kita sadar untuk, ayo sama-sama kita gimana caranya, misalkan untuk yang belum hamil, gimana caranya kita kondisi tubuh kita itu tidak boleh kekurangan nutrisi. Ketika hamil kita tidak boleh anemia. Ketika persalinan kita harus seperti apa nanti anaknya. Jadi memang sebaiknya memang orang tua, jadilah orang tua yang aktif gitu ya, jangan pasif. Karena sekarang informasi-informasi kan sudah mudah didapat dari sosial media, dari kelas-kelas online seperti itu. Jadi dimohon orang tua ya untuk aktif gitu, turut serta untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, karena itu sangat-sangat bermanfaat gitu ya untuk ke depan. Seperti itu. Jadi monggo nanti kalau misalkan ayah bunda mau memeriksakan anaknya, bisa ke RSPK Muhammadiyah Sleman, kita cek tumbuh kembangnya juga boleh gitu. Jadi pesan terakhirnya itu cegah stunting itu penting. Kita salam fisioterapi, bergerak bermanfaat dan bermartabat. Mungkin
0: bergerak,
1: itu sekian dari saya.
0: Bermartabat. Wah,
1: dan bermartabat. Iya, itu jargonnya fisioterapi.
0: Oke. Mbak Gila, terima kasih banyak ya. Semoga perbincangan kita untuk kesempatan siang kali ini menginspirasi ya Mbak Gila.
1: Terima kasih.
0: Salam untuk semua kru yang ada di RS PK Muhammadiyah Sleman ya.
1: Terima kasih.
0: Wassalamualaikum. Iya, baik. Dan yang pendengar sampai di sini ya untuk kebersamaan kita tentunya dalam dialog Indonesia Sehat Pro 1 RRI Yogyakarta, peran fisioterapi terhadap pencegahan stunting pada balita bersama beliau Mbak Eklila Milatina Fadila SFPTR, FPTR, fisioterapis RSPKU Muhammadiyah Sleman. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dinamika Olahraga.
1: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan. 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad Pellegrino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even though still... Even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
4: Sí, estoy de acuerdo. Es una obviedad que han sido superiores.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos acertando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang senagat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perrault. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse yang tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Well, obviously we need to prepare, but
1: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Marie Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
1: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janis Chen menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janis Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Lenny Ester melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Lenny dan Ester mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Lenny dan Ester setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Lenny mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan.
2: Kunci kemenangan kita kan di bulan itu juga kita udah ketemu dan kita kalah. Nah kita perbaiki, kita evaluasi dari situ, kita tambahin kekurangan kita yang minggu lalu. Jadinya kita di sini lebih sudah tahu pola-polanya juga mereka.
1: Lenny mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Lenny dan Ester masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok, dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi benar yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Lenny dan juga Ester memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal, pendengar. FFV menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026, serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, nanti kita menantikan untuk saat-saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rihwan Demangan. Untuk kali ini dengan khotib dan imam beliau Bapak Ustadz Tri Abdullah S.O.I. dengan muazin Ustadz Ruswani. Baik pendengar, kita akan menuju ke mimbar tilawah.
1: Dan Federasi Asia Vladimir Putin di Vladimir membahas sejumlah peluang investasi mulai dari

Pendengar Pro 1 dan Pro 4 RRI Yogyakarta, saatnya untuk Anda mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rihwan Demangan dengan Imam dan Khotib beliau Bapak Ustadz Tri Abdullah SOS MMI dengan Muazin Ustadz Ruswandi.

Asyhadu anna Muhammad Rasulullah.

حي على الصلاه.

أكبر لا إله إلا الله.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَا مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtathatuha wa kullu muhtathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Patut kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas banyaknya karunia-karunia yang telah dilimpahkan pada kita semua. Allah pilih kita menjadi orang beriman, dimudahkan langkah sehingga pada siang hari ini kita bisa menunaikan ibadah di masjid ini. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Selalu khotib pada siang hari ini, kami mengajak, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, ilmu agama punya kedudukan yang tinggi dan keutamaan yang sangat mulia. Dan berikut adalah penuturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Orang-orang yang senang menghadir majelis ilmu, mereka akan dimudahkan jalan mereka kembali pada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang terbiasa hadir di majelis ilmu, mereka sangat antusias dan semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, karena ternyata majelis ilmu ini salah satu jalan yang strategis untuk masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya, wa innal malaikata latad'u ajni hataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Sesungguhnya para malaikat itu
merundukkan sayapnya karena ridho atau menghormati orang-orang yang berada di majelis ilmu. Dari hadis inilah ulama menyebutkan makhluk Allah yang paling mulia adalah malaikat. Namun ada suatu saat manusia bisa mengalahkan malaikat ketika mereka berada di majelis ilmu, yang didasarkan oleh hadis ini bahwa para malaikat sampai merundukkan sayapnya karena mereka menghormati orang-orang yang berada di majelis ilmu. Wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Sesungguhnya orang-orang yang berada di majelis ilmu didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi, hatal hiatani fil ma'i, termasuk semua ikan-ikan di perairan. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu maka didoakan ampunan oleh seluruh penduduk langit dan bumi, termasuk semua ikan yang ada di lautan, di perairan manapun, mereka semua mendoakan ampunan bagi orang-orang yang berada di majelis ilmu. Selanjutnya, wa fadlul alimi alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Dan keutamaan ahli ilmu atau alim atas ahli ibadah atau abid sebagaimana keutamaan bulan di antara bintang-bintang. Itulah perumpamaan keutamaan orang yang berilmu atau alim dibandingkan dengan ahli ibadah. Maka orang berilmu lebih utama daripada ahli ibadah, meskipun dua-duanya punya kebaikan dan keutamaan. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama itu merupakan pewaris para nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berilmu itu merupakan pewaris para nabi. Innal anbiya alam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, atau tidak mewariskan harta. Wa innama warathul ilma, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadan wafir. Kabarang siapa menimba ilmu, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini juga merupakan salah satu bukti bahwa ilmu itu merupakan sesuatu yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, Allah SWT berfirman, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Rabb mereka disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu ma'adinun kama adini adz-dzahabi wal fiddah." Manusia itu seperti benda logam sebagaimana logam emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Orang-orang pilihan pada zaman jahiliyah adalah orang-orang pilihan pada zaman Islam jika mereka paham agama. Jadi orang-orang yang berilmu atau paham agama merupakan orang-orang pilihan sejak zamannya jahiliyah maupun zamannya Islam. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqahu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka ia akan dipahamkan tentang ilmu Islam. Salah satu kebaikan Allah yang diberikan kepada kita, kita dimudahkan atau diberikan peluang untuk belajar ilmu agama sampai memahami ilmu-ilmu dalam agama kita. Maka mari, mumpung masih ada kesempatan, kita manfaatkan untuk hadir di majelis-majelis ilmu karena begitu agungnya dan tingginya keutamaan ilmu di agama kita. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik sehingga kita dimudahkan langkah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

mari safnya diluruskan dan dirapatkan.

والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.

Baik pendengar Pro 1 dan Pro 4 RRI Yogyakarta, Anda baru saja mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rihwan Demangan dengan khotib dan imam beliau Bapak Ustadz Tri Abdullah S.Sos.I. dan juga muazin beliau Bapak Ustadz Roswandi dan seluruh kerabat kerja Pro 1 RRI Yogyakarta dan kru siaran luar RRI Yogyakarta mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Pendengar menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini. Dan satu kabar duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pendengar, untuk beliau Ibu Sudaria yang biasa menyampaikan informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok dan juga kebutuhan-kebutuhan lain yang ada di Pasar Imogiri Yogyakarta. Beliau meninggal dunia dan pagi tadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sudah dimakamkan. Keluarga besar RRI Yogyakarta berduka cita yang mendalam. Semoga arwah almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Baik pendengar, berikut informasi harga pangan kota Yogyakarta yang saya sarikan dari Pemkot Yogyakarta. Untuk harga pangan ini saya sarikan dari Pasar Beringharjo.

Pendengar, untuk beberapa harga komoditas, untuk harga daging sapi tetelan per kilogram tercatat dengan harga Rp90.000 per kilogram. Kemudian harga minyak goreng kemasan premium 1 liter dengan harga Rp20.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak kita 1 liter terpantau Rp15.700 per kilogram. Untuk telur ayam ras 1 kilogram dengan harga Rp25.000 per kilogramnya. Untuk kacang hijau 1 kilogram di pasar Beringharjo terpantau Rp26.000 per kilogram. Harga bawang putih cutting 1 kilogram Rp36.000 per kilogramnya. Untuk harga garam halus 1 kilogram Rp12.000 per kilogram. Dan daging sapi padepan 1 kilogram di pasar Beringharjo terpantau Rp150.000 per kilogram. Sedangkan untuk kacang tanah 1 kilogram di pasar Beringharjo terpantau Rp38.000 per kilogramnya. Untuk harga kebutuhan lain, yaitu ayam kampung utuh 1 ekor Rp105.000 per kilogram, ikan teri 1 kilogram terpantau Rp40.000 per kilogramnya. Ikan bandeng 1 kg di pasar Beringharjo terpantau Rp44.700 per kilogram. Pisang lokal 1 kg Rp16.000 per kilogram. Tahu putih Rp9.000 per kilogram. Kemudian beras cap IR 64 medium Rp13.000 per kilogram. Bawang merah 1 kg Rp22.000 per kilogram. Bawang bombay Rp30.000 per kilogram dan mie instan Rp3.000 per kilogram, tempe 1 bungkus Rp15.000 per bungkusnya.

0: Pendengar, untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, kita juga akan mengetahui untuk pantauan dari stok darah PMI dan juga tempatnya di mana pendengar Anda bisa berdonor darah. Sudah terhubung Mbak Yani dari Palomera Indonesia Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Oke, kita sapa. Selamat siang nih Mbak Yani.
1: Mbak Dina, selamat siang. Okay. Semangat pagi. Ketemu lagi.
0: Betul sekali, tetap semangat ini Mbak Yani. Walaupun kalau siang sekarang cuacanya super terik ya.
1: Iya benar, okay, tapi terik itu juga jangan mengganggu semangat kita, aktivitas kita gitu ya Mbak Dina ya. Karena kan ini sudah akhir, mau jelang akhir pekan, apalagi ini awal bulan September, mengawali bulan, kemudian di akhir pekan, ini waktunya untuk merencanakan besok itu relaksasi gitu ya.
0: Waduh, relaksasi, asik banget.
1: Karena kan biasanya setelah 5 hari kerja itu kan ini mulai Jumat ini kan pikirannya udah wah udah Jumat gitu. Biasanya udah seneng banget kalau hari Jumat itu ya. Waktunya tuh rilis ketegangan gitu ya Mbak Dina ya.
0: Pastinya bermanfaat banget gitu ya Mbak Yani.
1: Pasti. Okay. Jadi kalau misalnya udah Jumat akhir pekan begini karena kita sudah 5 hari disibukkan, ya udah kalau memang kemarin ada beberapa keluhan, ada beberapa hal yang memang target belum selesai atau keluhan-keluhan, ya udah dibicarakan dengan seseorang yang dapat dipercaya, curhat gitu ya. Nanti kita curhat ya Mbak Dina ya. Bisa Sabtu itu bisa mengembangkan hobinya. Karena 5 hari kerja udah full, besok itu waktunya hobinya yang kemarin-kemarin ngejar target gitu ya. Besok udah apa mau berkebun, yuk hari Sabtu gitu ya. Okay. Atau menenangkan pikiran dengan tadi relaksasi.

0: pendengar, ini bersama Nidono Dara, PMI Kabupaten Sleman, tempatnya ada di Masjid Mardiah Islamic Center Universitas Gajah Mada. Dimulai pukul 12 waktu Indonesia bagian barat dan ibadah salat Jumat gitu ya. Kemudian ada dono darah di ruang utama lantai 1 ini di Masjid Mardiah. Kemudian untuk besok di hari Sabtu yang sudah tercatat di kita bersama di dono darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, ada di komunitas Sorjati Tegal Sari Siraman Wonosari Gunung Kidul. Dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Dan itu saja, pendengar juga bisa langsung ke di dono darah PMI yang biasa dikunjungi, apalagi hari ini sudah mendengarkan Mbak Dina gitu ya, jadi serasa oh ya sudah waktunya dono darah langsung gitu ya.
1: Diingatkan ya.
0: Jadi bisa langsung Mbak Dina ke beberapa tempat yang memang biasanya dikunjungi gitu ya. Itu Mbak Dina untuk kegiatan dono darahnya.
1: Baik. Kemudian untuk informasi stok darahnya nih Mbak Yani, silakan bisa disampaikan kepada pendengar.
0: Ya, Mbak Dina itu juga mendengar informasi kegiatan donor darah sudah disampaikan, memastikan kepada Anda untuk stok darah di siang hari ini. Ada WB, PRC, dan juga TC. WB huruf plat berisi seluruh komponen darah, PRC, plat sel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih, pendengar. Golongan A-nya WB 3, PRC 69, TC 8. Kemudian di golongan B, WB 3, PRC 59, TC 3. Golongan O, WB 3, PRC 50, TC 1. Sementara untuk golongan AB, WB 2, PRC 19, TC-nya ada 1. Nah, untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi pendengar. Anda mau donor darah boleh banget loh ya di seputaran Sleman. Di Jalan Raji Mensu Centriajo Sleman, line telepon 869-909. Kemudian untuk kelompok rogo di siang hari ini, golongan A-nya tercatat hanya ada PRC 1, TC 5. Sementara untuk golongan B, WB 1, PRC 42. Golongan O-nya WB 2, PRC 15, TC-nya ada 7. Golongan AB, WB 2, PRC-nya ada 8, TC-nya ada 5. Nah, Anda yang berada di seputaran kelompok rogo nih, pendengar, kecuali di golongan B di siang hari ini, Anda pasti ditunggu untuk bisa menambah stok darah. Jadi Anda bergolongan darah A maupun golongan darah O di seputaran kelompok rogo langsung ya. Di siang hari ini ibadah salat Jumat langsung biar dapat berkahnya gitu ya. Nah, Anda bisa mendonorkan darah di Jalan Bayangkara, Surat Pangkasih Kulon Progo. Line teleponnya di 773244, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A-nya WB 12, PRC 68, golongan B-nya WB 9, PRC 36. Golongan O WB 21, PRC 30, golongan AB-nya WB 4, PRC-nya ada 5. Nah, untuk Gunung Kidul di siang hari ini juga mencukupi pendengar. Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja ada di Jalan Dusaidah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line teleponnya 394500. Kemudian kita bergeser ke Bantul di pendengar. Golongan AWB 10, PRC 55, TC 1. Kemudian di golongan BWB 10, PRC 166, TC 9. Golongan OB 10, PRC 102, TC 6. Golongan AB-nya WB 5, PRC 12, TC-nya ada 1. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Bantul. Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah? Donor darah deket banget loh ya. Karena Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul ini tempatnya deket banget dengan Masjid Agung Bantul. Jadi langsung saja menuju ke Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Pendengar, golongan A PRC 52, TC 6, golongan B PRC 49, TC 11, golongan O PRC 182, TC 5, golongan AB PRC 68, TC-nya ada 14 kantong. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Kota Yogyakarta. Anda mau donor darah boleh banget ya. Di seputaran Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede. Line telepon 372-176. Mbak Dina.
1: Mbak Yani, terima kasih banyak sudah diinformasikan untuk kesempatan kali ini. Oke, salam buat teman-teman PMI DI ya. Sehat dan sukses selalu.
0: Sehat dan sukses juga Mbak Dina, matur nuwun untuk siang hari ini.
1: Baik.
0: Selamat siang, semangat pagi.
1: Okay, selamat

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
3: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
3: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Jumat 4 September 2026, bahwa secara menghasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Kamis 3 September 2026, yang pertama di Kabupaten Bantul, kejadian kebakaran lahan di Jalan Raya Janti, Jomblangan, Catur Tunggal Pangutapan Bantul. Kemudian di Kabupaten Gunung Kidul terdapat 8 kebakaran lahan, antara lain yang pertama di Karangsaring, Langgeran Padok Gunung Kidul, kedua di Gunung Payung, Ponjong Gunung Kidul, ketiga Jati Ayu Karangmojo, keempat Bedoyo Ponjong Gunung Kidul, yang kelima di Jalan Raya Irung Petruk Padok Gunung Kidul, enam Bukit Dipule Gundes Tepus, 7 Jalan Raya Bundelan Ngawen, yang ke-8 Tawang Sari Wonosari Gunung Kidul. Sedangkan di Kabupaten Kulon Progo terdapat kejadian kebakaran lahan antara lain yang pertama di Padukuan 11 Kerembangan Panjatan Kulon Progo, yang kedua di Pereng Bumi Rejo Lendah Kulon Progo, dan yang ketiga di Sulowo Tawang Sari Pengasih Kulon Progo. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Kamis, secara visual teramati guguran lava sebanyak 1 kali ke arah Kalisat atau Putih dengan jarak luncur 2000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 3 kali guguran lava ke arah barat daya yaitu Kalisat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 1600 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Selanjutnya tips kali ini, dari banyaknya kejadian kebakaran tersebut, hampir semua kebakaran lahan bermula dari aktivitas yang dianggap sepele, yaitu membakar sampah atau ranting yang merambat. Api kecil dampaknya bisa panjang. Untuk itu, jangan merasa api sudah aman hanya karena kecil. Kalau tetap membakar, jangan ditinggal. Cek arah angin sebelum melakukan aktivitas dengan api. Pastikan bara benar-benar mati, bukan sekedar tidak terlihat. Jangan bakar sampah di dekat rumput, bambu, tebing, atau lahan kosong. Kalau melihat orang mulai membakar di lahan kering, jangan tunggu sampai menjadi kebakaran. Tegur dengan cara yang baik atau ingatkan untuk memastikan api benar-benar terkendali. Mencegah api menyala lebih mudah daripada memadamkan lahan yang sudah terbakar. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745484x85, di WA 02745484, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalop bbbddiy, Instagram bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,3 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center bbbddiy melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

Baik, peniara bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini. Nah, pendengar satu, informasi ini terkait juga musisi Jogja Peduli yang berangkat dari nol rupiah bekerja bagi Bandung Bondowoso. Ya, dorongan rasa peduli dan kemanusiaan bisa mewujudkan sebuah gerakan masif yang mendobrak seluruh lini. Hal ini tercermin dari gerakan 15 musisi dan sekitar 70 pelaku pekerja seni di Yogyakarta yang menggelar konser amal bertajuk Musisi Jogja Peduli NTT dan Kalimantan di Jogja Expo Center pada Selasa 1 September 2026. Perwakilan penyelenggara Bejo Kahono juga menyampaikan panggung megah yang digelar jika dinilai dari modal adalah nol rupiah, di mana ide untuk menggelar konser amal muncul pada hari Jumat 28 Agustus 2026 yang kemudian dimatangkan pada hari berikutnya dari Senin 31 Agustus 2026 melakukan audiensi dengan Polres Bantul sebagai tempat penyelenggara event. Kalau dinilai dengan modal yang memang teman-teman bergerak dengan nol rupiah, awalnya hanya membangun semua berlandaskan kemanusiaan dan kepedulian, hingga akhirnya tumbuh rasa kepercayaan, saling percaya, saling dukung, dan saling sengkuyung. Bejo juga menambahkan timeline pekerjaannya dilakukan teman-teman vendor didorong rasa peduli sehingga dilakukan selama 24 jam. 12 jam di tanggal 29 Agustus dan 12 jam di tanggal 30 Agustus 2026. Bahkan timeline yang ditetapkan ini seakan tanpa ada aral melintang sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik pendengar, informasi dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya nantinya Anda bisa mengikutinya dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Hadir dari Elo, aku selalu ada.

0: kalau menurut kami sangat bermanfaat nggih anak-anak, jadi bisa makanan bervariasi, yang jelas gizinya itu nilai gizinya.
1: Untuk isu kekeringan pada tahun ini, Waduk Sermo sudah mengantisipasinya mulai akhir musim penghujan kemarin pada bulan awal Mei.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, program makan bergizi gratis dinilai bermanfaat bagi siswa SMP Negeri 1 Turi Sleman. Dalam memenuhi kebutuhan gizi, musim kemarau ini ada penurunan cadangan air di Waduk Sermo, Kulon Progo. Bersama saya Dina Fabrina, inilah Warta Siang.

0: Program makan bergizi gratis dinilai bermanfaat bagi siswa SMP Negeri 1 Turi Sleman dalam memenuhi kebutuhan gizi. Vika Asalia melaporkan.
1: Jadi sebetulnya bukan masalah enak dan tidaknya, tapi kebermanfaatannya gizi yang ada di kandungan makanan. Kita edukasi ke anak-anak gitu.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat bagi siswa, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi. Hal tersebut dirasakan oleh siswa dan pihak sekolah di SMP Negeri 1 Turi Sleman yang setiap harinya menerima menu makanan dengan kandungan gizi dan variasi menu yang berbeda. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Turi, Hospita Heni Kurniati, menjelaskan selain membantu memenuhi kebutuhan gizi, program tersebut juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenal dan menikmati beragam jenis menu makanan.
1: Ya, kalau menurut kami sangat bermanfaat ya anak-anak, jadi bisa makanan bervariasi, yang jelas gizinya itu, nilai gizinya, walaupun kadang-kadang memang ada beberapa makanan yang anak-anak nggak suka, itu wajar ya untuk anak-anak. Tapi ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami menerima MBG untuk mereka bisa merasakan macam-macam masakan yang mungkin juga dari rumah itu belum semuanya ada nggih, dengan variasi yang bermacam-macam itu. Anak-anak yang mungkin pada saat ini belum doyan sayur menjadi doyan seperti itu.
2: Sementara itu, salah satu siswa SMP Negeri 1 Turi, Apian Syahlevi, mengakui kebermanfaatan program MBG dalam membantu memenuhi kebutuhan gizinya.
3: Sangat bermanfaat bagi kita karena kita dapat kebutuhan gizi kita dapat terpenuhi.
2: Selain diberikan kepada siswa, program MBG di sekolah tersebut juga diperuntukkan bagi guru dan karyawan sekolah.
0: Musim kemarau ini ada penurunan cadangan air di Waduk Sermo Kulon Progo. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
4: Dapat kami informasikan bahwa Waduk Sermo ini mulai beroperasi pada tahun 1996 dengan fungsi utama. Yang pertama, pengendalian banjir. Kemudian yang kedua itu sebagai suplesi intik kali bawang sebesar 3.159 hektar.
5: Musim kemarau berdampak pada turunnya debit air di Waduk Sermo Kulon Progo. Meski demikian dapat dipastikan kondisi tersebut tidak berdampak pada pasokan air untuk masyarakat. Kepala Unit Pengelola Waduk Sermo, Yosep Bahari, menjelaskan tinggi muka air di Waduk Sermo pada saat ini berada pada elevasi 132,2 meter di atas permukaan air laut dengan cadangan air sekitar 15 juta meter kubik. Penghematan telah dilakukan sejak awal Mei untuk menjaga pasokan air. Langkah ini penting mengingat debit air masuk ke Sermo sudah menyusut pada saat ini.
4: Untuk isu kekeringan pada tahun ini, Waduk Sermo sudah mengantisipasinya. Mulai akhir musim penghujan kemarin pada bulan awal Mei, yaitu dengan cara optimalisasi penghematan air waduk.
5: Warga Sermo Rubio mengatakan, surutnya Waduk Sermo juga membawa dampak positif. Banyak masyarakat yang datang untuk berwisata karena mobil bahkan motor bisa masuk hingga ke bekas makam.
6: Kalau musim kemarau kan dalam, terus itu juga tempat untuk camping juga, mobil pun bisa sana. Ini kan ada tiga tempat, yang satu ini, satu lagi yang ujung sana itu.
5: Rubio menambahkan, kunjungan biasanya banyak pada saat akhir pekan. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Industri asuransi di tanah air terus berupaya mengembalikan kepercayaan publik dengan beragam cara, khususnya setelah timbulnya krisis kepercayaan akibat persoalan gagal bayar dan korupsi di sejumlah perusahaan jasa asuransi dalam beberapa tahun terakhir. Beritanya bersama Wahyu Suryo.
7: Struktur, ada banyak asuransi yang dibuat mengenai permodalan, mengenai LPS, perlindungan lembaga baru.
8: Pelaku industri asuransi di Indonesia perlu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan industri tersebut. Sebab tingkat kepercayaan konsumen terhadap asuransi sangat rendah, sekitar 28%. Di sisi lain, tingkat literasi tentang asuransi justru lebih tinggi, mencapai 45% dalam 2 tahun terakhir. Terkait persoalan ini, Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia Julius Bayangkara mendorong seluruh perusahaan asuransi untuk melakukan pembenahan demi menguatkan kepercayaan publik. Salah satunya dengan memperbaiki struktur berupa kode etik di kalangan pelaku bisnis asuransi.
7: Struktur, ada banyak asuransi yang dibuat mengenai permodalan, mengenai LPS, perlindungan lembaga baru yang membantu kita Intinya memang kita menggerakkan struktur yang lebih baik supaya orang lebih percaya.
8: Langkah kedua menurut Julius dengan membangun kultur kerja yang baik di masing-masing perusahaan asuransi.
7: Kita membangun manusianya, kultur kan manusianya. Ada berapa hal yang sudah kita lakukan? Ya, engagement dengan lembaga pendidikan, engagement dengan lembaga sertifikasi profesi BNSP. Kemudian bahkan saat ini ada inisiatif kita akan membangun pemimpin masa depan yang lebih baik. Nah, ini adalah bagian dari kita membangun trust.
8: Selain itu, Dewan Asuransi Indonesia juga mendorong anggotanya untuk menjelaskan produk asuransi kepada setiap konsumen. Upaya ini perlu dilakukan untuk memperbaiki persepsi publik terhadap produk asuransi.

0: Aliansi Mahasiswa di Yogyakarta menggelar aksi damai di Bundaran UGM sebagai respon atas kericuan yang terjadi pada aksi demonstrasi 1 September lalu. Mereka juga menuntut keadilan atas kekerasan yang menimpa rekan sesama mahasiswa dalam aksi demo tersebut. Beritanya disampaikan reporter Karin Anissa.
1: Namun, ketika masa aksi mulai perlahan mundur ke arah Boulevard Universitas Gajah Mada, kesepakatan tersebut dikhianati. Polisi ternyata
2: sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi menggelar aksi damai di Bundaran UGM pada Kamis sore. Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi yang juga dilakukan mahasiswa di perempatan Gramedia beberapa waktu lalu. Saat itu, sempat terjadi kerusuhan antara mahasiswa dan ormas yang ada pada aksi unjuk rasa. Akibatnya, 6 orang masa aksi luka hingga dibawa ke rumah sakit. Salah satu masa aksi, Agam Hanafi, turut menjelaskan kronologi kejadian aksi unjuk rasa. Dia menyebut sejatinya pelaksanaan unjuk rasa di perempatan Gramedia beberapa hari lalu berlangsung tertib sejak pukul 4 sore. Lalu, 3 jam setelahnya, muncul kelompok ormas yang melakukan provokasi dan memicu percekcokan.
1: Setelah diskusi internal dan perundingan panjang dengan pihak polisi dan ormas preman masa aksi mencapai kesempatan sekitar pukul 21.50 WIB. Masa aksi sepakat berkompromi dan membubarkan diri dengan syarat polisi harus menjaga keselamatan masa aksi dengan membubarkan ormas preman yang sudah membanjiri perempatan. Namun, ketika masa aksi mulai perlahan mundur ke arah Boulevard Universitas Gajah Mada, kesepakatan tersebut dikhianati. Polisi ternyata tidak kunjung membubarkan ormas preman yang sudah mulai menyebar ke berbagai penjuru arah untuk menyerang masa aksi.
2: Pada kesempatan ini, masa aksi lainnya, Zizi, juga turut membantah tuduhan Polda DIY kepada masa aksi yang disebut membawa cairan merica pada gelaran demonstrasi 1 September lalu. Dia menegaskan alat semprot justru dibawa oleh tim relawan medis dan berisi larutan air serta milanta untuk membantu menetralisir cairan merica yang menurutnya dibawa oleh kelompok ormas. Untuk itu, dia bersama mahasiswa lainnya mendorong Polda DIY untuk segera melakukan klarifikasi.
3: Yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam memverifikasi faktanya terlebih dahulu, bukan melempar wacana yang menggiring opini. Selain itu, viktimisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian hanyalah upaya untuk menghapus tanggung jawab mereka sebagai pihak yang seharusnya menjaga kondusivitas jalannya aksi.
2: Aksi damai di Bundaran UGM ini berlangsung dengan tertib. Tak hanya aliansi mahasiswa, sejumlah anggota pers mahasiswa dan juga aliansi jurnalis independen atau AJI Yogyakarta juga turut menyuarakan aspirasinya.
0: Untuk memenuhi kebutuhan sampah PSEL, Pemkab Bantul akan menyiapkan armada pengangkut serta depo pengumpulan sampah. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
4: Syaratnya itu kan truknya kapasitasnya 5 ton, ya paling enggak 50.
5: Pemerintah Kabupaten Bantul akan menyiapkan armada dan depo pengumpulan sampah untuk mendukung operasional pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Piyungan. Langkah tersebut merupakan bagian dari persiapan pemenuhan kewajiban pengiriman sampah dari Kabupaten Bantul. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho menyatakan, Kabupaten Bantul diwajibkan memasok 250 ton sampah per hari untuk kebutuhan PSEL. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihaknya akan menyiapkan 50 unit truk pengangkut sampah dengan kapasitas masing-masing sekitar 5 ton. Saat ini, Pemkab Bantul telah memiliki 36 armada pengangkut sampah. Jumlah tersebut ditargetkan bertambah pada 2027 melalui pengadaan menggunakan APBD. Selain itu, DLH Bantul juga berencana menyiapkan depo sebagai tempat pengumpulan atau stasiun pengambilan sampah terpadu.
4: Menyiapkan depo sebagai stasiun pengambilan, jadi nanti kan nggak bisa individu masyarakat juga ngirim kopi sel, kan perjanjiannya tidak boleh seperti itu. Tentu sesuai wilayah sebaran sumber sampah di Bantul, jadi kami rencanakan sebenarnya ada 9 titik, tapi mungkin untuk tahun awal ini kita targetnya ada 5. Lokasi, sewan kasihan, penguntapan, diantaranya seperti itu.
5: Bambang menambahkan, timbunan sampah di wilayah Bantul mencapai sekitar 421 ton per hari. dengan kewajiban pengiriman sebesar 250 ton per hari. Jumlah tersebut dinilai masih memungkinkan untuk dipenuhi.
4: Separuhnya lah kira-kira, mudah-mudahan terpenuhi kalau dari hitungan itu. Karena itu kan rumus standar nasional, kuncinya kan sosialisasi publik, bagaimana tiap titik nanti ya semua sesuai MOU dan PK-nya tentu harus kepisah semua. Tidak ada lagi sampah liar, tidak ada lagi nanti yang tidak tertata gitu loh.
5: Lebih lanjut, DLH Bantul akan menggelar sosialisasi kepada masyarakat terkait proyek pembangunan PSEL. Dengan demikian, warga sekitar dapat memaklumi apabila terdapat kendaraan proyek yang lalu-lalang di sekitar lokasi.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program makan bergizi gratis dinilai bermanfaat bagi siswa SMP Negeri 1 Turi Sleman dalam memenuhi kebutuhan gizi. Musim kemarau ini ada penurunan cadangan air di Waduk Sermo, Kulon Progo. Demikian warta siang kali ini. Saya, Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

Pendengar, tahukah Anda, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi ibu kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan Sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, Sekutu murka. RRI Yogyakarta pun dibom dua kali oleh Sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur. Namun, gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Hai hai pendengar, selamat siang nih, apa kabar Anda? Wow, temani untuk kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di hari ini, hari Jumat, hari yang ke-4 September 2026. Kita berjumpa dan hari ini di tanggal 4 September, hari apa ya? Selain hari Jumat, 4 September itu juga diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional. Hari Pelanggan Nasional 2026, tepatnya dari Jumat 4 September 2026. Nah, kalau kita bicara tentang Hari Pelanggan nih, ya, untuk tahun ini mengangkat tema Senyum Pelanggan, Senyumku Juga. Oke, pendengar, kalau bicara tentang pelanggan, apa sih yang pernah Anda alami sebagai pelanggan? Misalnya, apakah juga mengalami pelayanan yang kurang menyenangkan? Ketika misalnya Anda sedang membeli sesuatu, baik itu karena layanannya yang kurang ramah, kurang kooperatif, kurang informasi, atau justru malah sebaliknya. Nah, hubungan itu terasa sangat baik, bahkan mungkin kadang berlanjut ya, di luar sebagai pembeli dan pelanggan begitu ya. Hubungannya terasa begitu indah. Kadang-kadang saking akrabnya mungkin malah jadi teman curhat, jadi teman di luar hubungan sebagai pembeli dan pelanggan, pembeli dan penjual begitu ya. Oke, kaitannya Hari Pelanggan Nasional, silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung nih untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Selamat siang Indonesia, Bangga Musik Indonesia.
0: Waduh, siapa ini yang sudah bergabung? Apa kabar Pak Adi? Gak salah nih munculnya di siang hari.
1: Gak salah lah. Masih ingat ini acaranya Mbak Dinau.
0: Oh gitu ya Pak Adi. Aduh, terima kasih sekali.
1: Kemarin berapa hari gak bisa masuk lagi. Banyak urusan.
0: Lagi banyak kerjaan ini, banyak job juga. Alhamdulillah, senang banget.
1: Biar dapurnya ngepul.
0: Tetap ngepul dong. Ada
1: kalau
0: aja.
1: Kalau nggak kerja ya nggak ngepul tuh ya.
0: Aduh.
1: Terus kemana mungkin dapurnya ngepul.
0: Gitu. Ya, iya benar. Alhamdulillah sehat-sehat juga ya Pak Adi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih lo bergabung.
1: Panasnya.
0: Panas, benar. Ya. Oke, okay. Pak Adi.
1: Ini ulang tahunnya Rari bukan depan ya berarti.
0: Iya, minggu depan ya. Oh ya benar. Tapi minggu depan malah saya ada di sini.
1: Iya, hari Jumat tanggal 11.
0: Iya, benar. Oke, Pak Adi, kalau bicara hari ini di tanggal 4 tuh Hari Pelanggan Nasional. Pernah punya pengalaman sebagai pelanggan gimana sih? Baik atau enggak baik? Mungkin sekilas pernah cerita.
1: Pelanggan, maksudnya pelanggan apa itu?
0: Misalnya pernah mendapat pelayanan itu lama banget, nunggunya ngantrinya lama sekali begitu ya. Padahal yang dilayani cuma tinggal Pak Adi seorang, tapi lama banget. Atau sebaliknya, justru malah pelayanannya bagus, kemudian karena mungkin sering ketemu, begitu sehingga jadi teman, gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, bagaimana?
1: Selama ini yang dirasakan bagus kok, nggak ada masalah apa-apa.
0: Nggak pernah ada masalah, ada komplain gitu, nggak ada ya?
1: Nggak pernah, jadi wajar-wajar dan normal-normal saja
0: itu. Oh, gitu.

0: ekspornya susah sama ekonomi. Hmm. Jadi kalau masalah yang saya omong tadi ini ya nyimpang sedikit. Okay. Itu memang kalau kita udah namanya hutang, kembalinya tuh udah susah.
1: Itu ya.
0: Di kalangan apapun maksud saya gitu. Ya karena bermacam alasan itu.
1: Iya. Jadi kadang kalau, mungkin nah, dari korporasi juga ya, ada yang seperti itu ya, nah, untuk pengembalian sulit. Apa,
0: kalau tentang koperasi itu yang saya alami ya, itu banyak yang mundur sekarang. Karena ya dari anggota itu.
1: Oke.
0: Okay. Karena kesejahteraan anggota itu kan juga dari anggota juga. Jadi koperasi itu kan maju dilihat anggotanya itu mendukung dengan 100% dan disiplin gitu loh. Jadi kalau minjem ya minjem, kalau mengembalikan ya dengan lancar gitu. Cuman sekarang manusia itu tadi itu susahnya minta ampun, kalau namanya udah dapat pinjaman ya udah kadang udah nggak nongol. Nah, lama-lama koperasi kita yang kita bangun sekian itu bisa bangkrut dan bubar. Padahal koperasi itu sangat menolong kita.
1: Ya baik. Iya baik Pak Adi, terima kasih banget. Pernah punya pengalaman yang ini ya, tidak ada masalah ya.
0: Koperasi itu dari tahun 95 kalau nggak salah.
1: Oh gitu ya.
0: Tapi ujung-ujungnya kemarin tahun 2018-2019 itu bubar total. Ya, padahal kita rintis sangat-sangat susah itu dari nol sampai 1 tahun. Ternyata nggak ada bekasnya udah.
1: Oh gitu.
0: Ya kalau bubar nggak ada masalah sih nggak apa-apa lah. Kalau bubar punya tunggakan utang kan ya pasti yang lain.
1: Iya benar.
0: Yang lain nggak tahu apa-apa kan.
1: Pernah ngalami juga saya. Ya seperti
0: nggak,
1: itu.
0: Utangnya nggak kembali mbak.
1: Tiba-tiba nggak ada kabar beritanya gitu ya.
0: Nah, jadi kalau kita kita omong sama si pengurus mur itu saling membalikkan kata. Anu alasannya ini alasannya ya kalau kayak gitu mah nggak ada solusinya.
1: Oke. Iya deh.
0: Harusnya yang jadi pengurus itu ya ikut tanggung jawab lah. Kayak gitu. Kasian yang nggak tahu apa-apa terus uangnya nggak kembali itu kan kasian.
1: Iya benar.
0: Nah, ya punya pinjaman dan bisa bayar lah itu dilelang nggak masalah. Kalau nggak punya utang kan kasian kalau uangnya nggak kembali. Nah, ya. Saya ngalami benar nggak
1: di Tamu
0: Yoworo ini benar ngalami.
1: Saya. Tidak ada kabar beritanya gitu ya.
0: Tidak ada kabarnya.
1: Jadi pernah ngalami juga saya. Tiba-tiba ya, menghilang.
0: Mati enggak hidup. Ogah.
1: Oke, baik.
0: Kehidupan. Disalahkan juga si pengurus nggak mau. Padahal memang sebenarnya mereka itu salah. Karena nggak tanggung jawab.
1: Oke. Ya, baik Pak Adi. Mau dengerin lagunya apa ini Pak Adi?
0: Yang ditawarkan apa nih?
1: Oh, mau yang ditawarkan.
0: Ya.
1: Ada Niji Kahitna, Andirif Klakustik, 10 to 5, Titik Puspa dan Pinkan. Kemudian Konidio, KD Triutami, Ungu, Suci Dalam Debu, kemudian Bunga, Cool Colors, Opi, oh, and Risa.
0: Yang Suci Dalam Debu siapa yang nyanyi?
1: Suci Dalam Debu yang Salim dan Poppy versi asli.
0: Oh ya, itu aja mbak.
1: Mau yang itu?
0: Suci Dalam Debu.
1: Oke.
0: Yang jarang diputar, karena sekarang di mana-mana lebih banyak debu.
1: Lagi panas soalnya.
0: Karena angin.
1: Sama nanti ada setitik air lah itu. Nyambung.
0: Ah, itu bagus, itu cocok.
1: Oke.
0: Suci Dalam Debu ya.
1: Suci Dalam Debu, baik. Mau dikirim salamnya?
0: Salamnya buat Bulilis Pemendaman. Selamat siang, sehat selalu. Ada Petuti Noko Tirto. Ada Mbak Maruning dan Mbak Novi. Selamat siang, sehat selalu. Ada Mbak Christine yang punya Suro Genden. Ada Mbak Ines Intan Rahayu kalau monitor yang punya Temanggung. Ada Bu Ali yang punya Pamekasan. Mungkin sana sama sini juga nggak jauh panasnya mungkin ya.
1: Iya.
0: Mas Budi Santoso yang punya Wonogiri. Selamat siang. Ya, untuk banyak untuk semasa jelas ya.
1: Untuk semuanya.
0: Ya, dengan RRI Pro 1 selamat siang. Buat RRI selamat siang gawe nanti tanggal 11. Mudah-mudahan semuanya sukses, lancar.
1: Aduh amin.
0: Sekali di udara tetap di udara.
1: Wah seneng.
0: Terima kasih Mbak Dina, selamat tugas.
1: Saya semangat dan bahagia selalu ya.
0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget loh Pak Adi yang ada di punggung. Di pundong, terima kasih banyak Pak Adi. Baik pendengar, masih kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Di tanggal 4 September diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional. Hari Pelanggan Nasional. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang pelanggan nih, dari dulu sampai dengan sekarang begitu ya, ketika toko masih banyak yang offline gitu ya, ketemu langsung. Anda pernah punya

ya, pengalaman sebagai pelanggan nggak sih? Misalnya pelayanannya, aduh lamanya luar biasa, begitu ya. Atau mungkin ada dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan, ada juga yang seperti itu. Atau mungkin ketika membeli suatu barang, ternyata begitu sampai rumah hasilnya tidak sesuai, itu ada beli sepatu, ternyata sebelah kiri semua. Gimana sih, beli sepatu kok yang kiri semua atau malah yang kanan semua? Ukurannya benar sih, ukurannya 42 umpamanya, tapi ternyata kiri semua atau kanan semua. Oke. Atau justru sebaliknya, katanya dengan pelanggan mungkin pelayanannya begitu luar biasa, begitu baik, yang tadinya tidak saling mengenal, memang murni sebagai pembeli dan penjual, tetapi karena memiliki memiliki sikap yang begitu baik untuk memberikan pelayanan, ibarat pelanggan adalah raja begitu ya, sehingga pada akhirnya menjadi teman baik, menjadi sahabat karib begitu. Nah, silakan pendengar, Anda bisa bergabung untuk kebersamaan kita tentunya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Untuk line teleponnya saya tunggu sekarang ya, ditunggu sekarang 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Oke, ada Mbak Christine nih. Waduh, Mbak Christine, terima kasih banget setia mengikuti dari tadi kayaknya nih Mbak Christine. Terima kasih sekali ya. Semoga Mbak Dina selalu sukses dan bahagia, banyak rezekinya, apa yang dicita-citakan tercapai. Tetap semangat ya. Aduh, amin, amin, amin. Terima kasih loh Mbak Christine, kasih doa yang luar biasa sekali. Terima kasih ya. Ketemu dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, Mbak Christine. Gak pernah bosan nih. Lagunya diputarkan, lagunya Kehilangan dari Firman. Firman Kehilangan. Oke, ditunggu, ditunggu. Oke. Yang kehilangan. Oke, baik. Dan untuk Mbak Christine, tambah salamnya. Untuk Bu Maria Sukasih, Pak Kandri, Bu Tuti Nogotirto Wikati, Bu Mujiati, Bu Murdiati, Bu Tum, Pak Dipundong, Pak John, Pak Penny, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Mbak Depadi, kemudian Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, ada Mbak Lisanti, Mbak Enes, kemudian ada Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, Romo Narto Indro, Kang Kiono Kalasan, Mas Abdi di Klaten Timur. Baik, tambah salam ya Pak Hasan, Pak Iskandar, kemudian Pak Rejo Susilo, Pak Musmami, Pak Muslikin. Iya deh Bu Maria Sukaisi. Iya, terima kasih sekali Mas Dedi Skandar, juga Mas Theo Yudhistira. Oke. Terima kasih sekali untuk Mbak Christine yang ada di Sorokenen. Sehat semangat, tetap bahagia ya di situ. Baik, dinantikan. Silakan pendengar, untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, Anda bisa bergabung sekarang. Line telepon di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Baik, temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Pak Budi Santoso, terima kasih yang baru saja bergabung. Pak Budi, apa kabar? Pak Budi Santoso di Wonogiri, terima kasih sekali Pak Budi Santoso. Salam untuk Ibu Lilis, ada Mbak Enes Rayu, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Mbak Mawar Kuning, Mas Ipul, Pak Yono, Pak Adi, Pak Buji, Mas Rianto, dan Mas semuanya. Lagunya ST12 Saat Terakhir, atau Sebelum Jaga, atau Sebelum Jaga Selalu Hati. Oh, Jaga Selalu Hatimu. Jaga Selalu Hatimu mungkin maksudnya itu yang 17 kalau gak salah ya, betul? 17, Jaga Selalu Hatimu. Kalau gak salah benar sih. Kalau gak salah berarti benar. Jaga Selalu Hatimu. Mana nih? Sebentar, ditunggu, ditunggu. Oke, Jaga Selalu Hatimu. Oke, jaga sebentar ya, nanti saya carikan. Oke, kita ke lagu dulu, menemani kebersamaan Anda. Spesialnya untuk Pak Adi Dipundong. Siapa nirkan Pak Adi? Ini dia, Suci Dalam Debu. Kolaborasinya dari Salim Iklim dan Poppy Mercury. Nah, asik banget. Jangan lupa juga ya, kebersamaan Anda saya tunggu di pendengar di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya di kesempatan siang kali ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita jumpa dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Untuk Anda, Suci Dalam

Lagu rilis ulang seakan menjadi tren dalam lantika musik Indonesia. Namun, tak seperti biasanya, musisi muda biasanya merilis ulang lagu milik musisi senior atau yang lebih dulu berkiprah di lantika musik nasional.

Atik Sebe, sebagai penyanyi yang lebih dulu berkiprah di Pelantika Musik Nasional, justru menyusul merilis ulang lagu tersebut. Menurutnya, bekerja sama dengan musisi muda berbakat yang tengah populer menjadi tantangan tersendiri. Tahun 2016, ia merilis ulang lagu Selalu Cinta. Proses memilih lagu tersebut berawal ketika Atik bernyanyi di AMI Awards. Meskipun awalnya menolak, namun akhirnya ia memutuskan menyanyikan kembali lagu ciptaan Pay dan Dewik tersebut.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Oke, pendengar yang pasti masih temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta Firman. Kehilangan spesial untuk Mbak Christine yang ada di Serekenen. Semoga disukai untuk Mbak Christine. Kemudian juga ada Suci Dalam Debu untuk Pak Adi yang ada di Pundong. Wow, asik. Terima kasih teleponnya Pak Adi sudah bergabung untuk kesempatan di siang kali ini. Dan pendengar, pastinya juga masih ditunggu ya. Langsung saja untuk jumpa kita dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Hari ini tepatnya di tanggal 4 September yang merupakan Hari Pelanggan Nasional gitu ya. Anda punya pengalaman apa sih pendengar sebagai seorang pelanggan? Mungkin masa yang dulu atau masa yang kini begitu ya, yang cukup berkesan buat Anda, yang memang benar-benar iya deh berkesan buat Anda begitu ya. Misalnya dulu pernah ngalami saat masih ngantri, padahal tinggal Anda tuh, tapi gak tahu kenapa ditinggal ngapain, antrinya lama sekali. Lama banget maksudnya ya, lama sekali begitu ya. Jadi nunggunya sampai lama sekali begitu. Atau juga di PHP-in gitu ya, dipindah ke sana, dipindah kemari, dipindah ke sana lagi, dipindah kemari lagi gitu. Atau malah justru sebaliknya, dengan pelayanan yang begitu luar biasa, dengan pelayanan yang ramah banget, sampai akhirnya yang tadinya sebatas pembeli dan penjual, pada akhirnya bisa berteman dekat, berteman baik begitu ya. Nah, iya deh seputar tentang pelanggan untuk tema kita hari ini. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Silakan langsung saja. Pak Budi Santoso ditunggu sebentar ya. Jaga selalu hatimu dari Seventeen. Oke, jaga selalu hatimu dari Seventeen. Untuk Mbak Dina, terima kasih sekali. Terima kasih Pak Budi Santoso. Baik, Bu Lilis di Kemandaman, apa kabar Bu Lilis? Terima kasih sekali. Selamat siang nih Mbak Dina. Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Salamnya untuk Ibu Kus, kemudian Bu Mawar Kuning, kemudian Mbak Tuti, Mbak Bu Ali, kemudian Pak Adi, Mas Ipul, Mas Budi Santosa, dan Mas Manya. Untuk Mbak Dina, selamat tiga sampai usai nanti. Bu Lilis yang ada di Kemandaman, merikpas lagunya Yuni Syara yang Pelangi. Oke. Pelangi, Yuni Syara ya. Pelangi. Baiklah. Dan apa kabar juga? Oke, Pelangi Yuni Syara sudah siap dinantikan. Iya, baik. Terima kasih untuk Bu Lilis yang ada di Kemandaman. Sehat, semangat, dan bahagia selalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Dina. Selamat siang dan bahagia. Doa dari Ibu Nge, dari Bu Rezeki di Kota Gede. Apa kabar Bu Rezeki? Terima kasih banget. Akhirnya bergabung juga untuk kesempatan siang hari ini. Iya, Ibu Rezeki di Kota Gede. Oke. Mau bergabung dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Untuk hari pelanggan pada hari ini, jika menurut Ibu yang utama itu pelayanan atau service. Dengan pelayanan yang baik, penjual atau pembeli, maka kita akan tidak akan pindah ke lain hati karena pelayanan yang bagus. Nah, mau di request lagunya dari Irwansyah, Semesta atau Sigas Hidupmu, Hidupku, atau Anggun C. Sasmi, Semua Dari Cinta. Oke, baik. Itu ya pilihan lagunya, sebentar ditunggu. Dan salamnya untuk semua penyiar Pro 1 dimanapun berada. Program Indonesia Banget. Oke, dari hati pendengarnya. Iya, terima kasih banget. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, Ibu Rezeki di Kota Gede. Terima kasih nih Ibu Rezeki. Sehat, semangat, dan bahagia selalu ya. Oke, ditunggu. Mana nih yang mau bergabung? Masih saya nantikan. 580333. 580333. Oke, ini dia Pelangi, Yuni Syara, dan dirangkai juga nanti Seventeen, jaga selalu hatimu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, jaga selalu hatimu yang tadi sudah merequestnya. Untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri, apa kabar Pak Budi? Sudah dihadirkan ya dari Seventeen, jaga selalu hatimu, spesial untuk Pak Budi di Wonogiri. Penuh bahagia, sukses selalu ya untuk Pak Budi. Kemudian Bu Lilis yang ada di Kumenaman, Pelangi, Yuni Syara, jika sudah diantarkan untuk lagunya Pelangi, Yuni Syara, untuk Bu Lilis yang ada di Kumenaman. Nah, sekarang untuk yang sudah bergabung, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Bahagia selalu ya untuk Ibu Rezeki yang ada di Kota Gede. Ibu Rezeki, terima kasih banyak sudah bergabung. Ibu Rezeki, semoga sehat-sehat selalu, bahagia selalu ya. Ibu gabung dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Untuk tema hari pelanggan pada hari ini, kalau menurut Ibu yang utama itu pelayanan atau servis dengan pelanggan itu baik. Penjual dan pembeli, nanti kita bisa jadi senang, tidak bisa pindah ke lain hati karena pelayanannya bagus. Setuju. Kalau pelayanannya bagus, ya kadang-kadang walaupun tetangga lebih murah sedikit begitu misalnya, tapi karena sudah terlanjur merasakan pelayanan yang bagus, ramah, bahkan sudah menjadi seperti saudara begitu ya, kadang juga gak bisa pindah ke lain hati. Setuju sih. Oke, terima kasih sekali. Mau diputarkan lagunya, ini kayaknya bukan dari Irwansyah Ibu. Kalau Lewat Semesta itu versinya Randy Pangalila, atau mungkin ada yang lain. Kalau di tempat kami adanya Lewat Semesta itu Randy Pangalila. Kalau yang lainnya gak ada. Hidupmu Hidupku atau Anggun C. Sasmi, Semua Dari Cinta. Untuk Bandina diputarkan salah satu. Kirim salamnya untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Semoga program Indonesia Banget bisa mengobati hati pendengarnya. Oke, terima kasih, sukses selalu. Terima kasih untuk Ibu Rezeki yang ada di Kota Gede sana. Ibu Rezeki, bahagia dan sehat selalu ya. Mudah-mudahan yang dimaksud betul itu lagunya Randy Pangalila, Lewat Semesta. Oke, terima kasih sekali. Apa kabar Mas Theodorus Yudhistira? Mas Theo dari Magelang, terima kasih lagunya Mangu. Salamnya buat teman Theo yang lagi ulang tahun, namanya Maura. Aduh, ini lagunya Mangu. Sebentar. Dari siapa ini? Mangu. Coba ya. Ditunggu, ditunggu. Oke, terima kasih untuk Mas Theodorus Yudhistira di situ. Kok kayak gak ada deh ya Mas? Mangu. Oke, yang mungkin akan bergabung, silakan nih pendengar bisa langsung bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsAppnya 0811271111. Oh ya, kayaknya ada deh. Baik, coba ditunggu ya, tunggu nanti. Oke, masih temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 di kesempatan kali ini. Silakan pendengar. Untuk Mbak Christine di Sorogene, lagunya sudah dihadirkan ya, Firman Yang Kehilangan. Oke, sudah diantarkan untuk lagunya. Saya semangat dan bahagia selalu. Oke. Oh ya, yeah. Baik. Ralat Mbak Dina, benar Randy Pangalila, Lewat Semesta. Nah, kalau itu ada. Kalau yang punya Irwansyah, yang Lewat Semesta nggak ada, Bu. Oke, ditunggu sebentar ya untuk Ibu Rezeki. Tadi nyambi dapat WA dari anak, wah seru. Oke, terima kasih Ibu Rezeki di Kota Gede, sehat semangat dan sukses juga, penuh bahagia selalu. Yang akan bergabung juga silakan pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini. Yuk langsung, ini kok banyak WA-nya sih. Anda bisa terima langsung ya, 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Nah, di tanggal 4 September yang bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional, apa sih kesan yang Anda miliki selama jadi pelanggan apapun juga, begitu ya? Pelanggan apapun juga. Oke, mungkin ada pengalaman yang begitu berkesan buat Anda. Misalnya, kalau mungkin dulu pelayanan itu begitu lama karena birokrasinya muter-muter gitu ya, birokrasinya panjang dan lama gitu ya. Sekarang sudah lebih praktis, lebih singkat gitu. Atau barangkali pelayanannya kalau dulu cutek gitu, cuek-cuek gitu ya. Nah, sekarang sudah, wah, pelayanannya benar-benar dari hati. Karena kadang kalau melayani dengan hati,
itu rasanya juga luar biasa ya, yang menerima pelayanan dan menganggap bahwa ya pembeli adalah raja. Masih ada gak sih yang punya pendapat seperti itu? Kemudian ada juga yang justru sebaliknya, mungkin bahkan menjadi teman dekat, menjadi saudara begitu, karena memang melayani dengan sepenuh hati. Oke, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, silakan pendengar, Anda bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya di kesempatan siang kali ini. Randy Pangalila, spesial saya hadirkan untuk Ibu Rezeki yang ada di Kota Gede sana, menemani kebersamaan Anda, Pro 1.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ih, ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kugandeng kamu ya. Eits, karena kita sudah kenal loh.
0: Nah, sekarang paham kan Mas?
2: Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.
3: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

Okay. Episode Cinta Yang Hilang spesialnya untuk Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Terima kasih banyak Pak Hasan. Iya deh, Bangga Musik Indonesia. Episode Cinta Yang Hilang. Dan untuk Kenari, selamat Sosong ulang tahun yang ke-81. Semoga RRI tetap jaya mengudara dan abadi di hati pendengarnya. Terima kasih. Pak Hasan, terima kasih sudah bergabung untuk kebersamaannya di kesempatan siang kali ini. Semoga disuka, sudah dihadirkan untuk lagunya dari Ebit Gade dari albumnya Kamelia 1 ya, Episode Cinta Yang Hilang. Spesialnya untuk Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul sana. Terima kasih. Kemudian tadi untuk Ibu Lilis juga sudah dihadirkan, untuk Mas Teo. Iya deh Mas Teo, terima kasih sekali. Lagunya Mangus, sebentar ya Mas Teo. Lagunya Mangus sudah siap dinantikan untuk Mas Teo Dorus Yudhistira. Oke, ditunggu. Kemudian untuk Ibu Rezeki yang ada di Kota Gede sudah diantarkan juga, Randy Pangalila lewat semesta. Baik, Mbak Christine Saragenen. Iya deh Mbak Dina, terima kasih. Lagunya Kehilangan sudah dihadirkan. Lagu ini bikin ingat dengan ayah Mbak Christine. Oke, semoga lagi gak sedih ya. Oke, terima kasih sekali. Tetap semangat, tetap bahagia, tetap cantik juga untuk Mbak Christine di Sorokinin sana. Mas Budi Santoso juga sudah dihadirkan ya lagunya. Baik, iya deh, jaga selalu hatimu dari Seventeen. Yang akan bergabung mendengar, yuk silahkan. Masih dinantikan untuk kebersamaannya di 580333. Silakan ya untuk jumpa kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta 580333. Bersama Pro 1 di jumpa kita dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Silakan masih ditunggu. Sekaligus boleh dong bahas pengalaman Anda nih. Ngobrol tentang pengalaman Anda seputar menjadi pelanggan apapun juga begitu ya, pelanggan apapun juga. Nah, pernah gak sih mengalami masa-masa menyebalkan karena lagi gak enak jadi pelanggan?

antara penjual dan pembeli ini pada akhirnya bisa menjadi berteman, menjadi sahabat, bersahabat begitu. Karena mungkin memang pelayanannya yang diberikan baik dengan hati gitu deh. Oke, pendengar, silakan saya tunggu untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, ditunggu ya. 580333. Silakan nih, Anda bisa bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di 580333. Masih dinantikan ya untuk jumpa kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nanti akan dihadirkan untuk lagunya Mangu. Nah, okay, untuk Mas Teo Yudhistira di Magelang, lagunya Mangu, ditunggu ya. Baik, masih jumpa kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Okay, yang hadir kali ini untuk Anda, spesial untuk Mas Teo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar, masih ada sedikit waktu yang temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Okay. Setitik air Konidio bersama Anda ya di kesempatan kali ini. Semoga iya deh, penuh bahagia juga bersama Anda dan keluarga, dan pastinya juga bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk tembang-tembang persada yang terangkum dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Baik, lagunya sudah saya hadirkan, semoga juga sudah disuka. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di line telepon ataupun juga untuk WhatsApp-nya. Baik, pendengar, semoga menjadikan suasana yang bersemangat juga untuk Anda ya. Nah, nantinya kita jalan dalam Jogja sore ini. Kali ini saya hadirkan untuk lagunya yang mudah-mudahan juga bikin semangat. Walaupun lagunya sedih, tetapi musiknya nggak sedih sih. Selamat tinggal 5 minutes. Penuh bagian untuk Anda pendengar. Yuk, sampai jumpa.

0: Dewe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk Beranda Asatita Nasional. Hari ini merupakan produksi dari RRI Purwokerto.
1: Persatu RRI Purwokerto dan Persatu RRI Surakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini kita dapat berjumpa dalam program Ekonomi Digital berjaringan Korwil 11 yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto dan dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, RRI Pro 1 Yogyakarta, dan RRI Pro 1 Surakarta. Dan sore hari ini kita akan membahas satu tema atau topik yang menarik, yaitu terkait dengan mengubah peluang digital menjadi bisnis. Dan sore hari ini sudah bergabung bersama kami di studio Pro 1 ada Pak Susetio SE selaku instruktur digital marketing dari Rumah Digital Sidakangan. Selamat sore Pak Sus.
3: Selamat sore Mas Sonik.
2: Kabar baik, sehat Pak
3: Sus? Alhamdulillah.
2: Luar biasa. Baik. Ini semangatnya luar biasa ini ya. Senangnya. Baik, Pak Sus, sore hari ini kita kan akan membahas terkait dengan mengubah peluang digital menjadi bisnis, ke?
3: Oke.
2: Baik, dan ini satu topik yang menarik karena memang saat ini kita tahu bahwa di era digital atau hidup di era digital ini kita harus bisa memanfaatkan peluang digital untuk cari cuan, ge?
3: Betul.
2: Iya. Iya. Baik, dan sore hari ini pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat bergabung dalam program Ekonomi Digital melalui seluruh frekuensi radio kami, RRI Pro 1, ataupun juga melalui link streaming di rri.co.id, serta melalui aplikasi mobile kami RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Dan kami juga tayangkan secara langsung melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto. Pendengar dan juga pemirsa, sore hari ini kita akan langsung mengupas tuntas ya terkait dengan peluang digital ya agar bisa menjadi bisnis. Nah, untuk yang pertama nih, saya pengen tanya dulu ke Pak Sus ya. Ini terkait dengan ekonomi digital. Mungkin ada yang masih belum paham terkait dengan pengertian ekonomi digital. Mungkin bisa dijelaskan ya,
3: Pak Sus. Terima kasih Mas Sonik, terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang saya untuk kita bisa berdiskusi pada sore hari ini.
2: Ya.
3: Terkait dengan ekonomi digital, Mas Sonik. Jadi apa sih itu ekonomi digital? Kayaknya kok suatu yang rumit atau seperti apa ya, kalau didengar itu. Padahal itu simpel sekali, Pak. Mas Sonik. Jadi setiap kali kita bangun tidur itu kita pegang barang apa, Mas?
2: Oke, handphone ya.
3: Handphone, smartphone kita ya. Nah, itu kita melakukan aktivitas ekonomi digital. Pegang handphone aja terus buka apa? Kita nyari
2: e-commerce.
3: Atau cari berita apa hari ini?
2: Betul, media sosial.
3: Tren media sosial. Iya. Terus kita mungkin belanja, ya berbelanja. Atau mungkin kalau pagi hari itu kita bangun tidur terus ini mau butuh makan. Kita bisa, wah pesen waktunya ada mepet mau kerja misalnya. Pesen
2: online
3: food aja, online. Bayar pakai kris.
2: Okay.
3: Ya, tanpa harus ketemu. Atau kita mau bergian nanti pesen
2: ojol ya.
3: Ojol,
2: ya,
3: pakai aplikasi. Bayar pakai kris atau pakai wallet. Nah, itu kita juga sudah melakukan aktivitas ekonomi digital. Seperti itu contohnya, simpelnya saja. Jadi ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi mulai dari produksi, kemudian distribusi, kemudian konsumsi, semua aktivitas-aktivitas itu itulah yang dinamakan aktivitas ekonomi digital.
2: Oke, okay, karena sebenarnya secara tidak langsung kita setiap hari sudah melakukannya.
3: Betul.
2: Gitu ya, Mas Sus ya.
3: Iya.
2: Yeah. Tapi kita hidup saat ini sudah masuk di era digital. Nah, kalau bicara tadi ekonomi digital pasti ada banyak hal yang mungkin akan kita bahas sore hari ini ya. Tapi terkait dengan peluang, nah sebenarnya peluang di era digital seperti saat ini seperti apa, Pak Sus?
3: Baik, peluang di era digital ini bagaimana kita bisa memanfaatkan lonjakan ekonomi digital yang sangat luar biasa sekali. Ya. Maksudnya, jadi kenapa disebut lonjakan ekonomi digital? Karena aktivitas masyarakat untuk menggunakan teknologi digital untuk tadi aktivitas-aktivitas produksi, ya aktivitas produksi itu contohnya nih apa nih pedagang kita mau UMKM ya misalnya jualan kopi ya kopi itu melakukan aktivitas digitalnya apa sih dia bisanya mau jualan sebelum jualan ini dia cari bahan bakunya itu kita carinya di marketplace ya, untuk cari atau dari informasi dari ya internet ya dari Google atau dari apa itu mereka juga sudah melakukan hal seperti itu mencari informasinya dulu kemudian dia bisa nanti memproduksinya proses produksinya juga menggunakan peralatan yang digital atau semi digital terus nanti dia juga menjualnya di platform digital juga e-commerce itu aktivitas nah itu yang aktivitas-aktivitas digital seperti itu mulai dari tadi produksi konsumsi dan distribusi ini banyak sekali peluang bagi kita sebagai mungkin para ini ya yang mau usaha mungkin ya, ya
2: calon UMKM
3: calon
2: calon entrepreneur
3: ya. Aduh, bingung nih banyak orang yang mungkin mau usaha tapi bingung usaha apa ya
2: betul
3: bagaimana cara memulainya untuk benar. Untuk berwirausaha
2: akhirnya ya. Malah nggak mulai
3: cuman apa ya cuma mikir tapi bingung okay. Ya. Mau usaha apa padahal peluangnya itu sangat banyak sekali apalagi sekarang di era digital itu tadi bagaimana kita bisa menangkap peluang ya nah peluangnya itu berawal dari mana kita cari idenya itu dari mana kalau mau usaha bingung ya usaha apa gitu ya. Ya karena bingung nah di situ kita ada stepnya apalagi sekarang bisa dibantu dengan teknologi AI.
2: Iya, betul.
3: Buatkan ide bisnis ya
2: untuk tinggal bikin prom aja merintah ke handphone iya, gitu ya betul. Pak ya
3: oke okay. Ide bisnis ya. Itu salah satu cara ya dibantu dengan AI.
2: Oke. Okay.
3: Untuk stepnya, sebenarnya kalau kita mau usaha, apa sih yang dilakukan pertama kali? Kita itu harus punya empati atau empathize.
2: Oke. Okay.
3: Empathize itu kita pengen tahu dulu nih apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan orang nih.
2: Oke.
3: Okay. Ya berawal dari situ. Apa sih kebutuhan mereka? Orang itu butuh apa sih? Kebutuhan orang itu apa? Kebutuhan primer. Makan. Minum, kemudian kendaraan,
2: sandang papan ya, gitu,
3: sandang papan, pangan, betul. Itu dari kebutuhannya.
2: Ya.
3: Kebutuhannya kan banyak ya. Primer. Kemudian ada setelah dari tahu kebutuhannya, masalah-masalah mereka apa dengan adanya kita tahu kebutuhan-kebutuhannya mungkin bisa jadi masalah. Orang bisnis itu nyari masalah, Mas.
2: Iya. Setuju.
3: Kita cari masalahnya orang dulu.
2: Betul, tapi bukan cari ribut ya.
3: Bukan cari ribut.
2: Beda kasus nih apa ya.
3: Cari masalah.
2: Iya.
3: Orang pengen kerja nih, jam istirahat Mas Onik.
2: Iya.
3: Pengen makan kan ya.
2: Betul.
3: Makan apa nih di luar ya? Kebutuhan makannya mungkin sama butuh makan ya. Betul. Tapi setiap orang itu butuhnya keinginannya itu beda-beda. Betul ya. Kebutuhannya sama makan, pengen makan. Ya, kalau Mas Wanik pengen makan apa nih siang ini tadi? Ya. Nasi Padang misalnya.
2: Ya.
3: Kalau saya enggak, pengennya nasi goreng misalnya. Okay. Kebutuhannya sama, makan, tapi keinginannya beda. Saya inginnya nasi goreng. Mas Wanik mungkin wah nanti ingin nasi Padang. Nah, itu udah keinginannya beda.
2: Ya.
3: Kebutuhannya sama dari kebutuhan makan kemudian keinginannya tuh beda-beda dan permintaannya tuh juga beda-beda
2: ya.
3: Jadi permintaan itu keinginan yang didukung dengan daya beli ada uangnya nggak
2: okay.
3: Ya. Saya mau pengen sih makan nasi Padang tapi wah nggak cukup nih uangnya nggak didukung daya belinya
2: okay.
3: Nah di situ kita mencari ide bagaimana bisa mencari kebutuhan orang, kita bidik siapa sih sebenarnya kalau kita mau usaha bikin kuliner makan, targetnya siapa sih? Ya. Untuk karyawan kantor, untuk mahasiswa, atau untuk lansia, atau anak-anak, siapa targetnya kita tentukan dulu.
2: Positioningnya ya Pak?
3: Belum.
2: Ya, masih target segment, dulu ya? Ya segmen, oh ya segmenting. Segmen. Okay.
3: Ya, segmentasikan dulu. Kita segmentasikan dulu.
2: Oke. Okay.
3: Ya segmentasi dari demografisnya usianya kira-kira usianya yang mau kita bidik usia berapa nih, kita mau bikin makanan ya misalnya untuk kebutuhan makan siang, dari usianya berapa yang kita mau kita bidik segmennya, kemudian gendernya mungkin untuk laki-laki saja atau perempuan atau anak-anak usia berapa, kemudian kita mau secara geografisnya kita mau jualan itu di area mana, atau di kota aja nih, area Purwokerto aja, atau sampai ke kabupaten lain, atau hanya menguasai satu desa aja, satu RT saja, ya, kita tentukan demografisnya, kita mau jualan di mana, terus perilakunya konsumennya seperti apa, kebiasaan belanja itu apa, mereka itu yang usianya sesuai dengan yang kita bidik itu, jadi harus tahu nanti siapa segmennya, kemudian kita fokuskan siapa targetnya, ya, terus positioning itu tadi, bagaimana produk kita bisa punya posisi di antara pesaing produk-produk yang sudah ada. Apa bedanya dengan mereka yang sudah ada produk kita? Kemudian kita memposisikan produk kita itu di antara pesaing itu, kita punya keunggulan apa dibanding mereka? Kita punya value yang beda dengan mereka itu apa? Nah, itu kan kita harus cari. Jadi jualan itu enggak meniru boleh. Karena tidak mungkin sama. Kalau kita meniru pun tidak mungkin sama. Usaha orang lain kita tiru enggak mungkin bisa sama, itu enggak mungkin. Nah, itu meniru boleh, amati tiru modifikasi. Tapi juga harus punya value, punya pembeda. Bedanya dengan produk lain itu apa? Harus punya nilai, ya, bernilai produk kita. Nah, di situ setelah kita empathize ya, pengen cari masalah dulu, masalahnya orang, terus kita riset ya, riset pesaing, riset pasar, pesaingnya main di harga berapa, kemudian dia kita bisa buka nih di Google, ya kita mau jualan makanan apa nih, misalnya nasi rames, ya misalnya nih ya, pesaingnya siapa sih, kita buka di Google, nasi rames di Purwokerto, desa aja, desa mana di Purwokerto, yang terdekat, siapa aja kita buka, pesaingnya siapa aja di situ, dia jualan apa saja, kita intip, kita bisa buka di Google, dia udah ada di Google belum, terus dia harganya berapa, nasi rames harganya berapa, lauknya apa saja yang ada, terus kita riset, datengin benar-benar ya, rasanya seperti apa, packingnya seperti apa, itu riset-riset pesaing ya kita. Kemudian setelah kita mendapatkan data-data, kita analisa, nah itu kita dari situ mungkin baru punya ide, keluar ide, wah iya nih, setelah saya mengamati dari hasil riset ya, risetnya itu bisa riset primer, riset sekunder ya, dengan datang langsung atau kita cari data di internet tentang pesaing dan sebagainya, kondisi pasarnya seperti apa, baru keluar ide, oh ya saya punya ide jualan nasi rames, mungkin belum ada nih yang packingnya pakai aluminium foil misalnya. Terus harganya kira-kira berapa sih, segmen yang kita bidik siapa, targetnya siapa, baru kita bikin prototipe-nya. Bikin minimum viable product, atau kita sampling, coba sih kita bikin sampelnya, terus baru kita uji coba pasar, orang-orang terdekat dulu, nah, coba di
2: tester gitu ya,
3: tester, terus feedbacknya seperti apa, kita sesuaikan dengan keinginan pasar, riset ke berapa responden gitu, coba feedbacknya seperti apa, kita sesuaikan dengan oh ini yang produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan permintaan pasar itu tadi, baru kita membuat model bisnisnya, kita susun strategi pemasarannya, baru kita luncurkan produknya, produksi banyak, jadi jangan produksi banyak dulu di awal, ada prosesnya.
2: Nah itu kadang orang langsung produksi banyak, kemudian rugi gitu-gitu ya, akhirnya karena memang tidak pakai strategi gitu ya Pak Sus ya. Ini kan kalau kita bicara terkait dengan tren ekonomi digital, ini kan mungkin sebenarnya dari awal 2000 udah mulai kerasa gitu ya. Ya, awal betul. Tahun 2000-an udah mulai kerasa dengan munculnya beberapa situs jual beli pada saat itu gitu ya. Bahkan di Indonesia mungkin dulu punya Kaskus. Ya. Terus di luar negeri mungkin ada eBay dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin yang lebih kerasa lagi ini kan apa ya? Pada saat pandemi, ini yang mulai percepatan benar besar-besaran gitu ya. Ya. Pak Sus ya, di mana pada saat itu orang semua memanfaatkan teknologi digital untuk benar-benar mencari peluang agar mereka masih bisa tetap bertahan hidup gitu ya di tengah pandemi ya. Ini kondisinya mungkin pada saat itu seperti apa sampai akhirnya pada saat pasca pandemi ini ekonomi digital sudah betul-betul cukup merata sepertinya di masyarakat.
3: Betul Mas, tadi saya sampaikan bahwa kita itu sekarang mengalami lonjakan yang sangat luar biasa mengenai ekonomi digital di Indonesia. Saya punya data nih. Baik. Di tahun 2025 saja, ini ekonomi digital Indonesia, GMV-nya, itu 99 US dollar selama tahun 2025.
2: Baik.
3: Nah, ini aja katanya meningkat 14% dari tahun sebelumnya. Jadi aktivitas ekonomi digital itu meningkat terus setiap tahunnya Mas. Ini 2025 aja sudah 99 miliar US dollar, berarti sekitar ratusan triliun Mas.
2: Ya.
3: Itu lonjakan
2: di Indonesia.
3: Di Indonesia di tahun 2006 ini terus meningkat. Ya. Kemudian ada nih data dari Bank Indonesia nih. Pengguna kris. Jadi aktivitas ekonomi digital kan juga
2: bisa terlacak ya.
3: Iya. Jadi dengan menggunakan pembayaran elektronik itu masuk pencatatan penggunanya itu di tahun 2025 59,53 juta.
2: Wow.
3: Ya. Baik. Di tahun 2026 ini 65,77 juta. Ya, transaksi selama satu tahun itu. Jadi terjadi lonjakan yang sangat luar biasa. Kemudian ada karena budaya untuk membayar elektronik ya menggunakan kris itu terjadi lonjakan untuk merchant krisnya juga itu sekitar 88,68% kenaikannya. Jadi setiap tahun itu akan selalu meningkat akan selalu meningkat ekonomi digital. Jadi di tahun 2030 nanti akan terjadi lonjakan yang sangat luar biasa untuk ekonomi digital tidak hanya di Indonesia tapi di dunia Mas. Itu di dunia lebih ngeri lagi lonjakan ekonominya di Amerika dan China. Bagaimana yang mereka itu infrastrukturnya itu sangat mendukung sekali
2: ya.
3: Betul. Jadi kondisinya memang seperti itu Mas, sangat luar biasa. Kalau kita cuma jadi
2: customer saja,
3: tidak memanfaatkan peluang itu tadi untuk bisa
2: andil
3: untuk bisa mendapatkan nilai ekonomi dari situ, kita ketinggalan Mas.
2: Betul, sangat disayangkan juga gitu ya. Walaupun kita mungkin saat ini sedang menunggu 19 juta lapangan pekerjaan gitu ya, tapi sebetulnya ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mencari peluang sebetulnya tanpa kita harus menunggu 19 juta lapangan pekerjaan itu. Tapi sebenarnya memang ada hal-hal kecil seperti kita mencari peluang bisnis di era digital saat ini juga menjadi menjadi hal yang sebaiknya kita lakukan gitu ya.
3: Betul, Mas. Iya. Jadi untuk memulai misalnya kita memulai bisnis ya misalnya di era digital ini ya. Memang tadi disampaikan menunggu 19 juta ya. Informasinya kan gelombang PHK sekarang tuh banyak.
2: Betul, Mas.
3: Tapi lonjakan ekonominya, ekonomi digital sangat luar biasa. Berarti kan ada pergeseran Mas sebenarnya. Pergeseran perilaku konsumen.
2: Konsumen ya.
3: Ya. Mungkin di PHK-nya ini juga karena penggunaan
2: sistem itu ya Pak ya.
3: Betul. Dan era artificial intelligence juga bisa menggantikan manusia.
2: Betul.
3: Nah, oke. Okay. Jadi kita juga harus beradaptasi dan transformasi untuk belajar menggunakan AI tidak hanya untuk bertanya-tanya di ChatGPT.
2: Tapi juga eksekusi gitu ya.
3: Eksekusi dan dimanfaatkan teknologi AI-nya juga untuk kepentingan berbisnis. Jadi peluangnya itu banyak sekali, Mas.
2: Nah, untuk, apa aja nih, Pak? Yang mungkin yang lebih paling realistis gitu ya untuk pemula nih.
3: Untuk pemula. Jadi alur kerja untuk menghasilkan uang di dunia digital itu yang pertama kita itu punya aset. Okay. Aset apa itu?
2: Wah, bicara
3: kemampuan kita nih.
2: Oh, oke, lebih ke pengampuan.
3: Kemampuan kita. Ya, asetnya kita punya apa sih? Gak punya aset, gak punya modal, mau bisnis. Kita punya loh, punya aset, keinginan dan kemauan, mau belajar. Ya, pengetahuan kita untuk kita belajar, tingkatkan belajar, untuk memulai lah. Ayo belajar, gak ada kata terlambat untuk belajar, untuk memulai gak ada. Ya, ada usia berapapun itu masih ada kesempatan selama masih bisa belajar. Ya, kita harus belajar mengikuti perkembangan teknologi ya. Dengan punya aset misalnya kita kok ini kadang-kadang bisa bisa ada yang suka membuat konten ya, atau membuat buku e-book. Nah, itu bisa jadi peluang salah satunya bikin konten. Kita punya aset nih loh, kemampuan untuk bikin konten. Ya. Kita manfaatkan itu diaplikasikan ke media digital ya, ke platformnya bisa kita bikin konten, kemudian untuk kita manfaatkan di media digital untuk kita jualan di platform TikTok atau di e-commerce ya, di marketplace kita bikin konten. Contohnya nih ya, sekarang bisnis yang tanpa modal yang jadi TikTok affiliate. TikTok affiliate. Kita bisa menjualkan barangnya orang lain tanpa kita perlu stok, tanpa kita beli stok. Ya, tapi kita cukup punya sampel barang apa saja bisa kita jual. Pasta gigi, sikat gigi, bisa bikin konten. Ini lo beli di Keranjang Kuning. Sekarang di Keranjang Kuning. Ambil ini vas bunga. Kita bikin konten, cari di TikTok shopnya, ada yang jual, kita bisa jadi afiliatornya. Kita bikin konten, klik di Keranjang Kuning. Jadi kalau ada yang beli, kita dapat komisi. Nah, contohnya seperti itu. Nggak harus kita punya toko. Ya, kita harus nyetok banyak-banyak belanja, enggak. Kita bisa menjadi dropshipper. Kita jadi reseller, jualin barangnya temen. Kamu jualan apa sih? Ini aku jualan kopi rasa stroberi. Nah, aku ikut jualan dong. Bikin posternya, nanti saya ikut pasang statusnya. Nanti saya kirim nih ke teman-teman grup saya. Kalau ada yang beli nanti tolong dikirim ya. Bisa dapat jualan. Jadi enggak apa namanya? Bisnis itu simple, Mas.
2: Simple ya.
3: Iya. Enggak nggak harus punya modal sekarang,
2: gitu. Oke, asal ada kemauan gitu. Betul. Ya, baik. Nah, bicara tentang platform nih, Pak Pak Sus, ini platform digital apa sih yang saat ini mungkin paling efektif untuk mulai bisnis?
3: Sekarang itu banyak ya, jadi itu salah satu keuntungan kita juga di era ekonomi digital yang tadi mengalami lonjakan, jadi kita juga dimudahkan untuk memilih berbagai platform yang memang sesuai dengan produk kita itu tadi, Pak. Kita sesuaikan. Jadi kalau produk kita ini tadi saya sampaikan siapa segmennya, siapa targetnya, platformnya juga kita sesuaikan. Ya, contohnya kita mau jualan fashion hijab untuk anak-anak usia SMA misalnya. Nah, itu talentnya ya kita sesuaikan. Talentnya yang seusianya memang usia target
2: SMA,
3: ya target kita. Kemudian platformnya yang paling sesuai mana? Ya, kalau untuk segmennya targetnya anak-anak usia 14 sampai 17, 20, berarti yang paling tepat itu di TikTok misalnya. Nah, di platform TikTok ini kan kita bisa menjadi affiliate atau menjadi seller. Ya, kita memanfaatkan platformnya platform TikTok Shop itu untuk berjualan produk yang sesuai dengan target kita. Jadi disesuaikan juga. Misalnya kita mau jualan produk digital nih, sasarannya siapa? Untuk dosen atau guru, ya kita sesuaikan. Dosen atau guru ini biasanya mereka main TikTok nggak sih? Gitu. Kayaknya lebih tepatnya mereka itu kebanyakan main IG, di IG. Nah kita bisa pilih platformnya di Instagram untuk kita promosinya bisa organik dan berbayar, bisa nanti diarahkan ke toko, ke Shopee atau ke marketplace yang lain. Tapi kita promonya di Instagram. Gitu ya. Karena mungkin yang paling sesuai memang di IG. Jadi kita masuknya di promonya di Instagram. Contohnya seperti itu. Banyak sekali. Jadi platform juga banyak, tapi kita sesuaikan juga dengan siapa targetnya.
2: Oke. Jadi enggak asal semua medsos langsung disebar gitu ya.
3: Iya, sesuaikan dulu. Makanya kan pentingnya riset di awal kan seperti itu.
2: Oke. Nah, terkait dengan kesalahan paling umum nih yang biasanya dilakukan pemula dalam digital marketing tuh seperti apa sih?
3: Kesalahannya ya. Biasanya sebenarnya bukan kesalahan, Mas. Di sini kalau mau kita melakukan bisnis ya di

0: kesalahannya mereka itu kadang-kadang kepengennya instan.
1: Oke.
0: Ya, kepengennya instan langsung. Oh katanya nih ikut pelatihan di sini nanti garansi bisa langsung. Omsetnya sekian juta dalam satu bulan sekian, belum tentu mas.
1: Ya.
0: Jadi kesalahannya mereka itu ya itu tadi. Jadi mereka inginnya itu instan, padahal butuh proses, konsistensi itu tadi.
2: Jadi pengennya baru buka bikin konten langsung segudang orang langsung datang gitu ya.
0: Iya. Dan juga mereka itu tidak melakukan riset
2: yang dalam gitu ya.
0: Betul. Okay. Jadi mengenyampingkan proses risetnya. Padahal itu sangat penting sekali kita melakukan riset untuk sebelum kita jualan kita harus riset dulu pasarnya.
2: Oke. Okay. Gitu. Oke, Pak Sus, ini kan ada beberapa kasus ya, misalnya ada satu toko atau merchant gitu yang mungkin udah laku banyak, tapi tiba-tiba langsung drop. Itu biasanya kenapa?
0: Itu mungkin salah satunya berkaitan dengan tren, mas.
2: Oke.
0: Iya, kalau tren kan kadang-kadang cuma sesaat aja, booming.
2: Iya.
0: Yeah. Yeah. Nah, di situ pentingnya itu riset tadi.
2: Baik.
0: Jadi riset itu tidak hanya kita mengetahui tren saja, tapi juga keinginan, kebutuhan, dan permintaan konsumen itu tadi. Jadi intinya itu riset, memang harus riset.
2: Oke.
0: Buatin riset. Jadi mungkin risetnya cuma di tren saja. Mereka itu setelah trennya sudah nggak booming, nggak tren lagi ya, otomatis pelanggannya juga, customernya mereka berubah. Perilakunya berubah, iya. Karena kita cuma mengikuti tren saja. Padahal indikator risetnya itu tidak hanya kita melihat tren saja, tapi perilaku, kebiasaannya, kemudian apakah produk itu yang akan kita jual itu bisa sustain nggak?
2: Ya,
0: bisa berkelanjutan nggak kita jual produk kebutuhan yang berkelanjutan apa nggak? Atau sekali beli nanti belinya 5 tahun, 10 tahun lagi.
2: Oke. Iya.
0: Seperti itu. Kita riset. Pentingnya riset itu.
2: Iya. Wah, ini menarik nih, Pak Sus ya. Karena memang banyak sekali yang ikut-ikutan tren, booming, terus akhirnya menghilang begitu saja. Nah, ini bagaimana cara agar tren yang diikuti itu tetap bisa sustain. Misalnya kayak pada saat itu kan sempat booming kayak ayam geprek atau ayam penyet gitu ya. Tapi dari tren itu, trennya mungkin sudah berakhir. Tapi beberapa UMKM atau merchant yang memang fokus di ayam geprek ataupun juga ayam penyet ini masih tetap punya pasar sendiri. Ini seperti apa?
0: Nah, kalau kita berbisnis itu kan juga harus mengikuti keinginan pasar, mas.
2: Oke.
0: Iya. Jadi mungkin salah satunya kita selain riset juga melakukan marketing intelligence.
2: Wih, apa tuh, Pak?
0: Intelligence. Marketing juga ada intelligence-nya.
2: Oke.
0: Jadi yang harus sering dilakukan intelligence itu kan mencari data.
2: Iya. Yeah.
0: Mencari sumber informasi dari masyarakat, ya. Sama kalau kita berbisnis, misalnya tadi ayam geprek ya, yang kita mencari data-data, kemudian mencari informasi-informasi dari customer yang custom tadi, berbeda-beda tadi, kita cari datanya, mereka sebenarnya sekarang yang diinginkan itu seperti apa sih? Ayam geprek yang seperti apa? Yang ada level pedasnya 1-10? Atau yang original? Atau yang seperti apa? Yang disukai sekarang itu apa? Kita harus selalu, mas. Jadi harus terus kita melakukan intelligence itu. Harus selalu dilakukan. Jadi jangan asal kita produk bikin ayam geprek. Pasti nih orang itu suka terus. Belum tentu. Belum tentu, kita jangan jatuh cinta pada produk kita sendiri, tapi jatuh cintanya kepada orang lain ya. Apa yang mereka inginkan itu kita terus lakukan intelligence itu, gali informasi terus, empathize, punya empati, terus gali apa keinginan terus seperti itu supaya kita bisa mengikuti selera pasar, bukan selera kita sebagai produsen.
2: Oke. Baik.

0: Jadi memang kepekaan terhadap apa yang dibutuhkan customer itu benar-benar menjadi data yang paling penting untuk melakukan sebuah inovasi dalam bisnis ya,
1: Pak ya. Dari situ kan kita bisa mendapatkan data. Itu yang dilakukan banyak UMKM ya, antara lain kesalahannya mereka tidak menggunakan data untuk menggali informasinya. Itu harus ada, kita belajar nih, harus mengumpulkan data ya, harus ada benar-benar ada
0: real,
1: data,
0: gitu,
1: real.
0: Data real
1: itu
0: ya?
1: Data real kita pengen tahu apa yang diinginkan konsumen, kita cari tahu secara realnya, benar-benar kita risetnya, benar-benar diskusi atau ketemu langsung, wawancara. Ya, itu semakin bagus kalau memang kita melakukan seperti itu.
0: Baik, wah ini ternyata pembahasannya makin menarik. Pendengar dan juga pemirsa ya, nanti kita akan sambung kembali setelah jeda berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di program Ekonomi Digital.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
12: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
13: Kita kembali lagi dalam program ekonomi digital. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah menyimak ya terkait dengan tema kita sore hari ini, yaitu mengubah peluang digital menjadi bisnis. Tadi sudah dijelaskan cukup banyak oleh Pak Sus ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di sore hari ini ya, masih terkait dengan tema terkait dengan peluang digital menjadi bisnis. Pak Sus, ini nih. Kalau bicara tentang teknologi digital kan saat ini juga sudah mulai benar-benar secanggih itu nggih Bapak nggih. Mungkin dibandingkan 10 tahun yang lalu mungkin kita nggak kepikiran ada AI sampai semasif itu gitu ya. Nah ini di era AI seperti sekarang ini, bagaimana sih kita bisa memanfaatkan atau menggunakan AI untuk membantu bisnis kita nih?
14: Baik. Jadi saya mengutip dari perkataannya CEO Nvidia, Jensen Huang. Ya. People who use AI will take your jobs.
13: Oh.
14: Yeah. But people people who use AI will take your jobs. Tapi siapa yang menggunakan AI akan mengambil pekerjaan Anda. Oh. Tapi bagaimana AI itu bisa kita manfaatkan untuk kita melakukan aktivitas bisnisnya.
13: Okay. Yeah.
14: Jadi memang teknologi AI itu sekarang sudah sangat luar biasa sekali perkembangannya. Sebenarnya AI itu sudah ada sejak tahun 1959, Mas.
13: Oke.
14: Okay. Dari sejarahnya itu sebetulnya sudah ada. Dan sekarang terus berkembang sampai sekarang ada AI yang tidak boleh diluncurkan, digunakan, Mas. Itu dari salah satu platform ya. Karena AI-nya itu terlalu pintar katanya. Belum bisa digunakan.
13: Oke.
14: Okay. Nggak boleh digunakan dulu, belum boleh diluncurkan dulu.
13: Baik.
14: Karena AI itu kan belajar dari
13: database ya?
14: Data. Dan data itu kan terus semakin berkembang, semakin banyak. AI itu kan belajar terus ya. AI itu selalu belajar. Nah, semakin banyak dia belajar, datanya semakin banyak. Kemudian semakin banyak dan dia sampai sekian puluh tahun mendatang, berarti akan semakin banyak. seakan semakin pintar. Bahkan katanya nih di tahun 2030 ya, itu kecerdasan AI melebihi kecerdasan manusia katanya.
13: Okay.
14: Kan luar biasa sekali.
13: Yeah.
14: Jadi, nah, bagaimana kita memanfaatkan AI untuk kita melakukan aktivitas bisnis? Ya, jadi dari awal saya sampaikan. Jadi untuk berbisnis itu yang paling penting kita juga harus melakukan riset pasar. Ya, kita dimudahkan dengan menggunakan teknologi AI. Ya, kita bisa tahu berapa besaran pasar, ya, total available market dari produk kita. Satu misalnya mau jualan di seluruh wilayah di Indonesia,
13: yeah,
14: atau hanya di provinsi, satu provinsi aja, atau di kabupaten, atau di kecamatan, di desa, RT, itu kita bisa tahu datanya. Kita bisa cari data dari AI supaya dia memerintahkan dia supaya mencari pasar, berapa jumlah pasarnya sih. Misalnya kita mau jualan hijab, ya, berapa sih pasarnya sebenarnya di Indonesia untuk hijab remaja misalnya, ada nggak? Kemudian di tingkat provinsi, kemudian di kabupaten itu ada, dia bisa nyari AI besarnya, luasan pasarnya itu. Jadi sebelum kalau kita mau berbisnis, ada nggak sih marketnya? Kita harus cari dulu nih di internet, yeah, lewat AI. Dia bisa tahu untuk gambaran besaran pasarnya.
13: Yeah.
14: Ya, kemudian kita bisa menggunakan AI itu untuk membantu kita memproduksi konten misalnya. Kita cuma bisa, kita bisa hanya dengan menggunakan prompt,
13: yeah,
14: supaya AI itu membuat skrip, ya, skrip podcast,
13: yeah.
14: Buatkan skripnya, skrip konten, buatkan skrip konten durasi sekian menit untuk produk UGC misalnya, produk apa saja itu dibuatkan skripnya. Ya, terus masukkan skripnya untuk generate ke gambar atau ke video. Itu bisa langsung otomatis untuk produk apa, tinggal prom saja,
13: ya,
14: dari prom chat saja bisa jadi generate ke gambar atau ke video.
13: Ya.
14: Bahkan bisa langsung posting otomatis bisa, ya, dengan teknologi AI.
13: Oh.
14: Luar biasa sekali. Jadi, ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan AI? Ya, kalau yang tadi misalnya mau jualan di TikTok tapi
13: nggak ada modal, ya,
14: ada modal, yeah, terus nggak konsisten untuk bikin kontennya. Kalau affiliate itu minimal 10 konten per hari atau 15. Ya, kapan kita bikinnya?
13: Yeah.
14: Nah, itu bisa memanfaatkan AI untuk bikin kontennya. Bahkan bisa sampai 10 konten, 15 konten sehari bisa.
13: Yeah.
14: Tuhannya dengan AI yang kita memanfaatkan, salah satunya seperti itu. Jadi bisa manfaatkan untuk segala keperluan bisnis kita, aktivitas bisnis kita, finansialnya juga, teknologi keuangannya, untuk kita bisa membuat satu ekosistem bisnis kita mulai dari chat WA otomatis, ya, AI bisa lakukan. Ya, kita coba sih, ya, kalau mau scale up usaha, belinya AI yang pro.
13: Okay.
14: Kalau terus kita juga bisa mulai beriklan lah, ngeluarin modal untuk iklan. Dengan AI juga bisa menganalisa iklan kita. AI yang berbayar, ya, Mas.
13: Yeah.
14: Ya, seperti apa kekurangan iklan kita. Kemudian kita bisa menilai kualitas konten kita, kualitas live streaming kita, apa yang perlu diperbaiki. AI bisa lakukan itu. Berarti kan bisa untuk efisiensi, juga mengoptimalisasi usaha kita juga untuk produksi-produksi konten atau live streaming yang bisa menghasilkan konversi. Banyak sekali AI bisa kita manfaatkan, Mas.
13: Baik, ya. Tuh, jadi memang semudah itu gitu, ya, Pak, ya, ya. Bahkan kayak bikin konten, nggak punya handphone aja udah bisa, apa namanya, nggak punya kamera, nggak punya lighting, udah tetap bisa bikin konten pakai user generated AI gitu, ya. Wow, menarik sekali. Pak, tapi kalau bicara tentang tema kita pada sore hari ini, sepertinya waktunya terbatas sekali nih, Pak, karena sebenarnya pengen banget nih banyak pertanyaan yang harus kita bahas, tapi seperti waktunya terbatas, mungkin terakhir nih Pak.
14: Baik.
13: Yang bisa disampaikan ke pendengar ataupun juga pemirsa yang lagi menyimak program ekonomi digital sore hari ini, bagaimana untuk motivasi teman-teman agar bisa memanfaatkan peluang digital menjadi bisnis.
14: Baik, jadi bagi rekan-rekan yang bingung mau memulai bisnis, sebenarnya bisnis itu mudah. Kita tadi ya, ya, cari masalah.
13: Okay.
14: Mencari masalahnya orang ya. Cari apa masalahnya orang, terus kita carikan solusinya. Kita itu memberikan solusi untuk mereka. Terus setelah kita cari masalah orang, kemudian memberikan solusinya, kemudian jadi ide bisnis, kita riset, pasarnya ada enggak, produknya mau seperti apa, yang beda, yang punya value ya dengan yang lain, kemudian kita tes, bikin prototipenya, sampling, baru kita susun strateginya dengan model bisnis, ya bisnis plannya seperti apa, proyeksinya seperti apa. Setelah itu kita tes lagi produknya, kita validasi. Setelah itu kita menemukan, oh ini benar-benar produk yang sesuai dengan keinginan, permintaan, dan kebutuhan pasar. Baru kita luncurkan produknya, dan jangan lupa untuk terus kita melakukan evaluasi dan terus melakukan marketing intelligence tadi untuk supaya bisnis kita itu bisa sustain. Demikian Mas.
13: Baik, wah terima kasih banyak Pak Sus atas waktunya pada sore hari ini. Beliau adalah instruktur digital marketing dari Rumah Digital Sida Kangen. Terima kasih banyak waktunya, semoga bisa menginspirasi Bapak, dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang menarik lagi dan baik, pembahasan yang lebih seru lagi nih Pak.
14: Siap.
13: Sehat terus Pak Sus.
14: Terima kasih Mas Onik.
13: Baik, itu tadi pendengar dan juga pemirsa obrolan kita dalam segmen ekonomi digital sore hari ini, dan selepas ini akan kami hadirkan Lintas DIY Jateng yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto. Saya Febri Onik, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
10: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas DIY Jateng, kembali hadir menyapa Anda dan menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta dan juga Purwokerto. Di antaranya, kebakaran yang melanda TPA Putri Cempo masih dalam penanganan petugas. Pemerintah Kota Surakarta melakukan penyekatan area dan menyiapkan langkah antisipasi bagi warga yang terdampak asap. RRI Semarang turut bergabung dalam webinar nasional RRI Fest 2026 bertajuk Saatnya UMKM Menembus Pasar Global pagi ini. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi pelaku UMKM untuk menambah wawasan, motivasi, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Febrionik. Kita awali dari rekan-rekan RRI Surakarta. Kebakaran yang melanda TPA Putri Cempo masih dalam penanganan petugas. Pemerintah Kota Surakarta melakukan penyekatan area dan menyiapkan langkah antisipasi bagi warga yang terdampak asap. Berikut laporan Muhammad Reza.
1: Ini akibat ada cuaca ekstrim, itu mitigasi langkah awal, tapi kami hari ini fokus sekali terkait penyekatan.
2: Kebakaran melanda TPA Putri Cempo dan menghanguskan sejumlah blok penampungan sampah. Petugas pemadam kebakaran bersama sejumlah unsur terkait terus melakukan pemadaman dan penyekatan untuk mencegah api meluas. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan penanganan saat ini difokuskan pada penyekatan area kebakaran. Pemerintah Kota Surakarta juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk meminta bantuan pemadaman.
1: Ini akibat ada cuaca ekstrim, itu mitigasi langkah awal, tapi kami hari ini fokus sekali terkait penyekatan, dan kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan provinsi, akan bahu-membahu. Tentunya kami bertugas di sana fokus sekali untuk melakukan penyekatan, dan warga yang terdampak sudah kami evakuasi dengan layak, dengan baik.
2: Respati menambahkan, kemungkinan bantuan pemadaman dari udara akan dikoordinasikan apabila api belum berhasil dipadamkan. Pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi warga terdampak, termasuk kebutuhan masker dan layanan kesehatan. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Erwin Trinugroho, mengatakan, api telah mengenai blok B, C, dan D. Api di blok B dan D telah dapat dikendalikan, sedangkan pemadaman di blok C masih terkendala sulitnya akses menuju lokasi.
3: Di blok B sudah bisa dikendalikan, blok D juga sudah dikendalikan, tinggal blok C ini karena akses menuju lokasi ini sulit dijangkau oleh tim pemadam, memang masih butuh waktu untuk menyelesaikannya.
2: Erwin menambahkan, dampak yang paling dirasakan warga saat ini adalah asap yang mengikuti arah angin. Pemerintah telah berkomunikasi dengan RT dan RW di sisi selatan TPA untuk menyiapkan langkah evakuasi apabila diperlukan. Pemerintah Kota Surakarta juga mengupayakan bantuan pemadaman dari udara, termasuk kemungkinan penggunaan helikopter untuk waterbombing pada area yang sulit dijangkau kendaraan pemadam. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Dugaan kasus penyekapan dan kekerasan seksual dialami seorang perempuan muda berinisial FA, 24 tahun, warga Kecamatan Jebres, Kota Solo, oleh rekan kerjanya sendiri, pria berinisial BNS, warga Kabupaten. Kasat Reskrim Polres Sragen, AKP Agus Catur Yudo Praseno, mengkonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan resmi dan saat ini kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Berikut laporan Mulato Ihsan.
4: HP-nya disita, anaknya dibawa ke rumahnya, disekap. Anak saya bisa melarikan diri itu setelah 2 atau 3 minggu, melarikan diri ke Ngawi.
5: Seorang perempuan muda berinisial FA, 24 tahun warga Kecamatan Jebres, Kota Solo, diduga menjadi korban penyekapan dan kekerasan seksual oleh rekan kerjanya sendiri, BNS, warga Kabupaten Sragen. Tak hanya disekap dan dianiaya, korban juga sempat diancam menggunakan senjata api oleh terduga pelaku. Berdasarkan keterangan orang tua korban, SM, 62 tahun, peristiwa yang memilukan itu bermula sejak awal Agustus lalu. Korban yang bekerja di bidang food and beverage di Kota Solo diajak pergi dan dibawa lari oleh pelaku yang merupakan seorang barista. HP korban disita dan ia disekap di sebuah rumah di wilayah Karangmalang, Sragen hingga 2 minggu. Korban baru bisa melarikan diri setelah kabur ke tempat saudaranya di wilayah Ngawi. Namun pelarian korban tak bertahan lama. Terduga pelaku kembali menjemput dan membawa lari korban secara paksa. Bahkan saat berada di Ngawi, pelaku sempat melayangkan ancaman serius. Selama dalam masa penyekapan dan penguasaan pelaku, korban diduga mengalami tindakan kekerasan fisik hingga kekerasan seksual yang mengakibatkan korban hamil.
4: Diambil keponakannya dibawa lari ke Ngawi lagi. Setelah di Ngawi, beberapa hari kemudian didatangi lagi. Waktu di video call diantam pakai senjata api memang anak saya. Terus di Ngawi terjadi apa ya, gebrak-gebrak pintu lah dia, intimidasi benar. Yeah. Sehingga saya sebagai orang tuanya, saya datangi loh, terjadi pergumulan gitu. Terus saya lapor ke Polsek Ngawi, ada data, telepon ke 110 Ngawi. Polsek Ngawi 30 menit kemudian datang, dibawa ke Gang Ngawi anaknya, orangnya. Besok paginya disuruh mediasi di Ngawi. Karena daripada saling lapor loh Pak, karena di situ terjadi cekcok.
5: Kasus ini kini tengah ditangani secara intensif oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Ragen. Kasatreskrim Polres Ragen AKP Catur Yudo Prasino mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan resmi dan saat ini kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Mengenai dugaan pengancaman menggunakan senjata api dan tindakan penyekapan di beberapa lokasi berbeda, AKP Agus Catur menegaskan pihaknya masih melakukan pendalaman material.
6: Penyelidik dari Unit PPA Satreskrim Polres Ragen sudah berkoordinasi dengan berkaitan dengan adanya kemajuan dari kondisi di lapangan di mana dari pihak korban ini menginisiasi kepada pelaku ya, kemudian perkembangan terakhir ada semacam surat pernyataan yang dibuat di luar Polres Ragen. Namun demikian surat pernyataan itu akan kita telaah ya. Dan tentunya tidak akan menghilangkan tindak pidana yang dilakukan kalau memang kita temukan tindak pidananya.
5: Kasatreskrim menambahkan kejadian itu mengarah pada dugaan tindak pidana berlanjut mengingat tempat kejadian perkara berada di beberapa wilayah hukum termasuk Sragen dan Ngawi. Saat ini polisi masih mengumpulkan alat bukti yang cukup sebelum menetapkan status hukum terhadap terduga pelaku. Pihak kepolisian juga berencana melakukan pemeriksaan medis selanjutan untuk memastikan kondisi kesehatan fisik dan psikologis korban. Dari Surakarta, Melutisan melaporkan.
0: Selanjutnya informasi dari rekan-rekan RRI Semarang. RRI Semarang turut bergabung dalam webinar nasional RRI Fest 2026 bertajuk Saatnya UMKM Menembus Pasar Global pagi ini. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi pelaku UMKM untuk menambah wawasan, motivasi sekaligus membuka peluang pengembangan usaha. Berikut laporan IMA.
7: Dari pelaku UMKM, terus ya masyarakat umum, pelajar. Pendengar RRI Semarang turut bergabung dalam webinar nasional RRI Fest 2026 bertajuk Saatnya UMKM Menembus Pasar Global pagi ini. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi pelaku UMKM untuk menambah wawasan, motivasi, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha. Ketua Panitia Webinar Nasional RRI Semarang Nunung mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan bagi pelaku UMKM, tetapi juga masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar yang ingin memahami pengembangan UMKM. Menurutnya UMKM memiliki peran penting sebagai salah satu penggerak perekonomian Indonesia.
8: UMKM ini untuk menembus pasar, terus menjadikan edukasi juga untuk UMKM menjadi garda terdepan gitu untuk mendorong perekonomian Indonesia saat ini juga. Okay.
7: Salah satu peserta dari UMKM Makku Kitchen, Leni Suci, menilai kegiatan seperti ini penting karena memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi terbaru. Ia berharap keikutsertaannya dalam webinar dapat memperluas relasi yang mendukung pengembangan bisnisnya.
9: Menambah link, relasi, dan juga mendapatkan banyak informasi terbaru.
7: Sementara itu pengurus komunitas Rangkul bidang bisnis support, Uswatun Hasanah menilai kegiatan edukasi bagi UMKM dapat memberikan wawasan dan insight baru bagi para anggotanya. Informasi mengenai webinar maupun kegiatan pengembangan kapasitas juga dinilai membantu anggota Rangkul dalam mengembangkan usaha masing-masing.
10: Menurut pendapat saya, acara ini itu penting juga ya untuk mendapat wawasan insight baru sehingga bisa membantu pengembangan masing-masing anggota.
7: Webinar Nasional RRI Fest 2026 menghadirkan sejumlah pembicara dari kalangan pemerintah, pelaku teknologi, dan pengusaha. Dengan pembahasan mengenai strategi UMKM agar mampu berkembang dan menembus pasar global. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya RRI memperkuat literasi dan pemberdayaan UMKM melalui edukasi yang dapat diakses masyarakat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan orang merasakan dampak positif dari bakti sosial yang dilaksanakan jajaran Brimob Polda Jawa Tengah dengan penyaluran air bersih siap konsumsi. Masyarakat sangat mengapresiasi distribusi air bersih itu di tengah kekeringan yang dihadapi masyarakat di musim kemarau ini. Berikut laporan Luki Setiawan.
11: Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan dilakukan secara serentak oleh jajaran Primapolda Jawa Tengah. Sejumlah kompi Primap bergerak ke berbagai wilayah di Jawa Tengah untuk mendistribusikan air bersih sekaligus menyediakan air siap konsumsi bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan itu menyasar masyarakat di sejumlah daerah yang mulai merasakan dampak kekeringan dan kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan disalurkan secara langsung ke titik pemukiman warga sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pasokan air. Sedikitnya 12 kompi jajaran Primapolda Jawa Tengah diterjunkan dalam kegiatan itu. Distribusi air bersih dilakukan di wilayah Kota Semarang, Pati, Pekalongan, Batang, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Purworejo, Banyumas hingga Cilacap. Tidak hanya distribusi air bersih, jajaran Primob juga mengoperasionalkan water treatment di sejumlah lokasi untuk menyediakan air siap konsumsi bagi masyarakat. Di Desa Pecakaran, Kabupaten Pekalongan, layanan tersebut dilaksanakan selama 2 hari dengan sasaran pemenuhan kebutuhan sekitar 1.000 jiwa. Sementara di Desa Kemliki, Kabupaten Batang, layanan water treatment diperuntukkan bagi 500 jiwa.
12: Pendang Desa Jambulyo mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan bantuan air bersih kepada warga dan sangat membantu warga dalam penggunaan air bersih ini tersebut.
13: Terima kasih banyak Pak atas pemberian air bersihnya. Semoga seandainya masih kering kayak gini, semoga Pak, semua Pak Primob bisa membantu menambah air terus kayak gini.
14: Kedepannya nanti sebenarnya lagi.
11: Sementara Dansat Primapolda Jawa Tengah Kombes Pol Nur Hudaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan pelayanan jajaran Brimob kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Personil diterjunkan secara serentak di sejumlah wilayah untuk membantu memenuhi kebutuhan air sesuai kondisi di lapangan.
15: Melaksanakan bakti sosial terkait pendorongan air bersih ke warga yang terdampak kekeringan akibat kemarau yang panjang. Kemudian kami juga menghimbau warga khususnya yang terdampak kekeringan jangan sampai menambah potensi kerawanan terkait kebakaran hutan. Mungkin setelah ini disampaikan dari warga terkait dampak kekeringan yang dirasakan dari warga.
11: Menambahkan Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto, persoalan ketersediaan air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, sehingga kehadiran Polri di tengah kondisi itu merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen Polda Jawa Tengah untuk terus hadir dan memberikan manfaat di tengah masyarakat. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Yogyakarta. Yogyakarta dinilai memiliki berbagai tantangan dan kendala yang harus segera dicarikan solusinya demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu yang menjadi agenda utama digelarnya Yogyakarta Economic Symposium. Berikut laporan Wahyu Suryo.
16: Tingkat global perekonomian sepanjang 2026 ini masih dibayangi oleh ketidakpastian akibat dinamika kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat.
17: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Yogyakarta Economic Symposium 2026. Kegiatan ini digelar untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik tantangan inflasi, kesenjangan pembangunan antar wilayah, hingga pengembangan sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dalam agenda simposium di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, Bank Indonesia menggelar diskusi yang melibatkan berbagai pihak, yaitu praktisi ekonomi, kalangan akademisi, dan pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo, dalam sambutannya mengingatkan sejumlah faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah.
16: Pada tingkat global, perekonomian sepanjang 2026 ini masih dibayangi oleh ketidakpastian akibat dinamika kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta percepatan disrupsi teknologi digital dan artificial intelligence yang turut mengubah landscape industri dan perekonomian global. Dari sisi domestik, produktivitas yang belum rata, kesenjangan antar wilayah, serta rantai pasok industri yang belum optimal.
17: Bagi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, inovasi dan kolaborasi antar pihak sangat dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah tantangan yang bergerak dinamis. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nimade Dwipanti Indrayanti juga berharap Yogyakarta Economic Symposium 2026 bisa menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk menggerakkan ekonomi real.
18: Penguatan UMKM agar naik kelas, perluasan akses pembiayaan yang sehat, peningkatan kualitas pariwisata, penguatan ekonomi kreatif, serta penyiapan generasi muda agar mampu memasuki ekosistem ekonomi baru.
17: Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga punya peluang sangat besar terkait inovasi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Sebab, di daerah ini terdapat ekosistem intelektual yang kuat dengan keberadaan ratusan perguruan tinggi yang memiliki beragam lembaga riset di dalamnya. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aliansi mahasiswa di Yogyakarta menggelar aksi damai di Bundaran UGM sebagai respon atas kericuhan yang terjadi pada aksi demonstrasi 1 September lalu. Mereka juga menuntut keadilan atas kekerasan yang menimpa rekan sesama mahasiswa dalam aksi demo tersebut. Selengkapnya akan disampaikan reporter Karin Anissa.
19: Namun, ketika masa aksi mulai perlahan mundur ke arah Boulevard Universitas Gajah Mada, kesepakatan tersebut dikhianati. Polisi ternyata tidak...
20: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi menggelar aksi damai di Bundaran UGM pada Kamis sore. Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi yang juga dilakukan mahasiswa di perempatan Gramedia beberapa waktu lalu. Saat itu, sempat terjadi kerusuhan antara mahasiswa dan ormas yang ada pada aksi unjuk rasa. Akibatnya, 6 orang masa aksi luka hingga dibawa ke rumah sakit. Salah satu masa aksi, Agam Hanafi, turut menjelaskan kronologi kejadian aksi unjuk rasa. Dia menyebut sejatinya pelaksanaan unjuk rasa di perempatan Gramedia beberapa hari lalu berlangsung tertib sejak pukul 4 sore. Lalu 3 jam setelahnya muncul kelompok ormas yang melakukan provokasi dan memicu percekcokan.
19: Setelah diskusi internal dan perundingan panjang dengan pihak polisi dan ormas preman masa aksi mencapai kesepakatan sekitar pukul 21.50 WIB. Masa aksi sepakat berkompromi dan membubarkan diri dengan syarat polisi harus menjaga keselamatan masa aksi dengan membubarkan ormas preman yang sudah membanjiri perempatan. Namun, ketika masa aksi mulai perlahan mundur ke arah Boulevard Universitas Gajah Mada, kesepakatan tersebut dikhianati. Polisi ternyata tidak kunjung membubarkan ormas preman yang sudah mulai menyebar ke berbagai penjuru arah untuk menyerang masa aksi.
20: Pada kesempatan ini, masa aksi lainnya, Zizi, juga turut membantah tuduhan Polda DIY kepada masa aksi yang disebut membawa cairan merica pada gelaran demonstrasi 1 September lalu. Dia menegaskan alat semprot justru dibawa oleh tim relawan medis dan berisi larutan air serta milanta untuk membantu menetralisir cairan merica yang menurutnya dibawa oleh kelompok ormas. Untuk itu, dia bersama mahasiswa lainnya mendorong Polda DIY untuk segera melakukan klarifikasi.
19: Yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam memverifikasi faktanya terlebih dahulu, bukan melempar wacana yang menggiring opini. Selain itu, viktimisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian hanyalah upaya untuk menghapus tanggung jawab mereka sebagai pihak yang seharusnya menjaga kondusivitas jalannya aksi.
20: Aksi damai di Bundaran UGM ini berlangsung dengan tertib. Tak hanya aliansi mahasiswa, sejumlah anggota pers mahasiswa dan juga aliansi jurnalis independen atau AJI Yogyakarta juga turut menyuarakan aspirasinya.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Purwokerto. KPID Jawa Tengah menggelar stratifikasi lembaga penyiaran untuk wilayah ekskaresidenan Banyumas di RRI Purwokerto. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPID memetakan kondisi dan perkembangan lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
21: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah menggelar sertifikasi lembaga penyiaran untuk wilayah ekskaresidenan Banyumas di RRI Purwokerto pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPID memetakan kondisi dan perkembangan lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Ketua KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia Asyahidin, mengatakan sertifikasi dilakukan terhadap seluruh lembaga penyiaran tidak hanya untuk melihat keberlangsungan siaran, tetapi juga menilai kesiapan kelembagaan dan rencana pengembangan ke depan. Menurutnya, KPID menggali berbagai aspek, mulai dari program siaran, kelembagaan, struktur penggajian, investasi, kondisi kantor, hingga pengelolaan sumber daya manusia.
1: Kita lakukan di Purwokerto ini, stratifikasi lembaga penyiaran. Tujuannya untuk tahu sejauh apa perkembangan lembaga penyiaran di Purwokerto, di Banyumas, X, semuanya. Bukan hanya apakah masih tayang, masih bersiaran atau tidak, tapi terutama bagaimana mereka merintis program, kemudian kelembagaan, kemudian merumuskan masa depan lembaga itu untuk 5 tahun ke depan.
21: Menurutnya hasil sertifikasi juga penting bagi masyarakat sebagai pengguna layanan penyiaran. Lembaga yang sehat diharapkan mampu menghasilkan program yang berkualitas serta memenuhi ketentuan penyiaran termasuk perlindungan terhadap anak. Selain memetakan kondisi lembaga penyiaran, KPID juga mendorong adanya segmentasi yang lebih jelas agar masing-masing lembaga tidak saling berebut pasar yang sama. Strategi tersebut diharapkan dapat membantu lembaga penyiaran menjaga keberlanjutan bisnisnya. Ia mengatakan kondisi lembaga penyiaran di sejumlah wilayah Jawa Tengah masih menghadapi tantangan, meskipun terdapat lembaga yang mampu bertahan melalui inovasi dan pengembangan program. Khusus di wilayah ekskarisidenan Banyumas, Aulia melihat masih terdapat semangat dan optimisme yang kuat dari para pelaku lembaga penyiaran. KPID Jawa Tengah berharap hasil sertifikasi dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memberikan pendampingan kepada lembaga penyiaran agar semakin sehat, inovatif, dan mampu bertahan di tengah perkembangan industri media. Nabara Sakti melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Banyumas mencatat 27 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga akhir Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
3: Memasuki awal September, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Banyumas masih menjadi perhatian BPBD. Hingga 30 Agustus 2026, tercatat 27 kejadian karhutla dengan total area terdampak mencapai sekitar 23,86 hektar. Dari hasil penanganan di lapangan, BPBD menyebut kondisi kebakaran sejauh ini masih dalam batas yang dapat dikendalikan dan tidak ada kejadian yang dinilai cukup mengkhawatirkan atau berlangsung secara masif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada, khususnya saat melakukan aktivitas pengelolaan lahan di tengah kondisi kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz menyebut, sebagian kasus karhutla berkaitan dengan aktivitas manusia, terutama pembakaran semak, maupun sampah dalam proses pembukaan dan pengelolaan lahan.
22: Karena yang kami catat dari beberapa kasus yang terjadi itu lebih kepada faktor manusia. Contoh misalnya kayak di daerah-daerah yang berkaitan dengan kawasan perkebunan, kawasan kehutanan, kami melihat dan di tengah area ada kegiatan masyarakat dalam pembersihan lahan, kemudian pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar. Membakar sampah, kemudian semak-semak, itu yang sampai sekarang masih menjadi yang terbesar dalam kasus karhutla dan lahan.
3: Untuk mengantisipasi meluasnya karhutla, BPBD terus berkoordinasi dengan unsur kewilayahan dan mendorong masyarakat lebih berhati-hati dalam mengelola lahan. BPBD juga mengingatkan agar pembukaan lahan maupun pembersihan semak tidak dilakukan dengan cara membakar. Abdul Aziz juga mengatakan, sejauh ini kebakaran yang terjadi masih dapat ditangani dengan baik. Dukungan masyarakat diperlukan, terutama dengan tidak melakukan pembakaran saat mengelola lahan, sehingga potensi muncul dan meluasnya karhutla dapat ditekan. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Fahrian Syah mengakhiri Buletin Lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan dari RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Surakarta, RRI Yogyakarta, dan juga RRI Semarang. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah Anda RRI pernah siaran dari Gunung Kidul dan Bantul? Agresi Belanda kedua, RRI Yogyakarta dikuasai oleh Belanda dan diubah menjadi ROIU. Namun, tindakan itu tidak membuat kekuatan RRI menjadi lemah. Sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah memerintahkan agar alat-alat siaran disimpan. Pilihannya, peralatan siaran disimpan di rumah Bedono Salamun di Patang Puluhan, Kota Yogyakarta. Para angkasawan RRI memutuskan untuk sementara mengungsi dan siaran di Gunung Kidul. Namun, tak berselang lama, Wonosari berhasil dikuasai Belanda. Para angkasawan RRI harus berpindah lagi. Pilihan jatuh di Desa Srunggo, Kali Dadap, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Dari tempat itulah, orang-orang radio mendirikan pemancar lagi dan menyebarkan buletin untuk para pejuang di Yogyakarta.

Banyak cara untuk menyenangkan hati, untuk menyenangkan diri kita sendiri. Mulai dari hobi, termasuk juga ini ya pendengar ya, kebersamaan, kemudian juga ikutan berdendang, bernyanyi, apalagi kalau lagi ini mengena di hati. Tadi diri miliknya Spice Girls dengan Viva Forever di sore hari ini. Kembali yang mau ikutan berdendang, sebenarnya lagunya lagu lama, tapi kembali dirilis ulang. Nah, siapa tahu yang ini bisa nyantel di hati dan benak kita masing-masing. Benar sekali, Memori pernah dibawakan oleh Ruth Sahanaya. Kali ini dibawakan Salma Salsabil.

lagu ciptaan Guru Soekarno Putra itu dalam proses penggarapan albumnya merupakan kerjasama Krisya bersama Erwin Gutawa. Di dalam album ini terdapat hits yang lain seperti lagu bernuansa religi, Ketika Tangan dan Kaki Berkata, ciptaan Taufik Ismail, serta lagu berjudul Untukku, ciptaan Yofi Widianto.

tahun 2020, grup Noah menyanyikan kembali lagu Kala Cinta Menggoda. Awalnya Noah sempat menolak permintaan produser untuk menyanyikan lagu Kala Cinta Menggoda dengan alasan Noah tidak yakin bisa mengerjakannya karena bersamaan dengan penggarapan album mereka. Akhirnya dengan tenggat waktu yang panjang, Noah berhasil mendaur ulang lagu Kala Cinta Menggoda dengan aransemen lebih slow dari versi aslinya. Lagu Kala Cinta Menggoda yang dinyanyikan band Noah terdapat di dalam album Puspa Ragam Karya Guru Soekarno Putra tahun 2020. Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Bumi dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer bumi, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip sangat indah.

Iya, mendengar suhu udara yang lebih sejuk di sore hari ini, kemudian juga bisa meningkatkan suasana hati secara alami, apalagi pemandangannya ya. Pemandangan sore menuju senja. Nah, ini mungkin alasan-alasan tersendiri kenapa kita melakukan jalan-jalan ketika sore hari. Asalkan memang sesuai dengan etika yang berlaku, katakanlah ketika kita melakukan jalan-jalan sore di jalan raya, tentu pengguna jalan raya memang bukan hanya pengendara saja, tapi juga pejalan kaki. Nah, mestinya dilakukan di tempat yang semestinya, di trotoar. Baik, pendengar, saya masih bersama Anda dalam Jogja sore ini. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, era tahun 90-an ya. Tepatnya rilisnya 1996, Scorpions, You and I. Baik, pendengar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI mendorong kolaborasi industri kreatif, sektor pertanian dan pariwisata meningkatkan nilai ekonomi potensi lokal. Termasuk juga komoditas kopi di Kabupaten Banjarnegara. Kolaborasi menjadi salah satu pembahasan dalam satu talk show di Festival Kopi Dieng, rangkaian Dieng Culture Festival 2026 pada Sabtu 29 Agustus pekan lalu. Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Merek dan Indikasi Geografis Rani Utami mengatakan DJKI hadir tidak hanya untuk berbicara mengenai perlindungan serta penegakan hukum kekayaan intelektual, tapi juga mendorong potensi lokal agar memiliki nilai ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, pengembangan potensi tersebut perlu didukung oleh ekosistem ekonomi kreatif, pembiayaan, serta pemerintah daerah. Saya kutip dari rri.co.id. Mungkin sambil menikmati sore hari ini, sambil browsing, buka, baca rri.co.id, sambil menikmati lagu, tentu menjadi suasana tersendiri.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, mendengar kadang menyiapkan diri, menyiapkan hati itu perlu, terutama jelang berkumandangnya azan maghrib. Maka kita akan nikmati bersama beberapa koleksi lagu Islami.

Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Bi kulli syai'in fatarah, faman kanat fataratuhu lil 'ilmi faqad naja." Artinya, sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap sesuatu memiliki masa jeda atau waktu istirahat. Barang siapa mengisi waktu jeda atau istirahatnya untuk ilmu, maka sungguh ia orang yang beruntung. Mengapa istirahat sangat penting? Imam Ghazali menjelaskan, fa innan nafsa mululun wa yanil haqqi nufurun li annahu ala khilafi tab'iha. Falau kulifat al-mudawamata bil ikrah ala ma yukhalifuha jamahat wa sabat wa idza ruihat bil ladzat fi ba'd al awqat uyat wa nashabat. Artinya, sesungguhnya nafsu itu memiliki karakter mudah bosan, keinginannya menjauhi perkara yang hak. Seandainya nafsu terus dipaksa, dituntut atas segala sesuatu yang membedai karakternya, maka ia akan keras dan sulit dikendalikan. Akan tetapi, jika nafsu diberikan waktu istirahat, menikmati sesaat segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia akan kuat dan semangat kembali diajak untuk beribadah. Selain itu, Imam Ali karamallahu wajhah juga menjelaskan, rawahul qulub sa'ah fainaha idza ukrihat amiyat. Artinya, berilah waktu istirahat kepada hatimu sesaat, karena ketika hati terus dipaksa, maka hati akan menjadi buta. Dalam redaksi lain, beliau juga menjelaskan, alal aqil ayyakuna lahu salasu sa'at, sa'atu yunaji fiha rabbah, wa sa'atu yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atu yakhlu fiha mad'amahu wa mashrubah, fa inna fi hadhi sa'ah aunan ala tilka sa'at. Artinya, bagi orang yang berakal, sebaiknya ia membagi waktunya dalam tiga bagian, yaitu pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Ketiga, waktu khusus untuk makan dan minum atau waktu istirahat. Karena waktu yang ketiga ini adalah penolong untuk dua waktu yang lainnya. Selain itu juga Imam Sya'roni menjelaskan kejelasan dari gurunya. Waqala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, ma ja'alallahu ta'ala al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wassalam mim masyakotit taklif hina raqiballahu ta'ala fi dawatihim al-milal nat taklif. Artinya, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu berkata, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan perkara yang mubah terkecuali untuk melapangkan hati manusia atas beratnya taklif atau perintah Allah

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun berada yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua luka datang dari orang asing. Kadang yang paling menyakitkan justru datang dari orang yang pernah kita percaya. Ucapan yang tak dijaga, janji yang dikhianati, atau sikap yang membuat hati patah. Saat disakiti, memaafkan terasa sulit. Hati ingin membalas, pikiran terus mengingat. Tapi Islam mengajarkan sesuatu yang indah. Memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk membebaskan diri kita sendiri dari beban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 22 yang artinya, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Dari firman Allah Quran Surah An-Nur ayat 22 ini, memaafkan bukan berarti melupakan semuanya. Bukan berarti rasa sakit itu tidak ada. Tetapi memilih untuk tidak membiarkan luka menguasai hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbesar dalam memaafkan. Bahkan kepada orang yang menyakitinya, beliau tetap menunjukkan kelembutan. Memaafkan memang tidak mudah, tapi menyimpan dendam jauh lebih melelahkan. Karena orang yang paling tersiksa oleh kebencian seringkali bukan orang yang dibenci, melainkan hati yang menyimpannya. Maka jika hari ini ada luka yang belum sembuh, cobalah perlahan memaafkan. Bukan karena mereka pantas, tapi karena hatimu pantas untuk damai. Semoga kita selalu bisa menjadi pribadi-pribadi yang mudah memaafkan orang lain, agar kehidupan kita menjadi lebih tenang. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

0: Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabi wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa lelah, gelisah, sedih, gangguan dan gundah hati, bahkan duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih.

lagu Islami berjudul Akhirnya dibawakan musisi Odi Agam tahun 80-an. Lagu ciptaan Dedi Dukun dan Yongki Suwarno ini merupakan salah satu koleksi lagu religi bernuansa Islami yang seakan ada di hati pendengarnya hingga saat ini. Terbukti beberapa penyanyi mengcovernya, sebut saja Yuni Syara atau grup Pen Gigi.

Arman Maulana terdengar mendominasi dalam single ini. Band yang sering bongkar pasang personil ini menghadirkan single akhirnya dengan dominasi iringan petikan gitar. Lagu yang dirilis pada tahun 2005 ini masuk ke dalam album bertajuk Raihlah Kemenangan.

2009 jelang bulan Ramadan, Hijau Daun mengeluarkan single Religi. Bersama Nindi, Hijau Daun membawakan single akhirnya. Nindi Ayunda sendiri telah berkiprah dalam dunia entertainment sejak tahun 2006.

Selamat menikmati petang hari ini pendengar, sambil mendengarkan Jogja sore ini melalui kanal streaming kami di RRI Digital. Tentu ya, karena saat ini melalui kanal terestrial di 91,1 FM sedang sedikit ada perbaikan, tentu untuk menuju lebih baik lagi ya. Jadi pendengar bisa mendengarkan kami melalui kanal streaming di RRI Digital saat ini. Tentu saja

0: dipindahkannya pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta membawa konsekuensi RRI Yogyakarta menjadi RRI Pusat. Gedung siaran RRI Yogyakarta berada di Jalan Seco Diningratan atau sekarang berada di Komplek Gedung Bank Indonesia. Dari situlah RRI Yogyakarta melangsungkan siaran-siaran nasional dan siaran luar negeri. Indonesia Broadcasting Center, yang lebih dikenal dengan Voice of Free Indonesia, menjadi perhatian dunia. Siaran berita dan komentar-komentarnya tidak hanya didengar masyarakat dalam negeri, tetapi juga masyarakat luar negeri. Bahkan, Radio Amerika Serikat, Australia, Singapura, Inggris, dan All India Radio, serta radio-radio luar negeri lainnya, selalu mengutip siaran RRI Yogyakarta.
1: Hah, capek. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pa, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pa, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Iya, meskipun soundtrack film animasi tahun 2002, tapi pas banget ya, mantap ketika kita bisa menikmati satu koleksi lagu milik Bryan Adams tadi. Tentu menemani apapun aktivitas Anda, pendengar, dimanapun ya pendengar berada, karena saat ini mungkin pendengar lagi mendengarkan kami melalui kanal streaming RRI Digital, atau bisa jadi juga kanal streaming radio ya, di website kami rri.co.id. Sambil menikmati aktivitas apapun di petang hari ini kalau waktu Indonesia Barat ya, terutama daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Baik, pendengar, kita kembali melangkah maju di petang hari ini, pokoknya sambil menikmati suasana apapun ya, dengan koleksi lagu yang berikut ini.

Lagu simfoni yang indah diciptakan Robby Leatemia, diikutsertakan dalam Festival Lagu Populer Indonesia ke-8 tahun 1980, keluar sebagai pemenang

dinyanyikan pertama kali oleh Bob Tutupoli dan terdapat dalam album kompilasi Festival Lagu Populer Indonesia bersama dengan 8 lagu finalis yang lain dirilis di tahun yang sama. Lagu Simfoni yang Indah menjadi hits besar pada era 80-an.

Mantan vokalis grup Dewa 19 Once Mekel merilis ulang lagu simfoni yang indah di tahun 2012 bernuansa orkestra, musik di aransemen Erwin Gutawa.

Nada versi Once juga dirilis dalam musik video diunggah di YouTube pada Maret 2012. Dalam video tersebut menggambarkan sosok wanita Indonesia serta keindahan alam dan budaya Indonesia.

0: Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pernahkah memperhatikan saat menguap, orang di sekitar kita juga ikut menguap? Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal Frontiers in Psychology mengungkapkan, meniru menguap menunjukkan jika kita mempunyai ikatan sosial yang kuat dengan orang di sekitar kita. Teori lain mengungkapkan adanya fenomena echo, perilaku otomatis meniru orang lain. Korteks motorik dalam otak juga mengatur perilaku meniru menguap. Hal ini dipicu neuron cermin dalam otak. Sel-sel tersebut membantu otak memperhatikan perilaku pada orang lain, kemudian menirunya. Ketika seseorang melihat orang lain menguap, neuron cermin dalam otak mengamati tindakan tersebut, menafsirkannya sebagai sesuatu yang bermanfaat.

Dengar BPBD Bantul masih memiliki 351 tangki air bersih. Tentu untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak kekeringan. Jumlah tersebut berasal dari stok 400 tangki yang disiapkan tahun ini. Sementara hingga Jumat hari ini, baru 49 tangki yang disalurkan BPBD selama musim kemarau. Kepala Bidang Kegawat Daruratan, Logistik dan Peralatan BPBD Bantul, Antoni Hutagaul mengatakan, ketersediaan air bersih ini masih dalam kondisi aman. Dan mendengar selain stok milik BPBD, distribusi air ke wilayah terdampak juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Ya, pendengar, lagu-lagu yang bisa juga Anda pilih dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Baik, pendengar, karena 4 menit lagi kita akan berada pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, tandanya saya Agatha Erna segera mengakhiri kebersamaan kita di edisi kali ini. Nanti ada Rifa Hanafi ya, yang sudah segar tentu akan memberikan satu kesegaran, kesejukan, atau mungkin kehangatan ya, di petang dan malam hari nanti. Tentu salam hangat untuk semua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Nah, tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini between kita dapat Vladivostok membangun jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
1: To the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchanov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchanov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri, saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Harton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Jadi kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman ya, masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain lah, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengembangkan. Udara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program tahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
3: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
22: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh untung. Harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya urusan. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga hanya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik, ya beranjak baik lah. Jangan itu salah petani.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
23: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
24: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
23: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
24: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk hukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
25: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
24: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
4: To my players, no. We had a very hard out three season. First, I want to say. So we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
1: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta di Jogja, malam ini ada Riva Nafi yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Dan juga perjumpaan kita awali dengan informasi dari reporter Persatuan RRI Yogyakarta yang akan mengabarkan terkait dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, Dinsos P3A Kabupaten Gunung Kidul. Ini mencatat sebanyak 9.921 keluarga penerima manfaat atau KPM Bantuan Sosial terindikasi menggunakan bantuan tidak sesuai dengan ketentuan. Kita akan terhubung dengan reporter Ulfa Nurul Aziza. Melalui sambungan telepon Persatuan RRI Yogyakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Ulfa Nurul Aziza. Ulfa, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Silakan dengan informasi Anda, Ulfa.
1: Ya, baik pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, sebanyak 9.921 keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Gunung Kidul terindikasi menggunakan bantuan tidak sesuai dengan ketentuan. Data ini tercatat per triwulan ketiga tahun 2026 ini. Kepala Dinsos P3A Gunung Kidul Hamas Sudi mengatakan, pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diantaranya digunakan untuk aktivitas judi online maupun game online. Menurutnya, masyarakat yang namanya masuk dalam data tersebut masih memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi melalui sistem informasi kesejahteraan sosial atau Social Next Generation atau 6NG. Dalam sistem tersebut terdapat dua pilihan, yaitu menu sanggah dan menu berhenti. Hingga saat ini tercatat sebanyak 268 keluarga penerima manfaat yang telah mengajukan sanggah karena merasa tidak melakukan judi online. Sementara itu, sebanyak 235 KPM menyatakan telah berhenti melakukan aktivitas judi online. Arham mengatakan adapun sanggah dan juga pernyataan berhenti ini bisa di lampirkan bukti seperti misalnya untuk yang menu berhenti melakukan aktivitas judi online, yaitu pemblokiran nomor rekening yang pernah digunakan untuk judi online, dan hal tersebut bisa dilampirkan dari surat pernyataan yang ditandatangani oleh lurah setempat, kemudian akan diupload di data 6NG dan juga nanti diverifikasi lagi oleh Kementerian Sosial. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Kepala Dinas P3A Gunung Kidul Arham Masudi.
2: Bukan sanggah bahasanya, tapi menyatakan bahwasanya yang bersangkutan ini berhenti judol, kemudian melakukan upload data-data tentang bukti bahwasanya beliau ini sudah benar-benar berhenti. Salah satunya adalah dengan menutup nomor rekening yang terindikasi digunakan untuk judol itu. Jadi ada dua hal yang dilakukan oleh KPM ini yang bisa dilakukan, gitu.
1: Arham menegaskan tingginya angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. Dinas Sosial P3A Gunung Kidul terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif judi online serta penggunaan bantuan sosial sesuai dengan peruntukannya. Edukasi dilakukan dengan menggandeng berbagai unsur kewilayahan mulai dari lurah, panewu hingga pendamping program keluarga harapan. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan reporter Ulfa Nurul Aziza mengabarkan dari Gunung Kidul. Berikut Persatuan RRI Yogyakarta, malam hari ini kita juga akan hadirkan penyucuk iman Katolik atau mimbar agama Katolik.

Pendengar Mimbar Agama Katolik edisi 4 September 2026 dengan tema Ada Apa dengan Matius. Selamat mendengarkan.

0: Halo pendengar Mimbar Agama Katolik di malam hari ini, tentu saja selamat malam, berkah dalam. Tidak terasa Agustusnya sudah berlalu, kita berada di bulan September. Sebenarnya dalam tradisi gereja bulan September ini, apa toh yang mengemuka? Nah, di malam hari ini dalam Mimbar Agama Katolik, saya sudah bersama dengan Mbak Felicitas Tiwi, penyuluh Katolik Kota Yogyakarta. Selamat malam, berkah dalam Mbak Tiwi.
1: Selamat malam Mbak Erna, berkah dalam juga untuk semua pendengar RRI Pro 1.
0: Melalui WhatsApp grup, apakah sudah ada undangan-undangan berkaitan dengan tradisi gereja Katolik di bulan September?
1: Oh, sejak bulan Agustus sudah ada giat semacam itu. Sosialisasi materi PKSN.
0: Wah, ini nih. Sebenarnya kalau dalam tradisi gereja Katolik di bulan September ini, apa toh Mbak Tiwi yang bisa dikatakan menarik begitu untuk kita apa toh renungkan, untuk kita perbincangkan, Mbak?
1: Di dekade beberapa tahun ini kan memang gereja Katolik menetapkan bulan September itu sebagai bulan Kitab Suci Nasional.
0: Yeah.
1: Harapannya tentu umat Katolik lebih mencintai kitab sucinya, Injil atau apapun yang terkait dengan kitab suci. Artinya supaya umat Katolik secara spesifik di bulan September itu waktunya dikonsentrasikan untuk belajar tentang kitab suci.
0: Belajar tentang kitab suci. Nah, lantas dari pembelajaran dalam Injil, dalam kitab suci, mungkin ada hal yang menarik nih yang bisa kita gali, Mbak.
1: Kalau di bulan kitab suci nasional tahun ini, itu kebetulan temanya Yesus Guru yang penuh kuasa. Wajah Yesus dalam Injil Matius. Ini yang diambil itu sumbernya Injil Matius.
0: Kalau begitu ada apa tuh dengan Matius? Nanti mungkin bisa kita ini ya, kita sharingkan di malam ini ya, kita sharingkan, kita renungkan. Iya, baik, tapi sebelumnya kita mohon berkat Tuhan dulu melalui doa pembuka. Mbak Tiwi, monggo.
1: Baik, mari para pendengar RRI Pro 1, kita bersatu di dalam doa. Kita mohon Roh Kudus memimpin roh kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
1: Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan pada malam ini Engkau memberikan waktu bagi kami untuk berbincang tentang Injil Matius. Kiranya utuslah Roh Kudus-Mu sehingga apa yang menjadi kekuatan Matius, sehingga dia bertobat mengikuti Yesus, menggerakkan hati kami semua lewat belajar Injil yang dia tulis. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Matius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Baik, seperti saya sampaikan di depan tadi, Mbak, ada apa dengan Matius? Mbak Tiwi,
1: ada apa dengan Matius?
0: Ada apa ya?
1: Ya, jatuh cinta pada Injil Matius berarti terpikat pada gambaran sosok Yesus sebagai Mesias, sebagai Sang Guru Agung, sebagai Raja yang menggenapi seluruh janji perjanjian lama bagi umatnya. Itu alasan istimewa mengasihi Injil Yesus, mengasihi Injil Matius maksudnya ya.
0: Iya.
1: Bagaimana kemudian Matius itu membangun relasi dengan Yesus, lalu menangkap sosok Yesus, menjadi saksi iman Yesus dan menuliskannya. Saya rasa itu yang paling menarik.
0: Iya, baik. Menangkap pribadi Yesus, kemudian menuliskannya. Nah, ciri khas teologi dari Injil Matius itu sendiri seperti apa, Mbak?
1: Ciri khas

0: bukan latar belakang yang dalam tanda kutip begitu ya. Nah, rincian ciri khas teologi dalam Injil Matius itu yang pertama tadi, mm-hmm. penggenapan perjanjian lama.
1: Iya,
0: yeah, yeah. Lalu kemudian konsep kerajaan surga. Nah, mm-hmm. Injil Matius itu menggunakan istilah kerajaan surga, bukan kerajaan Allah.
1: Ya.
0: Nah, ini lebih sering dibandingkan dengan kitab perjanjian baru lainnya.
1: Mm-mm.
0: Karena menghormati tradisi Yahudi. Ya, karena latar belakang Matius orang Yahudi ya.
1: Mm-mm. Mm-mm.
0: Kemudian juga konsep kerajaan surga itu menekankan standar moral dan kebenaran tinggi dari kerajaan Allah seperti yang tertuang dalam khotbah di bukit.
1: Mm-mm.
0: Ini kan yang paling terkenal kan itu.
1: Ya. Yeah.
0: Kemudian ini juga menarik Mbak, Yesus sebagai Musa baru.
1: Musa baru.
0: Iya. Ya, ya, nah, ya. Sebagai Musa baru.
1: Mm-hmm.
0: Nah, waktu ada sosialisasi terkait dengan Injil Matius itu, poin ini menarik perhatian saya.
1: Mm-hmm.
0: Gitu loh. Paralelnya itu di mana gitu loh? Yesus sebagai Musa baru.
1: Iya. Ya.
0: Itu yang kemudian saya terpaksa menengok,
1: mm-mm.
0: tentang kisah Musa begitu ya. Nah, Musa itu di kitab Keluaran itu kan ada satu peristiwa di mana Firaun memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki.
1: Yeah.
0: Semua bayi laki-laki Ibrani karena takut kehilangan kekuasaan. Nah, mm-hmm. ini Mbak Era pasti mulai waktu Yesus lahir juga. Yeah. Herodes,
1: nah,
0: ya kan? Mm-hmm. Musa selamat karena disembunyikan, ya. Sementara dalam kisah Yesus, ketika Raja Herodes memerintahkan pembunuhan semua anak laki-laki di Bethlehem di bawah usia 2 tahun, Yesus selamat, mm-hmm. karena Yusuf diperingatkan Allah melalui mimpi untuk mengungsi. Ini paralel pertama,
1: mm-mm,
0: ketika
1: mm-mm.
0: Musa lahir, ketika Yesus lahir.
1: Ya, ya.
0: Nah, kemudian yang kedua, pengungsian dan panggilan keluar dari Mesir. Nah, Musa harus melarikan diri ke Midian untuk menyelamatkan nyawanya.
1: Mm-hmm.
0: Ia baru kembali setelah orang-orang yang ingin membunuhnya mati. Nah, itu ada di kitab Keluaran.
1: Ya.
0: Kemudian Yesus. Nah, ini di Matius 2 ayatnya 13-20, Yesus dibawa mengungsi ke Mesir. Malaikat kemudian menyuruh Yusuf kembali ke Israel dengan kata-kata yang mirip dengan kisah Musa. Orang-orang yang ingin mencabut nyawa anak ini sudah mati. Matius menegaskan hal ini menggenapi ayat dari Mesir kupanggil anakku. Nah, itu yang kedua, pengungsian.
1: Peristiwanya
0: mirip ya. Mm-mm. Sangat parah. Lel. Kemudian yang ketiga, melewati air. Musa memimpin bangsa Israel melalui Laut Merah, ya. Ini menjadi peristiwa yang menjadi titik awal perjalanan rohani bangsa Israel keluar dari perbudakan, ya kan, Mbak? Mulai ingat kan? Nah, kemudian bagaimana dengan Yesus? Yesus memulai pelayanan publiknya dengan dibaptis di Sungai Yordan.
1: Mm.
0: Baptisan menjadi simbol pengudusan dan identitas baru bagi umatnya.
1: Mm-hmm.
0: Itu yang ketiga. Ini serius ini, Mbak. Jadi, kemudian yang keempat, pengujian di padang gurun. Nah, mari coba kita lihat. Ketika zaman Musa, bangsa Israel yang dipimpin Musa waktu itu diuji di padang gurun selama 40 tahun dan seringkali gagal karena tidak taat.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Kemudian bagaimana dengan Yesus? Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis selama 40 hari 40 malam.
1: Mm-hmm.
0: Yesus berhasil melewati semua cobaan dengan mengutip kisah Taurat yang ditulis oleh Musa. Dan mm-hmm. yang kelima ini, Mbak, memberikan hukum di atas gunung.
1: Mm-hmm.
0: Musa itu naik ke Gunung Sinai untuk menerima
1: Taurat
0: hukum
1: tadi,
0: Taurat.
1: Ya.
0: Iya. Mm-hmm. Sedangkan Yesus naik ke atas bukit atau gunung dalam peristiwa khotbah di bukit. Nah, itu kan Tuhan Yesus memberikan aturan, memberikan hukum. Nah, ini

0: merupakan pemenuhan dan interpretasi sejati dari hukum Taurat. Nah itu Mbak, paralel, maka disebut Musa baru.
1: Oh, artinya ada baru. Kisah-kisah yang senada atau mungkin ruhnya itu yang sama ya?
0: Sama, iya, betul. Nah itu, maka kan kemudian yang menarik buat saya itu, saya membayangkan sosok Matius sebagai saksi iman yang melihat pribadi Yesus dengan segala kisahnya. Matius itu mengikuti perjalanan Yesus. Padahal sosoknya,
1: ya.
0: Mbak Erna tahu tidak kalau siapa Matius itu?
1: Ini ya, kayaknya tadi sempat baca-baca referensi juga. Kan pada awalnya seorang pemungut cukai ya Mbak?
0: Nah, pemungut cukai. Pemungut cukai itu kan sebuah jabatan yang dihindari banyak orang. Nah, yang menarik buat saya, dari mencatat tentang keuangan menjadi pencatat kisahnya Yesus. Artinya betul-betul tidak menoleh. Nah, sementara mungkin kita yang notabene mengaku pengikut Kristus, sudah dibaptis, sudah krisma, sudah ini itu, tapi mungkin masih menoleh, menoleh. Tapi Matius secara personal, saya merasakan mendapatkan kekuatan karena mendapat sebuah contoh keteladanan mengikut Yesus itu sudah tidak menoleh lagi. Nah, ini pertobatan yang hakiki. Pertobatan Matius yang hakiki, dari yang mungkin hanya berkumpul dengan orang-orang tertentu, dunianya adalah dunia tentang duit, duit, duit, duit, begitu ya. Tapi kemudian begitu dia dengan instruksi dari Yesus, ikut aku.
1: Oke, tapi keberanian Matius ini yang seorang Yahudi tadi ya Mbak Tiwi menyampaikan ya, akhirnya kok bisa membalikkan, semudah membalikkan telapak tangan gitu loh Mbak. Ini nih, apakah memang ada kisah-kisah yang menyertai keberaniannya akhirnya bisa muncul seperti itu atau?
0: Saya kira ini sebuah dugaan ya. Bangsa Yahudi itu kan sekian lama menanti Mesias, ya. Kemudian termasuk Matius pasti juga akan menantikan Mesias, begitu ya. Hanya konsep Mesias pada kebanyakan orang tentu saja gagah, kaya, tampan, penuh kuasa. Nah, penuh kuasanya ini maksudnya penuh kuasa duniawi ya. Gitu ya. Karena kalau di Injil yang konsepnya apa namanya, tema itu juga menangkap Yesus itu guru yang penuh kuasa. Tetapi ada khususnya wajah Yesus dalam Injil Matius. Nah, saya rasa semua bangsa Yahudi menantikan Mesias datang. Hanya kebanyakan, rata-rata tidak bisa menangkap kekasan itu. Sementara Matius dengan jeli, mungkin karena hatinya terbuka. Hatinya sangat terbuka sehingga dia dengan jeli menangkap, ini Musa baru, ini Emmanuel. Artinya Matius begitu menangkap pribadi Yesus, fotografer yang ahli, melihat sisi-sisi dari segala dimensi, sehingga bisa mengatakan atau menangkap bahwa Yesus itu Musa baru yang menunjukkan penggenapan janji Allah kepada umatnya. Menurut saya yang menarik itu. Lalu kemudian Matius berusaha merumuskannya, yang sampai sekarang kita kenal sebagai Injil Matius. Begitu.
1: Nah, ini kan kalau bicara mengenai Injil Matius dalam Perjanjian Baru, kayaknya penginjil yang pertama ya. Nah ini bedanya dengan penginjil lain apa toh Mbak?
0: Bedanya Markus, Lukas, dengan penginjil lain, saya pikir hanya penekanan-penekanannya saja. Kalau kita bandingkan, Injil Matius itu kan ditulis khusus untuk orang Yahudi ya. Kita singgung terus ini ya. Fokus utamanya menunjukkan Yesus sebagai raja keturunan Daud yang menggenapi Taurat. Kalau Markus ditulisnya singkat, cepat, fokus utamanya pada tindakan dan mujizat Yesus sebagai hamba yang menderita.
1: Ya,
0: ya. Kemudian Lukas, Lukas ini seorang tabib ya. Mm-mm. Lukas ditulis untuk semua bangsa. Ini karena relasinya sudah luas ya Lukas. Mm-mm. Ini ditulis untuk semua bangsa, terutama orang Yunani. Fokusnya pada kepedulian Yesus kepada orang miskin, pada wanita dan orang tersingkir. Zaman itu wanita itu termasuk yang tersingkir.
1: Mm.
0: Ya. Yeah. Jadi ada begitu banyak batasan-batasan untuk wanita, bahkan statusnya mm-hmm. saja seperti benda-benda yang lain begitu. Yeah. Nah, kemudian Injil Yohanes ditulis dengan gaya teologis yang mendalam. Fokus utamanya menyatakan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia.
1: Mm-hmm.
0: Kalimat di awal kan pada mulanya firman. Yang berbeda itu memang Yohanes. Kalau Matius, Markus, Lukas itu kan sinoptik begitu.
1: Mm-hmm.
0: Begitu Mbak Erna.
1: Ah, ternyata memang jadi luar biasa ya, kalau mendengarkan tadi ya, ada apa tau dengan Matius, oh, ternyata sedemikiannya ya, karya Roh Kudus itu luar biasa loh Mbak.
0: Iya betul.
1: Oh.
0: Matius itu dulu saya punya saya lebih senang dengan Yohanes, tetapi mm-hmm. karena itu kan keterbatasan atau karena ketertarikan di awal ya, waktu itu saya menganggap bahwa Yohanes itu punya keintiman yang istimewa sehingga bisa mengatakan pada mulanya firman, mm-hmm. begitu ya. Tetapi kemudian setelah tahun ini, tahun 2026 khususnya ya,
1: mm-hmm.
0: kemudian Matius menjadi sumber dari penghayatan kita terhadap Injil di tema PKSN kali ini. Kemudian saya mulai, ada apa sih dengan Matius gitu? Apa yang bisa membuat saya itu semakin menghormati yeah. Matius gitu ya?
1: Mm-hmm.
0: Dan saya menemukan itu dari sosok seorang yang hanya dengan kata-kata ikut aku, mengikut betul.
1: Iya, iya.
0: Matius itu tidak menoleh lagi. Dia betul-betul mengikut. Dia adalah contoh konkret menyangkal.
1: Mm-mm.
0: Contoh konkret menyangkal diri dan memikul salib. Yang kemarin, minggu lalu bacaan Injilnya tentang menyangkal diri dan memikul salib. Nah ini saya kira kemudian menjadi pengantar yang nyambung begitu mm-hmm. ya, ketika kemudian kita belajar tentang sosok Matius yang sungguh menginspirasi.
1: Nah, mungkin di akhir renungan kita di malam hari ini, Mbak, bisa disampaikan juga adaptasi kita akan sosok Matius yang bisa melakukan pertobatan itu tadi, apa toh yang bisa kita contoh, apa yang bisa kita lakukan, Mbak, dari seorang pemungut cukai?
0: Iya. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Saya rasa sosok Matius ini ada sungguh-sungguh menyangkal diri dengan total ya. Meja cukai, sumber kekayaan, keamanannya, kenyamanannya, mm-hmm. identitasnya sebagai pemungut cukai, sungguh dia tinggalkan seketika demi Kristus sebagai pusat baru.
1: Mm.
0: Pergeseran dari duit, duit, duit, duit, menjadi sepenuhnya mengikut Yesus.
1: Hmm.
0: Dia tinggalkan semuanya. Itu contoh konkret menyangkal diri.
1: Yeah.
0: Tadi kita ngobrol tentang penyangkalan diri ya.
1: Mm-mm.
0: Ini jamnya sudah jam berapa Mbak? Hampir jam 8 jam ini. Ini yeah. sudah di luar jam kantor.
1: Sudah mulai liat-liat ya Mbak ya, ngantuk.
0: Sudah mulai menguap begitu yeah. ya. Jadi tradisi gereja meyakini Matius inilah yang kemudian oleh penulis, yaitu oleh Matius ya,
1: mm-hmm.
0: tangan yang dulu mencatat angka pajak untuk Romawi dipakai Roh Kudus untuk mencatat sabda keselamatan.
1: Wow. Nyes sekali ya.
0: Nyes.
1: Sesuatu yang kadang-kadang kalau kita pikirkan itu secara logika itu wow, bisa langsung berubah seperti itu.
0: Iya.
1: Iya. Pertobatan yang memang luar biasa.
0: Iya. Jadi pesan mm-hmm. saya untuk yang lagi belajar Injil Matius, kalau tidak jatuh cinta dengan Matius kok kayaknya, ayo. Saya sendiri begitu, secara pribadi begitu mendengarkan sosialisasi yang disampaikan oleh Komisi Kitab Suci Kevikepan Jogja Timur waktu itu, kemudian langsung oh Matius, who is he, gitu ya.
1: Siapakah dia ya?
0: Iya, dan itu yang membuat hari ini saya merasa bersyukur karena kita menyinggung tentang pribadi Matius yang sungguh menyangkal diri. Hanya dengan satu kata, ikut aku, dia betul-betul mengikuti Yesus dan tidak menoleh kemana-mana.
1: Iya. Baik, Mbak Tiwi, terima kasih sudah mengantarkan kita di malam hari ini untuk semakin mencintai Matius dan Injilnya. Ini sebagai dasar bulan Kitab Suci Nasional di tahun ini juga.
0: Saya rasa ini, Mbak, mencintai Yesus lewat pengenalan Matius terhadap sosok Yesus.
1: Ah, iya, baik. Baik, Mbak Tiwi, kita akan segera akhiri mimbar agama Katolik renungan kita di malam hari ini. Tadi kan sudah dengan doa pembuka, maka kita pun juga akan menutup dengan doa penutup, Mbak Tiwi.
0: Baik, mari sahabat pendengar Pro 1, Mbak Erna, kembali kita bersatu hati, bersatu pikir, memuji Tuhan untuk menutup rangkaian perbincangan malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena setiap waktu Engkau senantiasa menjaga, memelihara iman kami. Engkau melalui Matius mengingatkan kami bahwa kami harus tegas menyangkal diri kalau mau mengikut Engkau. Kami manusia lemah, tubuh kami lemah, raga kami lemah. Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah roh kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa melingkupi kami, sehingga kami menjadi kuat dalam tekad untuk menyangkal diri seturut dengan apa yang diupayakan Matius ketika memutuskan untuk mengikuti Engkau. Lindungilah kami, jagalah kami, kirimkanlah para malaikat-Mu untuk teguh menjaga iman kami. Malaikat Mikael, Rafael, Gabriel, doakanlah kami. Bunda Maria, tolonglah. Engkau penolong abadi kami. Berkenanlah Engkau dengan segala kesetiaan-Mu menjaga iman kami, bahkan hingga akhir hayat kami. Terima kasih Bunda Maria untuk kesetiaan-Mu. Terimalah ungkapan pujian dari segenap hati kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Matius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Mbak Tiwi, terima kasih sekali sudah share di malam hari ini, sudah merenungkan bersama dengan kita dalam mimbar agama Katolik, sehingga kita makin juga bisa mendekatkan diri mengenai apa toh itu sebenarnya pertobatan yang hakiki, mencontoh Santo Matius tadi ya, dalam Injilnya, dalam mengenal Yesus lebih dalam, tentu dalam bulan Kitab Suci Nasional di bulan ini. Matur nuwun. Selamat malam berkah dalam.
0: Selamat malam berkah dalam.
1: Iya, dan pendengar, saya akhiri mimbar agama Katolik di malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam berkah dalam. Selamat menikmati istirahat malam Anda.

0: Jogja malam ini.
1: Pendengar Persatu Radio Jakarta, Anda tadi sudah mendengarkan mimbar agama Katolik. Malam hari ini kami juga akan hadirkan untuk Anda drama radio edisi 4 September 2026 dengan judul Suara Minoritas dari RRI Bengkulu. Selamat mendengarkan.
2: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
3: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
2: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
3: Oh, itu. Sudah saya setujui, kita harus efisien, Anda. Perusahaan perlu untung.
2: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
3: Ayolah, Anda. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus kan?
2: Tapi Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita Pak bisa jadi rusak.
3: Jangan terlalu idealis Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting harga terjangkau.
4: Ada apa Ana? Mukamu kok tegang sekali?
2: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
4: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai kan.
2: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
4: Aku tahu Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
2: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
4: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
2: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
3: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
2: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
3: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
2: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
3: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
2: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
3: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
4: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
2: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
4: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
2: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Kau
5: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja, di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan, juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, hadir di Ngobras Obrolan Komunitas. Malam hari ini kita hadirkan topik menarik di Ngobras, kisah perempuan dan radio antiknya. Anda bisa bergabung nantinya di 580333 ataupun 0811271911. Malam hari ini kita hadir bersama Pak Prayudi dari Sekretaris Paramarta. Selamat malam Pak Prayudi. Kabarnya sehat Pak?
1: Sehat selalu, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Penuh semangat, penuh kebahagiaan ya Pak Nye. Nah, malam hari ini Pak Prayudi ini hadir tidak sendiri, bersama beliau Ibu Wita dari Paramarta juga. Selamat malam Bu Wita.
2: Selamat malam Mas Hanafi.
0: Kabarnya sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, malam hari ini seru kali di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta ini. Bu Wita sudah hadir dengan 4 radio cantiknya ya. Seperti apa ya, permen ya Bu, warna-warni ya Bu.
2: Iya. Yeah.
0: Ada biru, ada toska, ada merah, ada putih juga. Nah, ini Pak Prayudi, mungkin sebelum kita mulai ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta terkait dengan kisah perempuan dan juga radio antiknya ini seperti apa sih Pak?
1: Ya, yeah, terima kasih Mas Hanafi. Selamat malam para pendengar RRI semuanya di acara Ngobras. Biasanya sih kalau pendengar setia sering mendengarkan acara ini, biasanya pembicaranya selalu para bapak-bapak, yeah, para cowok. Tapi kali ini kami mencoba sesuatu yang lain, sesuatu yang sangat jarang dan langka. Ya, ini seorang kolektor yang kebetulan perempuan. Biasanya kolektor itu adalah laki-laki.
0: Betul, betul.
1: Dan itu biasanya malah dimusuhi ibu-ibu karena terlalu banyak koleksi. Tapi ini justru sebaliknya sekarang Mas Hanafi.
0: Bertolak belakang.
1: Bertolak belakang. Ada yang menarik. Kami punya Mbak Wita ini ternyata seorang kolektor, benar-benar kolektor ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan tren enggak, tapi benar-benar kolektor. Beliau memiliki sekian banyak, sampai ratusan ya Mbak Wita.
2: Iya.
1: Kolektor khusus radio transistor. Tentu saja karena sudut pandangnya lebih ke female, feminis perempuan gitu, tentu saja yang diutamakan adalah keindahan artistiknya. Nanti mungkin akan sangat menarik jika kita eksplor ke beliau Mas. Monggo kita bisa diskusi ini, menarik yeah sekali ini.
0: Terima kasih Pak Prayudi. Nah, ini kita ke Bu Wita. Bu Wita ini bergabung ke Paramarta sejak kapan sih Bu?
2: Sepertinya belum sebulan ya Pak Yudi ya gitu.
0: Mengetahui komunitas ini seperti apa? Dari siapa tahunnya?
2: Jadi awalnya itu karena sebelum bergabung ya, sebelumnya itu karena tahu orang-orangnya itu karena berburu bersama gitu. Oh. Jadi kalau misalnya buka media sosial gitu, kan namanya itu-itu aja gitu ya. Nah, kemudian 3 tahun lalu itu sempat melihat salah satu teman kami itu mencoba untuk membuat paguyuban, tapi waktu itu masih belum tertarik gitu karena masih sibuk. Nah, kemudian tahun lalu itu sudah mulai nih, kayaknya coba deh ikut paguyuban, tapi kok isinya ya bapak-bapak semua ya gitu.
0: Jangan-jangan
2: masih
0: perempuan sendiri nih.
2: Iya. Akhirnya kemarin mencoba untuk memberanikan diri menghubungi Pak Nanang, ketua Paramarta gitu ya. Pak, saya mau coba gabung deh gitu, walaupun isinya bapak-bapak ya gak apa-apa gitu.
0: Betul, betul.
2: Akhirnya
0: betul,
2: ya
0: betul.
2: Baru 3 minggu kayaknya ini bergabung dengan Paramarta. Langsung dikasih tugas.
0: Seru sekali. Nah, Bu Wita ini ketika apa ya, berburu radio, ini biasanya di mana saja sih Bu tempat mencari radio ini?
2: Pertama itu biasanya di media sosial gitu, karena memang tahu awalnya juga dari media sosial gitu. Kok ternyata ada ya radio itu yang lucu warna-warnanya gitu ya. Terus dipikir radionya itu tuh bakal ready setiap saat, ternyata pemburunya itu banyak gitu. Jadi kayak harus rajin melihat semua media sosial, kemudian berkembang mulai ke searching, googling gitu ya. Ke tempat-tempat yang lain, dan kemudian malah mulai bertemu dengan orang-orang yang memang penjual seperti itu. Jadi mulai dari media sosial sampai ke ketemu langsung gitu.
0: Iya. Pak Prayudi, kalau biasanya bapak-bapak yang datang ke sini tuh radionya biasanya warnanya coklat, silver, atau yang warna-warna
1: hitam,
0: soft gitu ya Pak ya. Nah, ini Bu Wita ini hadir dengan radio-radio menariknya ya, yang berwarna-warni. Pak Yudi dulu ketika berburu radio juga sempat melihat nggak sih profil dari Bu Wita ini?
1: Kalau saya pribadi, karena saya lebih mencari radio-radio tabung. Radio tabung kita tahu warnanya cenderung tua gitu ya, coklat, abu-abu, hitam. Jadi seolah-olah kami beda dunia, walaupun sama tapi beda frekuensi. Tapi menarik sekali, memang seharusnya ngoleksi radio itu ada sudut pandang yang lain supaya lebih dinamis, menarik ya. Saya ya, atau rekan-rekan lain yang suka warna-warna tua, gelap, tapi kemudian ada rekan yang mencoba mengoleksi yang warna-warni dan lebih menarik, dan saya pikir ini suatu yang sangat unik. Mungkin nanti bisa Ibu Wita cerita ke pemirsa bagaimana sudut pandang beliau, karena kita tahu jarang sekali ya seorang perempuan loh, ibu-ibu itu mengoleksi barang antik itu.
0: Bu Wita ini kapan sih sejak tertarik dengan radio ini, tahun berapa dan apa alasannya?
2: Tertarik pertama kali itu tahun 2018 ya, sebelum COVID itu. Jadi kebetulan saya itu kan dosen. Nah, mau mengadakan acara reuni. Nah, Dilala salah satu alumni kami itu datang ke kampus. Itu tuh menawarkan, memperlihatkan dulu gitu, bahwa dia itu posting di media sosial, dia itu mempunyai banyak radio yang, wah ternyata kok ada radio warnanya oranye, ijo, biru gitu. Awalnya tuh hanya bertanya-tanya, tapi kemudian pengen punya satu gitu. Ternyata pas beli waktu itu warnanya oranye, kok ceria banget ya.
0: Belinya di mana? Belinya di mana? Online juga?
2: Kebetulan dia online, tapi karena dia alumni ketemu langsung ya gitu. Jadi akhirnya bisa milih gitu di rumahnya gitu.
0: Oh, mahal gak sih?
2: Kalau awal-awal itu belum terlalu mahal, tapi kalau sekarang bisa, aduh, mungkin orang juga mikir ya, kalau awal-awal itu mungkin masih 300, masih bisa gitu. Tapi sekarang itu, kalau kayak NOS gitu, saya beli itu bisa nyampe 2,5 juta.
0: Wah, keren sekali. Nah, ini ibu awalnya beli satu, sekarang sudah mempunyai koleksi lebih dari satu.
2: Iya.
0: Berapa jumlahnya?
2: Kayaknya malah lebih dari 100 sekarang, Mas. Ada masa-masa kalap pada saat itu ya gitu. Oh. Karena memang kesempatan itu datang kok pas barengan gitu.
0: Ibu berinya berarti awalnya ke satu orang, kemudian ganti-ganti ke banyak orang gitu ya?
2: Iya, jadi karena tadi sempat ada masa kalap tadi ya, pengen punya banyak. Jadi ketika ada orang posting di media sosial, langsung hubungi gitu. Karena jiwa hunternya ya, berburunya itu kok lagi muncul-munculnya gitu.
0: Sebulan jadi, bisa beri berapa itu?
2: Sebulan bisa 10 langsung pernah gitu. Tapi habis itu mungkin jeda. Nah, ini 3 tahun di belakang ini saya mulai jeda juga karena ada prioritas yang lain gitu.
0: Ada efisiensi gitu ya. Ibu, terus pertama kali beli radio itu yang jenis apa, Bu?
2: Pertama udah jenis transistor. Langsung transistor.
0: Kemudian saat ini sudah memiliki jenis yang seperti apa saja?
2: Karena saya itu tinggalnya di perumahan ya, tadinya pengen semuanya itu dibeli, kayak tabung gitu ya, bahkan TV dan lain-lain itu pengen dibeli. Cuma kayaknya kok nanti jadi penuh gitu rumahnya ya. Akhirnya saya memutuskan hanya transistor aja, kemudian radio pocket seperti ini yang kecil-kecil, dan telepon yang warna-warni yang keluaran Jepang itu, yang pasti diputar gitu. Jadi nggak banyak, membatasi diri gitu.
0: Ibu, tapi sebelumnya, sebelum muncul inisiasi untuk membeli radio antik ini, ibu sebelumnya ada kenangan tentang radio nggak sih, memori tentang radio?
2: Ada banget sebenarnya ya. Jadi kalau kebetulan saya itu kan aslinya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi dulu hiburan di sana kan gak sama seperti di Pulau Jawa gitu ya. Ketika kita pulang sekolah, itu tuh pasti kita tuh cepet-cepet pengen di depan radio dan di depan telepon. Kenapa? Karena di situ ada masa-masa kita tuh pengen nelpon, kirim-kirim salam. Nah, seperti itu. Jadi memang radio itu di masa muda saya itu sangat dekat gitu ya. Memorinya tuh luar biasa. Apalagi dulu ngecengin siapa gitu ya, kirim-kirim salam kayak gitu. Nah, hanya hiburannya itu dulu di Kalimantan gitu.
0: Jadi kalau memang pas namanya disebut maknyes gitu ya, Pak ya. Ibu, kemudian sejauh ini kan sudah memiliki ratusan radio. Nah, kemudian waktu awal beli dulu kan baru dikit ya, Bu. Nah, ini respon keluarga gimana sih, Bu?
2: Yang jelas suami heran. Ini kok ibu-ibu biasanya koleksinya tas gitu ya, atau baju misalnya gitu. Lah ini kok belinya tuh selalu barang-barang antik gitu, apalagi radio. Kadang saya menerapkan ini ya, konsepnya suami kan biasanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi beli dulu, habis itu baru minta maaf. Oh udah kebeli kok gitu. Dia lama-lama suami memahami karena dia paham saya bisa mengatur sih yang prioritas mana. Jadi enggak masalah sekarang.
0: Hmm. Jadi di rumahnya banyak apa ya, perhiasan dari radio gitu, Bu. Furniture radio gitu.
2: Iya, karena tadi ada basic, kebetulan basicnya arsitek ya. Jadi pengen menata interior, sebetulnya masih ada hubungannya gitu. Ketika kita menata benda-benda ini dalam satu ruangan gitu tuh, komposisinya seperti apa. Bahkan kalau ibu-ibu itu menyusun radionya pun enggak yang sembarangan warna gitu ya. Jadi dia berdasarkan gradasi warna gitu. Misalnya biru-biru-biru, merah-merah, merah muda gitu, ijo-ijo gitu. Jadi enggak asal gitu.
0: Berapa lama Bu kalau ngerawat-rawat radio di rumah gitu?
2: Berapa lama spare waktunya untuk merawat radio? Ya kalau awal-awal tuh sering banget gitu ya, tiap hari maunya ngelap-ngelap radio, bersih-bersihin gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya karena sibuk tadi ya, itu udah mulai berkurang gitu. Paling ya sebulan sekali dibersihin, tapi lebih ke tempatnya. Tapi kalau radionya karena udah di plastiknya lebih
0: udah modern ya, sekarang pakai plastik gitu ya, biar awet gitu ya.
2: Sementara Bu, buat awet dulu.
0: Kemudian radio yang kecil-kecil ini ada berapa Bu?
2: Kalau yang radio kecil-kecil ini mungkin ada puluhan kayaknya.
0: Nah ini semua yang di rumah masih berfungsi semua atau bagaimana?
2: Nah karena awal-awal itu ada masa-masa kalap ya, jadi yang penting dapat radionya dulu gitu ya. Kondisinya mau mati mau hidup itu dibeli. Jadi tidak semuanya itu hidup. Ada beberapa yang mati, contohnya seperti yang saya bawa ini ya. Tapi kemudian ini pas pembelian paketannya sama orangnya tuh udah sama, dia diservis, dibuat hidup lagi seperti itu. Nah jadi ya mungkin setengah hidup setengah mati lah. Setengah hidup setengah mati gitu.
0: Gimana nih Nek, semua radio di rumah dinyalain ya, bisa seru ya.
2: Iya. Tapi ya kalau yang siarannya cuma SWMW kan agak-agak susah nyangkutnya, cuma keresek-keresek gitu ya. Tapi kalau yang sudah dikanibal sama FM ya hidup terus gitu.
0: Ibu tapi kalau namanya radio ini tuh kan ibu beli terus sekarang udah punya banyak. Sayang gak sih kalau umpamanya ada yang pengen dan nawar gitu?
2: Banyak, sudah banyak gitu. Bahkan pernah nggak mau gitu ya, tapi orangnya itu dari Surabaya datang gitu ya, sampai datang gitu ngeliat-liat terus saya pengen yang ini, saya tukar deh, dia bilang kayak gitu. Terus dia memperlihatkan apa yang mau ditukarkan gitu ya, akhirnya ya udahlah ambillah gitu. Jadi ternyata saya juga nggak yang sebegitu sayang banget untuk nggak dikasihkan orang gitu loh. Yang penting kan pertemanannya.
0: Betul. Apalagi apa nih yang ditukar radio apa nih gitu ya.
2: Jadi oh ternyata saya belum punya yang dia bawa, kondisinya juga bagus seperti gitu ya. Ya udah kenapa enggak gitu.
0: Kemudian kalau dari anak-anak sendiri seperti apa? Udah tahu ibunya suka radio gitu.
2: Kalau anaknya bilang sudah ya mama beli lagi, paling gitu ya. Terus sudahlah, penguasa bumi enggak usah dilawan gitu.
0: Setiap
2: biarkan
0: sudut
2: hatinya bahagia.
0: Setiap gitu sudut ada hiasan radio gitu ya Bu.
2: Iya. Bahkan kalau bisa di mana-mana gitu ya. Di kampus tuh juga masang beberapa radio juga warna pink malahan. Tapi enggak selalu lama, kalau yang di kampus tuh ada yang baru yang pocket-pocket kecil pink gitu.
0: Respon orang-orang yang datang, baik teman, kerabat atau yang lainnya, ketika datang ke rumah ibu bagaimana Bu?
2: Ya udah kayak galeri seni, pokoknya minta foto dulu. Karena kan konsepnya mungkin beda di rumah bapak-bapak ya. Jadi warna-warni tadi itu membuat mereka yang penting foto dulu gitu.
0: Tapi radio yang ibu punya ini kan ibu tata sedemikian rupa. Kemudian itu juga tetap bisa dibongkar pasang gitu ya?
2: Oh bisa tetap.
0: Pernah ngadain pameran atau apa gitu gak sih Bu?
2: Pengen banget. Dulu tuh sempat pernah punya teman juga yang satu visi gitu ya. Jadi sempat ada tahapan tidak hanya sekedar pengen mengkoleksi, tapi juga pengen menelaah sejarah dan lain-lain, sampai punya harapan itu bisa suatu saat mengadakan pameran. Tapi tidak hanya sekedar radionya, tapi sejarahnya juga gitu. Tapi ya tadi itu kembali karena kesibukan dan orangnya juga terbatas, akhirnya impian itu sementara ini memang belum bisa terlaksana. Tapi mudah-mudahan nanti dengan para Marta ya, ini impian saya bisa terwujud. Karena ternyata dari anggota kami itu punya impian yang sama gitu.
0: Seperti apa Bu, rekan-rekan menyambut ibu datang ke grup para Marta ini?
2: Ya yang pertama pasti agak pokewo ya kalau ada ibu-ibu nih masuk yang gimana yang biasanya mungkin kalau cerita agak ngalor ngidul gitu ya sesama cowok ini agak membatasi kan. Tapi ternyata alhamdulillah penerimaan mereka baik, kemudian ya saya mencoba untuk bisa beradaptasi ya sama bapak-bapak ini omongannya biar bisa nyambung. Ternyata alhamdulillah bisa nyambung dan kemarin sudah dimulai sih, kita pengen apa nih, ayo kita profiling nih data-data kita, ayo jangan, yang penting tuh act now, kita mulai dari sekarang, jangan nunggu nanti-nanti kalau kita punya impian gitu.
0: Sejauh ini para Marta sering kopdar nggak sih Pak, ketemu sama rekan-rekan anggota grup itu?
1: Ya terima kasih. Para Marta secara rutin setiap bulan kami berkumpul untuk diskusi atau sekedar ngobrol tentang radio atau sekedar masalah-masalah teknis. Pertemuan terakhir kemarin itu hari apa ya, Minggu yang lalu. Pada pertemuan tersebut kami juga, oh ya, kami ingin juga menyampaikan bahwa besok kami ada rencana Mas, tanggal 13 September terkait dengan 3 tahun komunitas, kami akan ada sedikit acara internal. Mungkin nanti akan kami blas ke media sosial terkait hal tersebut. Saat ini sih mungkin baru rencana, tanggal 13 kami akan ada acara ulang tahun 3 tahun para Marta ya. Seperti itu Mas.
0: Ya. Kemudian rekan-rekan dari para Marta ini sejauh ini sudah mengetahui gak sih koleksinya Bu Wita nih?
1: Nah ini yang menarik karena kami baru pertama kali bertemu secara apa langsung ya. Sebelumnya kan online aja ya. Kami kemarin offline ketemu rapat bersama dengan rekan-rekan yang lain. Oh agak surprise ya, ternyata selain ibu-ibu ternyata koleksinya luar biasa. Ketika kami melihat foto-fotonya, wah sangat menarik ya. Hanya selain jumlahnya juga warnanya, dan itu juga membuat kami semakin semangat. Wah ternyata ibu-ibu juga ada yang koleksi gitu loh, dan itu menarik, indah, dan sudut pandangnya juga agak lain ya, itu lebih dari segi artistik dan keindahan. Jadi bukannya sekedar kuno atau asal beda itu enggak, tapi ada sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pengunjung secara umum, bukan hanya orang-orang tua atau kolektor tertentu saja. Mungkin anak-anak muda yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang radio pun bisa menjadi lebih tertarik ya, karena unik kan, karena yang dilihat itu adalah warna, bentuknya, dan juga mungkin jumlahnya kan, kalau jumlah banyak seperti itu kan membuat orang lain waduh langsung
0: terpana ya,
1: terpengarah. Jadi kehadiran Bu Wita ini buat kami benar-benar sesuatu yang blessing gitu loh, luar biasa gitu.
0: Nah, Bu Wita sendiri ini kalau dari koleksi warna sudah komplit kah atau seperti apa ini, atau sudah semua warna ada?
2: Iya, jadi ternyata setelah berburu radio tuh baru tahu kalau radio itu juga punya warna favorit dan mahal gitu ya. Itu adalah warna merah sebenarnya. Nah, warna merah ini sulit banget, dan kalaupun ada tuh si penjual ini tuh langsung matok harganya tinggi gitu. Apalagi nos, terakhir saya pernah nanya nos seperti ini ukurannya sama, itu harganya bisa sampai 3,5 juta gitu. Jadi merah itu yang benar-benar merah seperti ini, kalau transistor saya malah belum punya. Pernah ditawarkan seharga itu tapi belum saya terima, tapi kalau marun sudah ada gitu. Jadi hitungannya ya warna merah tuh sudah punya lah, tapi belum yang merah banget.
0: Dari perjalanan berburu radio ini kan Ibu ilmunya bertambah mengenai jenis-jenis radio, keluaran tahun berapa, gitu-gitu ya Bu ya. Nah serunya seperti apa sih Bu ketika mengetahui banyak sekali ternyata jenis-jenis radio itu luas dan lain sebagainya gitu?
2: Iya, jadi pertama kali kemarin tuh kan punya impian tadi itu ya, pengen mengadakan pameran, jadi sedikit belajar lah bagaimana radio-radio itu mulai keluar gitu ya, yang dari tabung kemudian berubah menjadi transistor, kenapa dia menjadi lebih kecil gitu ya, dan lebih gampang dibawa. Nah itu tuh seneng aja, kayak misalnya radio transistor satu jenis gini tuh ternyata gak cuma satu warna, dia tuh sekali keluar itu bisa 7 warna, bisa kayak gitu. Nah jadi keseruannya tuh tidak hanya mempelajari sejarahnya, tapi juga melengkapi tadi dari keseluruhan warna yang dikeluarkan itu tuh juga jadi apa ya, kesenangan tersendiri gitu. Jadi kalau bisa sampai dapat melengkap gitu tuh kayak puas gitu. Nah kalau untuk sejarahnya ya misalnya ada keluaran dari Gobel tuh ya, kemudian ada Radio Nasional dulu, Sanyo dan lain-lain, itu tuh juga dipelajari. Ternyata ini semuanya sudah masuk ke barang antik ya, karena sudah 50 tahun lebih gitu.
0: Lama banget ya Bu ya.
2: Iya.
0: Terus biasanya Ibu berburu itu, ini radio-radio ini tersebar di seluruh Indonesia atau seperti apa?
2: Iya. Jadi sempat beli itu sampai ya, karena di media sosial gitu ya, berburunya itu pernah sampai terjauh itu ada di Sumatera Utara kayak gitu, Kalimantan juga ada ya. Dimanapun di Padang juga pernah gitu ya. Dimanapun ada orang yang posting penjual gitu dan kita belum punya, terus barangnya bagus, nah itu biasanya saya tanya gitu.
0: Perjalanan berburu ini mulus-mulus saja apa juga ada yang di luar perkiraan Bu?
2: Ya karena berburu itu kan siapa cepat dia dapat gitu ya. Kadang kita udah ngincer, udah nanya, ternyata abis itu nanya lagi dia, ya sudah ada yang minang gitu, padahal pengen banget gitu. Ya kadang seperti itu gitu, tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi gak apa-apa ya, itu suka dukanya berburu gitu ya.
0: Kalau datangnya radio ketika sudah diterima, apakah ada yang mengecewakan?
2: Biasanya sebelum diterima itu kan kita minta kirimin fotonya, sampai semua sisi itu kita minta fotokan. Kemudian kalau memang dia masih hidup, dia harus bikin videonya juga. Nah setelah itu nanti dia akan menawarkan packingnya nanti untuk pengiriman seperti apa, mau pakai kayu atau tidak misalnya gitu. Biasanya saya tetap pakai kayu aja supaya lebih aman seperti itu. Jadi alhamdulillah tidak pernah ada yang sampai hancur gitu, nggak pernah gitu.
0: Terus kemudian merknya ada berapa ragam merk Bu, kalau yang Ibu koleksi?
2: Kalau untuk merek

0: ada orang yang memang dia senang sama radio terkait dengan servisnya gitu, membetulkan radio gitu. Ada juga yang senang karena sejarahnya gitu. Kalau untuk kolektor ya mungkin punya 1-2 gitu, tapi dia tidak yang khusus mengkoleksi, ada. Jadi macam-macam gitu. Kalau yang benar-benar banyak itu ya karena teman berburu itu adalah ketuanya malahan gitu. Kalau beliau itu kayaknya apa aja dibeli.
1: Oh. Kemudian kalau dari radio-radio yang semua dimiliki ini, maintenance-nya bagaimana sih, Bu? Agar bisa diputar juga dan tidak rusak gitu.
0: Ya, jadi kalau radio yang nggak dipakai, jelas kan ini karena dia masih menggunakan baterai 4 yang besar-besar ini. Itu kan kalau nggak dipakai ya pasti harus dibuka supaya nggak karatan gitu.
1: Oh.
0: Tuh. Nah, seperti ini. Pertama kan harus dikeluarkan dulu baterainya. Kemudian saya pernah mencoba itu menggunakan satu apa produk itu untuk membersihkan knop. Knop itu untuk alat putarnya ini. Iya, kadang kan ada yang karena dia usia, jadi kadang udah warnanya tuh udah kayak mau karatan lah apa gitu ya. Saya bersihkan, tapi ternyata saya salah. Harusnya tuh menggunakan sarung tangan gitu, karena ternyata keras gitu. Jadi jari-jari saya awal-awal itu melepuh semua gitu, karena nggak tahu kan, nggak pernah bersihin radio, sok-sokan bersihin radio, ternyata itu keras gitu cairannya gitu.
1: Oh.
0: Jadi ya karena pengalaman itu sekarang mulai belajar sebelum pakai, dibaca dulu yang benar gitu, apakah produk ini keras atau enggak gitu untuk membersihkannya. Gitu. Nah, salah satunya ya dengan diplastikin ini kalau emang tidak mau berdebu.
1: Keluaran tahun terlama berapa, Bu? Tahun berapa?
0: Tahun kebetulan ada satu tuh dari Eropa gitu ya. Itu kayaknya 1930-an kayaknya ada.
1: Oh. Keluaran Eropa tapi dipasarkan di Indonesia apa bagaimana?
0: Jadi biasanya ada kolektor yang dia juga berburu di luar gitu ya. Kan ada juga online yang bisa beli dari luar gitu. Nah, itu biasanya masuk ke kita gitu ya, kita beli gitu. Tapi biasanya harganya lebih tinggi.
1: Krusnya beda gitu ya. Nah, kemudian kalau dulu perjalanannya kan belum dipastik-pastikin seperti ini. Apakah sekarang di rumah sudah dipastikin semua atau bagaimana, Bu?
0: Belum semuanya gitu. Jadi memang ada beberapa radio yang kalau kayak NOS gini ya, kebetulan tuh dia tidak memberikan kotaknya gitu. Jadi supaya tahu kalau ini NOS tuh biasanya saya plastikin dulu semuanya gitu supaya tidak kena debu. Kemudian beberapa radio yang saya sayang gitu ya, yang warnanya itu udah susah atau jenisnya tuh sudah susah dicari, itu sementara diplastikin dulu.
1: Kalau yang lain-lainnya itu tadi enggak. Apa sih, Bu? NOS tadi itu apa sih?
0: New old stock. Jadi dia itu adalah radio yang baru sebenarnya gitu. Kemungkinan tuh dia itu karena tokonya tutup gitu. Jadi orang-orang kolektor tuh mencari sampai ke toko-tokonya itu dibeli lagi gitu lah gitu. Kemudian dijual kembali. Jadi dia bukan second, dia barang baru gitu.
1: Jadi masih baru dan belum dipakai.
0: Iya, gitu. Bagusnya lagi kalau beruntung ya harusnya sama kotaknya gitu ya, karena kotak itu tuh ternyata juga
1: kotak apa?
0: Kotak boxnya dia. Karena dia kan harusnya satu set dalam box gitu ya.
1: Perlu tak boxnya ini?
0: Kalau kolektor itu kan perlu mungkin ya, kayak sama lah dengan kolektor lain kalau kayak mobil-mobilan gitu ya, tidak dikeluarkan dari packagingnya itu.
1: Keren banget ya, sedetail itu ya, Pak.
2: Luar biasa.
1: Iya, ini kalau Pak Prayudi sendiri kan ini terlihat juga nih ya, kalau dari Bu Wita ini kan rapi-rapi gitu ya koleksinya ya, Pak ya, sampai di plastik dan lain sebagainya. Kalau teman rekan-rekan yang lain seperti apa, Pak, cara merawat radionya juga, apakah sama atau berbeda?
2: Nah, ini menarik memang. Sejauh yang saya pantau memang koleksinya Bu Wita ini rapi sekali ya, dibungkus sih segala macam plastik gitu. Mungkin salah satu kolektor yang melakukan hal seperti itu yang teman kami Mas Dimas di Milan itu dia juga sama perlakuannya, jadi rapi di rak, terus kemudian beberapa yang NOS itu di plastik. Tapi kebanyakan bapak-bapak rekan-rekan yang lain itu kebanyakan memang hanya asal menaruh terus ya dilap aja kadang jarang gitu. Tapi kalau dengan kehadiran Mbak Wita ini kan bisa memberikan pandangan baru pada kita sebagai seorang kolektor, bagaimana sih kita seharusnya atau selayaknya merawat, memperlakukan radio-radio antik tersebut. Mungkin menjadi ilmu baru buat teman-teman sekalian ini, Bu.
1: Iya. Ini kalau Bu Wita udah lihat koleksinya Mas Dimas juga nggak?
0: Sudah, karena Mas Dimas itu kan memang yang awal-awal selalu muncul di surat kabar online gitu ya. Jadi kalau kita browsing radio transistor atau radio jadul itu Mas Dimas tuh pasti ada duluan gitu.

0: di situ. Jadi udah tahu walaupun belum pernah bertemu orangnya dalam padahal kita dalam satu paguyuban gitu. Oh. Mudah-mudahan suatu saat ketemu. Iya. Hai Mas Dimas.
1: Aku gitu. aku udah lihat koleksi-koleksinya. Oh. Baik dari surat-suratnya macam-macam komik.
0: Nah, iya, memang. Jadi koleksinya tidak hanya sekedar radionya, kalau bisa selengkap-lengkapnya gitu.
1: Ibu emang surat-suratnya ada semua?
0: Tidak semuanya. Jadi tadi itu ketika kita bisa mendapatkan yang satu box, satu set gitu ya, itu dengan surat-suratnya itu enggak semuanya, adanya ada beberapa gitu.
1: Ada juga ini yang bertanya di WA Prosatu RRI Yogyakarta. Selamat malam dari Rudi. Nah, ini hadir di Prosatu RRI Yogyakarta. Menarik sekali mendengarkan perbincangan malam hari ini. Saya penasaran dengan Bu Ita, ketika memiliki banyak sekali koleksi dari radio ini, apakah memungkinkan menjadi peluang wirausaha juga dari Rudi di Yogyakarta?
0: Iya, jadi menurut saya ini sangat adalah peluang gitu ya, karena sebenarnya kayak radio nih kayak kita juga invest. Kalau cewek-cewek itu tas kulit gitu ya. Sama radio juga invest gitu. Bahkan nilai jualnya bisa lebih tinggi gitu suatu saat. Kayak tadi saya bilang, awalnya berburu 300 karena tahu ini barang langka, mulai sedikit gitu ya. Dia bisa menjadi harganya lebih tinggi ya, kayak kita invest emas kan jatuhnya gitu. Jadi memang ini juga peluang wirausaha.
1: Pernah melepaskan dengan harga tinggi enggak?
0: Dilala kok ngelepasnya karena pertemanan gitu. Oh. Jadi malah masih belum menjual dengan ini ya, masih not for sale awalnya gini.
1: Oh, masih dipikir-pikir ya
0: kan? Masih dipikir-pikir karena tadi itu sayang kadang kan belum ada. Kalau punya dua, saya pernah dapat yang ini dua gitu. Itu enggak saya simpen, langsung saya tawarkan ke teman saya yang kolektor juga. Kau mau gitu, dan itu enggak saya jual tinggi waktu itu gitu.
1: Oh. Kalau yang karena pertemanan ini tuh, kalau ibu suka banget. Mm-mm. Mungkin gak sih tetap dilepas? Enggak ya?
0: Enggak bakal gitu.
1: Oh, yang dilepas itu mungkin karena ada duplikatnya atau
0: iya gimana? Jadi misalnya jenis yang sama cuma beda warna kayak gitu.
1: Oh ya. Mm-mm. Menarik sekali. Nah, perbincangan kita malam hari ini ada juga dari Bu Yaskia di Alkit. Ada di radio-radio yang memang menjadi koleksi wanita ini memang seru sekali, berbagai warna hadir. Nah, ini memadu-padukan kesibukan dan dengan hobi ini bagaimana? Apakah tetap bisa semuanya berjalan dengan teratur?
0: Sejauh ini alhamdulillah bisa gitu ya, karena mungkin perempuan tuh sudah dilahirkan multitasking ya, mungkin beda sama bapak-bapak. Jadi sesibuk apapun ibu-ibu itu alhamdulillah bisa membagi waktu gitu, tidak memakan waktu lainnya gitu.
1: Tetap bisa membagi waktu.
0: Iya, dan masak bisa gitu ya. Oh. Belajar bisa, ngajar bisa gitu. Pokoknya semuanya sudah di arrange lah waktunya.
1: Di plot ya, ya. Ada juga di kesempatan malam hari ini Ibu Retno di Yogyakarta. Nah, ketika mempunyai radio yang sangat banyak seperti ini, nah, dalam merawatnya sendiri apakah dibantu dengan keluarga atau tetap harus dilakukan sendiri?
0: Kalau untuk ngelap, bersihin gitu saya lakukan sendiri. Tapi biasanya nanti kalau misalnya tolong dong disusunkan, nah baru minta bantuan biasanya gitu. Karena biasanya kita masih di bawah tuh, duduk ngelap-ngelap gitu. Nanti yang sudah itu dibantu untuk diangkatkan ke rak gitu.
1: Oh, dibikinin rak khusus ya?
0: Iya, ada lemari kuno juga, jadi masuk di situ.
1: Wah, menarik sekali. Nah, ini perbincangan kita tidak terasa sangat menarik karena banyak sekali koleksi yang di-sharing malam hari ini dari Bu Wita yang merupakan salah satu kolektor juga dari radio-radio yang hadir di malam hari ini. Nah, mungkin sebelum kita akhiri acara Gobras malam hari ini, ada yang ingin disampaikan Pak Prayudi kepada para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta?
2: Ya, terima kasih Mas Hanafi. Jadi malam ini sesuatu yang sangat menarik, tidak seperti biasanya, mengubah sudut pandang kita bahwa selama ini kita menganggap bahwa kolektor antikan itu selalu bapak-bapak, lelaki, dan barang-barangnya itu selalu kumuh, kotor. Ternyata ada juga kolektor perempuan dan memakai pendekatan yang lain, yaitu rapi, artistik, keindahan, meskipun tidak juga mengabaikan sisi sejarahnya. Jadi saya pikir ini bisa menjadi pemacu semangat untuk para kolektor lain, baik yang perempuan, ibu-ibu atau siapapun lah. Ini bisa menjadi mengilhami bahwa koleksi radio pun bisa dilakukan. dan bisa menjadi nilai tambah untuk artistik di rumah seperti yang dilakukan Ibu Wita ini, Mas. Demikian.
1: Baik. Ada yang ingin disampaikan juga buat 3 tahun Paramarta? Apakah ada acara-acara khusus?
2: Ya, terima kasih. Saya sedikit lupa menyampaikan ya, Mas. Jadi dalam rangka 3 tahun komunitas ini, kami akan merencanakan semacam acara kecil-kecilan lah di sekretariat kami di Kewadungan. Nanti akan kami lebih share ke medsos mengenai kegiatan-kegiatannya. Yang jelas ada semacam expo atau pameran kecil-kecilan tentang radio. Bukan hanya pamer radio, tetapi juga sudut sejarah dan sisi artistik, sosialnya juga mungkin akan segera akan kami tampilkan. Dan juga ada semacam talk show, tapi nanti masih kita tentukan dulu temanya. Demikian seperti itu, Mas.
1: Baik. Bu Wita, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar malam hari ini?
0: Iya, jadi setelah saya bergabung dengan Paramarta itu, kemarin saya bertanya bahwa visi-misi kita apa sih? Sekarang kita mungkin harus lebih jelas gitu ya. Jadi dengan radio kita bisa membangkitkan kenangan gitu ya. Kemudian kita juga akan memberikan edukasi tadi dengan sejarah gitu ya. Itu bisa menumbuhkan potensi gitu. Dan kemudian kita juga akhirnya jadi bisa berkolaborasi dan itu bisa menumbuhkan atau membangun kebermanfaatan buat orang banyak. Jadi tidak hanya sekedar mengoleksi radio gitu.
1: Terima kasih Bu Wita dan juga Pak Prayudi malam hari ini hadir di studio Pro 1 menjadi salah satu wawasan tersendiri bagi para pendengar terkait dengan adanya radio antik yang ternyata ragamnya sangat banyak sekali. Dan terima kasih sharingnya, semoga menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat juga bagi para pendengar Pro 1. Nanti kalau kondur hati-hati di jalan, sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi.
1: Pendengar, terima kasih juga atas atensi Anda malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta di Ngobras Obrolan Komunitas. Dan nanti kami masih akan lanjutkan acara selanjutnya dengan acara Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Selamat malam.

0: Nama Mario Dandi Satrio mendadak disorot publik usai ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan.
1: Tindakan arogan dilakukan seorang pengemudi mobil Pajero Sport terhadap pengendara lain.
2: Terduga pelaku penganiayaan terawat rumah sakit ditangkap polisi.
3: Kenapa harus emosi bila dapat diselesaikan dengan damai? Tak bisa jaga emosi? Bui menanti.
4: Pembacaan dan penyiaran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Yusuf Rono Dipuro di RRI sungguh merupakan keberanian bertaruh nyawa. Tahukah Anda, gara-gara membacakan dan menyiarkan proklamasi itu, ia dan rekannya, Bachtiar, disiksa oleh tentara Jepang. Segujur tubuh mereka babak belur dan berdarah-darah, hingga kaki Yusuf Rono Dipuro pincang untuk selamanya. Bahkan Yusuf Rono Dipuro dan Bachtiar nyaris mati. Seorang kempetai mencabut pedangnya. Beruntung, beberapa detik sebelum samurai mendarat di leher Yusuf dan Bachtiar, datang seorang perwira Jepang yang mengenal keduanya dan memerintahkan eksekusi itu dihentikan.

ada di ruang rindu Melodi Memori Musikal Bu. Anda bisa bergabung di 580333. Tadi kita di ngobrol seburung komunitas sudah berbicara mengenai radio antik. Nah, barang antik apa yang menjadi kesayangan para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta? Tadi di ngobras, mohon maaf, dari Mas Theo Yudhistira dan juga Mas Anto, ternyata WA-nya baru kebuka. Mohon maaf sekali Anavia. Semoga selalu diberikan kesehatan. Ada Pak Bari, selamat malam Pak Bari dari Jati Sendang Sari Pajangan Bantul. Kirim salam buat anak-anak tercinta Mbak Meta, Mbak Meti dan Mas Puput dan semua cucu-cucu tercinta. Selamat bertugas buat Mas Anavi, matur nuwun Pak Bari ya. Baru dengerin Pro 1 nih. Anggota grup WA Pro 1 RRI Yogyakarta ini dari ada Mas Wikiangkoro dan juga Kuatun Trisik juga. Dan tadi pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Rifa Anavi tadi takziah ke tempatnya beliau, Ibu Sudaria yang selalu mengabarkan harga-harga kebutuhan pokok berpulang ya. Semoga menjadikan amal ibadahnya kepada kita semuanya yang selalu memberikan keceriaan laporan-laporan harga-harga pasar menjadi amal yang baik kelak di surga. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga menjadi ketabahan dan bisa meneruskan semangat dan cita-cita beliau. Terima kasih sudah mengabdi untuk para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Bu Sudaria. Tenang di surga. Dan pendengar masih diberikan kesempatan untuk Anda bergabung. Ada Rudy di Yogyakarta juga baru menyimak Pro 1 RRI Yogyakarta. Kalau barang antik yang aku punyai dan aku sayangi, ini ada celengan. Celengan ini punya aku pas kecil, sekarang masih ada dan walaupun udah dibuka tapi tetap tak simpan buat kenang-kenangan kalau pernah nabung. Lagunya ikut aja salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih Rudy. Kita hadirkan lagu-lagu yuk di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Tiba-tiba tuh makin parah aja, habis ngerokok lagi ya. Kamu sadar gak sih, paru-parumu itu kerja terus tanpa istirahat.
1: Iya, cuma sebatang doang tadi, biar gak ngantuk sebelum kelas. Tahu sih, tapi susah berhentinya. Lagian, teman-teman di kelas juga banyak kok yang ngerokok.
2: Justru itu masalahnya, kita mahasiswa harus jadi contoh buat yang lain. Rokok itu bukan gaya bro, itu racun.
0: Dokter bilang 80% perokok muda gak sadar paru-parunya udah mulai rusak sejak usia 20-an yang disebabkan rokok.
2: Dan yang lebih ngeri, perokok pasif di sekitar kita itu juga kena dampaknya. Paru-paru itu cuma sepasang, gak ada cadangannya.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal coba buat berhenti merokok dan hidup lebih sehat untuk masa depanku.
3: Paru-paru sehat itu bukan hadiah, tapi pilihan. Jauhi rokok, jauhi asapnya, dan mulai sayangi paru-parumu untuk hidup yang lebih baik.
4: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

dan pantun tersusun indah sayang bagaikan sabda fatwa pujangga.

0: 91,1 FM Persatuan RI Yogyakarta. Masih kami temani dengan lagu-lagu di Ruang Rindu playlist Persatuan RI Yogyakarta malam hari ini. Ada Bu Yesga di Elgit. Selamat malam Mas Hanafi, gabung di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal. Bu, kalau berbicara mengenai koleksi yang ada di rumahku, aku tuh masih punya perabot-perabot rumah tangga yang antik zaman dulu, peninggalan entah dari nenek atau dari buyut, atau pokoknya udah lama banget. Dan ini masih aku simpan, aku rawat, dan sesekali aku pakai juga karena memang bagus sekali. Modelnya unik, klasik, dan membuat sejuk gitu ya. Kita sapa di belakang telepon malam hari ini di Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Mas Hanafi.
0: Nggih, Bu Satilah, nggih.
1: Nggih,
0: kabarnya sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Ibu, kalau di rumah punya barang antik yang disukai nggak?
1: Ya, kalau bagi saya nggak antik, tapi udah perkakas zaman dulu.
0: Oh, perkakas juga ya. Bentuknya kayak apa, Bu?
1: Bentuknya itu bahannya dari tembaga. Namanya kalau sini kendil dalung.
0: Kendil?
1: Kendil dalung.
0: Oh, buat apa, Bu, fungsinya, Bu?
1: Kalau dulu untuk menanak nasi.
0: Oh, tapi sekarang masih dipakai nggak, Bu?
1: Masih.
0: Oh, kendil
1: dalung.
0: Dalung. Ini kalau di pasaran masih ada yang jual nggak, Bu?
1: Kalau sekarang yang itu yang bahannya dari tembaga itu kemungkinan sangat mahal.
0: Oh. Laku berapa, Bu, kalau dijual, Bu, itu? Punyanya Ibu itu.
1: Kalau enggak tahu. Mau dibeli itu.
0: Hah?
1: Yang itu tukang rongsok saya yang nggak boleh.
0: Oh, janganlah, Bu. Buat kenang-kenangan. Dulu peninggalannya siapa, Bu?
1: Dulu ya masih nganu orang tua dulu kan beli, terus saya itu ya ikutan beli juga.
0: Oh.
1: Tapi nganu kan. Sampai sekarang masih bisa dipakai.
0: Oh.
1: Kalau dulu orang tua kan punya yang kecil banget, terus beli yang gede, terus saya ikutan beli yang gede.
0: Harganya berapa, Bu, dulu, Bu?
1: Nah, dulu itu masih apa ya, 600 atau 6000 lupa.

0: itu jodohnya kukusan namanya, itu yang dibuat dari bambu.
1: Jin. Baik, Ibu, ini ada lagu-lagu pilihan playlist Pro 1. Hanapi bacakan, Ibu pilih, Ji.
0: Oh iya.
1: Bunga Seroja Panbers, Tante Sun Ari Kosmiran, Gang Kelinci Lili Suryani, Kawan Baruku Manopo Bersaudara, Apa Salah dan Dosaku Deleor, Bunga di Tepi Jalan Kosplos, Datanglah Novel, Tiada Lagi Tuti Subarjo, Jauh di Mata Dekat di Hati Erni.
0: Itu yang paling depan. Huh? Pengasaroja.
1: Pengasaroja. Oke, okay, deh. Dikirim kagem sinten ibuku.
0: Kagem. Pun kagem Tuhan. Mawar kuning, Bu Nani, Bu Tuti, Bu Umi. Bu Christine, Mbak Andin. Tadi mah Bu Mujiati, Mama Tri Kokap, Mas Ipul, Mas Rianto, Pak Rimbang, Pak Kuci Greto, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Rian, Kagum Sesuyo Kemawon, mungkin paringnya sehat semangat, kasih masanapi juga ngayakan yo.
1: Terima kasih. Santos
0: Sari Purno tetap sehat semangat.
1: Amin.
0: Lancar rezeki.
1: Amin.
0: Ngatan kemawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Usatil. Kita dirikan lagu-lagu dulu. Nanti kalian mau gabung boleh. Kita berikan kesempatan. Nanti ada Bu Indra juga tadi yang sudah miss call ya. Lagu-lagu hadir untuk Anda.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안에 그런다. 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Renungan Inspirasi, obrolan ringan bernafaskan iman Katolik, hadir setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Yogyakarta. Pukul 19.30 menit hingga 20 waktu Indonesia Barat.
3: Karena pertumbuhan iman itu ketika sambil merenungkan itu, saya sangat yakin itu luar biasa.
4: Nah, itu yang dulu digagas oleh Romo Mangun sehingga terpikirkan bahwa pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan juga orang-orang yang terpinggirkan.
2: Mimbar Agama Katolik. Selain frekuensi FM 91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta, dapat juga didengarkan melalui kanal streaming RRI Digital.

0: Masih bersama kami di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Albu 580333. Monggo Bu Indra atau siapa bisa bergabung. Ini sudah bergabung juga di teleponnya per 1580333. Kita sapa selamat malam Ruang Rindu. Halo. Ya, terputus ya. Bisa dicoba kembali di 580333. Terputus, ada Mbak Christine dari Sorogenen. Selamat malam Mas Hanafi, salam buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Pengen lagunya dari Kos Plus. Oke deh, dari Kos Plus ya. Bunga di tepi jalan, Hanafi putarkan. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani dari Bantul.
1: Bukan untuk orang telepon.
0: Oleh, kenapa enggak boleh? Semua orang boleh telepon di sini untuk bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Sehat ibuku, kabarnya?
1: Alhamdulillah, masyaAllah sehat juga.
0: Alhamdulillah, sehat penuh semangat, penuh kebahagiaan. Kawasan Bantul sisih selatan kidul nggih.
1: Ini Raman, terus tekan Victoria yang Australia.
0: Victoria. dingin atau sejuk atau bagaimana Bu cuacanya?
1: Ya sedang lah ini.
0: Yang sedang-sedang ya Bu ya. Karena biasanya bulan purnama itu dinginnya ngececes. Ibuku kalau berbicara mengenai benda antik kesayangan, ada gak sih di rumah?
1: Benda antik?
0: Oh, maksudnya apa kayak yang disayangi, baik barang yang udah lama banget gitu.
1: Tapi ada pisau itu.
0: Pisau?
1: Iya.
0: Oh, dari siapa peninggalannya?
1: Iya, dari almarhum itu udah lama banget pisau waktu dia masuk jadi prajurit itu.
0: Pisau apa Bu?
1: Pisau komando.
0: Oh, tapi tetap bisa buat rajang-rajang nggak?
1: Oh, itu masih jangan buat rajang-rajang.
0: Oh.
1: Lazim banget itu.
0: Lazim banget Bu. Serem juga ya Bu ya?
1: Banyak disimpan tapi itu ada. Oh. Ada dua yang.
0: Oh. Nge-nge. Tapi kalau sampai sekarang cara merawatnya gimana Bu pisaunya?
1: Ya kebetulan mana ya nanti kok promosi produk keluar, emang bagus ya produknya itu. Jadi nggak banyak nggak perlu buat disimpan aja. Jadi umurnya udah berapa ya? Tahun 79 sekarang berapa?
0: Wah lama sekali ya Bu ya.
1: Belum lahir penyari itu.
0: Iya. Emang Bapak almarhum itu tahun berapa Bu?
1: Apanya?
0: Meninggalnya?
1: Iya, akhir 11.
0: Oh, ya masih kurun 10-an tahun ya Bu ya? 10-20-an tahun ya Bu ya?
1: 15 tahun.
0: Oh, 15 tahun. Nah, masih dirawat menjadi kenang-kenangan tersendiri ya Bu ya?
1: Oh iyalah.
0: Ini ada lagu-lagu pilihan Hanafi bacakan Ibu pilih Nje.
1: Ya.
0: Bisikan Mesra Rafika Duri, Bunga di Tepi Jalan Kos Plus, Opsonya Black Brothers. Tiada lagi.
1: Black Brothers ya. Lagunya apa Black Brothers?
0: Opsonya.
1: Terus.
0: Tiada lagi Tuti Subarjo, Kawan Baruku, Manopo Bersaudara, Gang Kelinci Lili Suryani, Datanglah Novel, Jauh di Mata Dekat di Hati, Erni Johan, Di Teras Wisma Permaina, Tuti Subarjo, Surat Undangan, Diah Iskandar, Kekasih Kembalilah, Kembar Grup, ada juga Seiring Sejalan, Panti Yosepa, Jatuh Cinta, Jatuh Cinta edisi Litonga, Lentera Letnan Hardi Nien, R. Kartulo, Gadis Pujaanku, pengen yang mana?
1: Oh, aku Surat Undangannya.
0: Oh, nje. Mau dikirim gak ke
1: apa marah yang ngenes ya mak.
0: Mau dikirim kagum sinten surat undangannya.
1: Kirim ya, tadi ada masuk bu apa yang dari kelompok tuh ya. Tadi.
0: Bu Syatila.
1: Ya, Bu Ali belum masuk ya Bu Ali.
0: Bu Ali belum.
1: Bu Ali monggo Bu Ali ditunggu Bu Ali, emang agak jauh Bu Ali monggo. Bu Tuti yang dekat tadi Bu Indra ya Bu Kus, Bu Mawar Bu Sekar, terus Mbak Enes, Mbak Yeyen. Aning ning Mas Nafi ning. Tetep di rumah mami.
0: Nggih.
1: Wetane polore kan Bu kono ke.
0: Wetane Bu.
1: Kok wetane?
0: Nggih.
1: Iya. Nek Bu Mahmud ya. Bu yang sama Mas Andi Pak Roman Pak John ya, mudah-mudahan bisa beli. Masih pada dengerin ya. Untuk yang di Nabir Yanse, mudah-mudahan dengerin juga ya Yanse ya. Jauh sama di Nabir Papua sana. Untuk Mas Ipul, pokoknya untuk semua, oh Mbak Christine selalu gunanya, mudah-mudahan semua malam ini beri kesehatan untuk grup WA Pro 1, mudah-mudahan sama si Manto ya.
0: Yeah.
1: Kalau di grup rame Mas itu Mas.
0: Yeah.
1: Terus. Ya, pokoknya, untuk Mas Hati selalu sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Melodi Memori Musical Abu. Terima kasih. Monggo Bu Indra kalau mau bergabung boleh. Tadi belum sempat keangkat ya Bu Indra ya. Oke, hadir lagu-lagu di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Anda, gading gajah sebenarnya juga merupakan giginya yang digunakan untuk pertahanan, menggali air maupun mengangkat benda-benda. Melalui belalainya, gajah dapat menyedot kurang lebih 14 liter air dalam satu waktu. Gajah juga memiliki kemampuan emosional seperti manusia. Mereka dapat merasakan kehilangan, berduka, bahkan menangis jika temannya meninggal.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Mbak Cedi.
1: Ya, berikan.
0: Wah, lama. Lama enggak ketemu nih. Kabarnya gimana, Mbak?
1: Ya, baik-baik, sayang.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Iya.
0: Iya, kemana aja lo, Mbak? Kok ngilang?
1: Ya, di rumah saja.
0: Fokus bertapa. Tapa bisu gimana sih?
1: Orang di kota.
0: Enggak apa-apa, Mbah. Yang penting selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan ya, Manje. Kunci utama.
1: Selamat.
0: Mbah. Si Mbah itu kalau benda antik kesayangannya apa, Mbah? Punya enggak di rumah?
1: Apa ya? Enggak punya apa. Coba teko.
0: Teko.
1: Teko kuno itu.
0: Pemberiannya siapa, Mbah, dulu, Mbah?
1: Simbah.
0: Oh, masih. Berarti simbahnya simbah yang memberikan ya?
1: Iya.
0: Wah, antiknya kayak gimana itu, KM?
1: Itu yang terbuat dari goci, apa itu?
0: Goci?
1: Iya.
0: Hmm.
1: Yang coklat-coklat itu rupanya.
0: Nge-nge-nge-nge-nge. Simbah.
1: Yalah.
0: Ini ada lagu-lagu pilihan yang sudah di playlist Hanafi bacakan Simbah pilih ye.
1: Ya.
0: Kawan Baruku, Manopo Bersaudara, Gang Kerinci, Lilis Suryani, Datanglah Novel, Jauh di Mata Dekat di Hati, Erni Johan.
1: Jauh di Mata Dekat di Hati.
0: Anjir. Kenten-kenten gak kesinten Simbahku.
1: Super kau ada nama untuk wani ada.
0: Membuatan.
1: Iya, kalau dibuatan kaca. Ya.
0: Yeah. Kaitan-kaitan ke agen sinten sih mbahku?
1: Untuk Pak Hasan.
0: Yeah.
1: Ada Pak Sandi.
0: Yeah.
1: Pak Beni. Ada Pak Andi. Ada Pak Waku. Ada Pak Andi.
0: Kepin, banyak tuh, banyak cerita, ikut
1: dan semuanya saja. Kita coba.
0: Ji, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Mbak Christine lagunya sudah Hanafi putarkan ya, yang Ghost Plus ya Mbak Christine ya, yang Bunga di Tepi Jalan. Saya selalu buat Mbak Christine, terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Suradi di Sleman juga, kalau benda antik yang saya punyai adalah sepeda antik, sepeda klasik Jawa yang bisa saya gunakan buat bersepeda. Lagunya pengen dengerin Kawan Baruku. Salami buat Mas Hanafi dan semua pendengar Prosator dari Yogyakarta. Selamat bertugas. Terima kasih. Hadir lagu-lagu menemani kebersamaan Anda di Ruang Rindu.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Sering merasa bingung karena kepedasan? Meski menyiksa, namun kepedasan sering membuat kita ketagihan. Psikolog dari University of Pennsylvania, Paul Rosin, mengatakan, penggemar pedas menyukai rasa terbakar akibat makan makanan pedas. Teori lain menyebutkan, kita menyukai rasa pedas karena adanya dorongan untuk menaklukkan tantangan. Rasa pedas yang ditimbulkan akan memerintahkan otak untuk melepas hormon endorfin yang dapat menimbulkan rasa nyaman dan gembira. Perasaan nyaman inilah yang membuat kita ketagihan akan rasa pedas.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Pernah nggak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologi saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Setelah di Jakarta, berdiri NIROM, Nerdelan Indische Radio Umruk, tahun 1929, menyusul Solo mendirikan Radio SRV, tahun 1933. Setahun kemudian di Yogyakarta, lahirlah MAVRO. Setelah Indonesia diduduki Jepang, tahukah Anda, badan siaran radio tersebut dibekukan oleh Jepang. Kemudian siaran radio diurus oleh Hosho Kanri Kyoku. Namun sesudah proklamasi kemerdekaan RI, radio kembali dikuasai oleh bangsa Indonesia. Kemudian 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI yang memiliki semboyan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

Masih kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, dan beragam hal-hal masih kami hadirkan untuk menemani kebersamaan Anda. Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, ini Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 hingga 6,0% pada tahun 2026 dan 5,7 atau 6,2% pada tahun 2027. Target pertumbuhan tersebut telah ditetapkan dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah. Dan juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Darmadi Sudibyo menerjitkan dalam rancangan sasaran sesuai dengan hal yang diinginkan. DIY diharapkan berbagai tantangan domestik dan global. Tantangan tersebut mencakup ketidakpastian geopolitik, disrupsi teknologi artificial intelligence atau AI, kesenjangan antar wilayah hingga risiko ketahanan pangan.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
1: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.
3: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita.

0: baru gambar apa sih?
1: Gambar pohon.
0: Wah, gambar pohonnya keren ya. Tapi gak bisa tumbuh.
1: Ya namanya juga gambar. Emang kenapa?
0: Dengan berkurangnya pohon, udara akan tercemar. Dan yang lebih buruk lagi, banyak bencana alam yang akan terjadi.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ya menanam pohon lah.
1: Kalau nggak ada lahan?
0: Ya kan bisa pakai pot.
2: Kurangi polusi udara dan bencana alam dengan menanam pohon mulai dari sekarang.

jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

Masih kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga masih kami hadirkan beragam hal-hal menarik di kesempatan malam hari ini, informasi-informasi untuk menemani kebersamaan Anda. Nah, memang pendengar masih terkait dengan Pemkot Yogyakarta ini yang memang pemerintah kota Sleman dan Universitas Gadjah Mada ini memperkuat kolaborasi dalam menjaga kebersihan serta kelestarian Sungai Jode. Nah, komitmen lintas sektor diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang penataan Sungai Jode. Nah, memang hal tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Sekda Kabupaten Sleman dan Abu Bakar Rektor UGM Olivia Emilia serta Ketua Pemeriti Sungai Jode Toto Praptopo. Nah, menariknya sebelum prosesi penandatanganan, para pihak terlebih dahulu menggelar aksi susur Sungai Jode dari area belakang Hotel Tentrem berakhir pada Pasar Minggon dan dilanjutkan kerja bakti massal.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Selamat malam, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat, dan kawan-kawan tercinta. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang beruntung. Tahun 2006 yang lalu, saya bertemu dengan seorang purnawirawan Brigadir Jenderal TNI AD. Waktu itu, beliau telah mempergunakan kursi roda. Tetapi luar biasa semangatnya dan bahkan menular dan menyemangati kami-kami yang masih muda. Beliau memaparkan makalah dengan judul The Willingness to Change atau Hasrat untuk Berubah. Beliau mengutip puisi gagah yang terukir indah pada sebuah makam seorang bishop Anglikan Inggris yang wafat tahun 1100 Masehi. Berikut adalah kutipan puisi itu dalam bahasa Indonesia. Hasrat untuk berubah. Ketika aku masih muda dan bebas berhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia pun tidak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun agak kupersempit. Kuputuskan untuk hanya mengubah negeriku. Namun tampaknya hasrat itu pun tiada hasil. Ketika usiaku semakin senja, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah dan memperbaiki keluargaku. Tapi sungguh celaka, mereka pun tidak kunjung berubah. Kini, sementara aku terbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba ku sadari, andaikan yang pertama ku ubah dan ku perbaiki adalah diriku sendiri, maka dengan menjadikan diriku sebagai teladan, mungkin aku bisa mengubah dan memperbaiki keluargaku. Dan berkat inspirasi serta dorongan dari para anggota keluargaku, bisa jadi aku bisa menyumbang perbaikan negeriku. Dan kemudian siapa tahu, aku bahkan bisa mengubah dunia. Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat-sahabatku yang tercinta, perubahan harus diawali dari diri kita.

Pendengar usaha sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat dengan harapan kami dapat menjumpa Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yasuli 4 Kota Baru Yogyakarta, mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Sabtu 5 September 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali di edisi hari ini ya, akhir pekan, weekend gitu ya, di hari Sabtu 5 September 2026. Ria Agustin akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang pastinya puji syukur atas karunia yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nafas setelah semalam kita rehat dari padatnya aktivitas kita. Kemudian Allah bangunkan kita dengan hati yang tenang dan juga badan yang sehat di pagi hari ini. Dan banyak-banyak bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dengan orang tercinta. Nah, pendengar, memang di pagi hari ini udaranya lumayan dingin ya. Tapi pastinya kami akan menghangatkan ruang dengar Anda tentunya dengan beragam informasi terkini dan juga koleksi lagu yang pastinya enak didengar untuk temani aktivitas Anda. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi yang nantinya kita akan berbincang mengenai apakah ingin surga, yang disampaikan narasumber kita Ustadz Umar Said Prawoto SAG MKM selaku manajer Bina Ruhani Islam Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Dan setelahnya pendengar, kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta akan tersaji dalam Warta Pagi. Seperti biasa pendengar, info Anda juga bisa Anda ikuti dengan menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini, di line telepon kami 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Nantinya juga akan tersaji kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara yang akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Dan juga pendengar, opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa nanti akan hadir pula di ruang dengar Anda. Kita akan berbincang mengenai jerat judol di balik bansos menguatkan perlindungan keluarga DIY, yang nantinya akan disampaikan narasumber kita Bapak Suyarno Esos MA selaku Kepala Dinas Sosial DIY dan juga Bapak Dr. AB Widianto MA selaku Sosiolog UGM. Dan nantinya akan dipandu oleh Wulan Anita. Dan seperti biasa pendengar, pastinya Anda bisa mengikuti juga dialog Jogja siang ini dalam ruang disabilitas. Nanti di pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, kita akan berbincang mengenai penguatan komunitas difabel di Magelang yang akan disampaikan oleh Mas Makmun Ismanto selaku ketua komunitas difabel di Magelang. Nah, pendengar, sebelum kita memasuki program Mutiara Pagi, pastinya terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pasti yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita akan berbincang mengenai apakah ingin surga yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Umar Said Prawoto, SAG MKM, selaku manajer Bina Ruhani Islam Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi hari ini kita sudah tersambung bersama beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inje, kabar sehat ya Ustadz?
1: Alhamdulillah, Maria. Maria sehat juga kan?
0: Anje, alhamdulillah Ustadz, masya Allah. Iya, ya. Baik Ustadz. Kali ini kita akan berbincang mengenai apakah ingin surga. Nah, pastinya kalau ditanya gitu, setiap manusia pasti jawabnya ingin banget gitu ya Ustadz. Namun mungkin juga ada. Namun mungkin juga ada beberapa kriteria sebenarnya gimana sih manusia ini agar bisa masuk surga, amalan-amalan apa yang mungkin bisa dilakukan? Monggo bisa disampaikan mukadimahnya sekitar 10 ya. Menit ke depan Ustaz.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyah amma ba'ad. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar sekalian yang saya hormati rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas karunia nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita dapat bertakarub kepadanya. Mudah-mudahan para pendengar semuanya sudah sholat subuh dan bisa kita tegakkan tadi dengan berjamaah. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat dan salam semoga tercurah pada suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Para pendengar sekalian yang saya hormati rahimakumullah, seperti tadi disampaikan bahwa ketika ada pertanyaan apakah ingin surga, semua tentunya ingin, karena ini menjadi cita-cita kita semuanya. Insya Allah kalau ditanya tentang hasanah dunia dan hasanah akhirat, maka hasanah akhirat itu adalah menjadi hamba Allah yang yukhiha aninar wa udkhilal jannah, menjadi hamba Allah yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Dan setiap insan, setiap manusia, semua cita-citanya di akhirat, kebahagiaan di akhirat itu semua sama. Meskipun kalau ditanya tentang kehidupan dunia, hasanah kehidupan dunia itu mungkin bisa jadi masing-masing berbeda-beda. Nah, maka karena kita semua ingin hasanah dunia, hasanah akhirat, maka untuk kita bisa mendapatkan hasanah dunia dan hasanah akhirat itu juga harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alai bil ilm, wa man arada al akhirah fa'alai bil ilm, wa man arada huma fa'alai bil ilmu. Jadi barang siapa yang ingin dia mendapatkan kehidupan dunia yang baik, yang hasanah, maka harus dengan ilmu. Demikian pula ketika ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan masuk surga, harus juga dengan ilmu. Dan dua-duanya itu juga harus dengan ilmu. Maka di dalam Al-Quran itu banyak bertebaran ayat-ayat yang berkaitan dengan surga ini. Ya, maka di antaranya kita bisa baca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25, di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya ayat. Jadi sampaikanlah kabar gembira kepada mereka, orang-orang yang beriman, dan mereka berbuat kebajikan, amal soleh, amal yang baik, bagi mereka itu disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana agar kita menjadi penghuni surga itu? Yang pertama, kita bersyukur pada Allah bahwa kita ini beragama Islam. Ini harus kita syukuri, ya. Karena di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 19, maka di situ akan dijelaskan oleh Allah. Allah berfirman, "Innaddina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah itu adalah agama Islam. Nah, dalam konteks kehidupan keberagamaan di negara kita, ya memang kita harus saling hormat-menghormati dan negara mengakui keyakinan agama masing-masing. Dan di Indonesia ada 6 agama yang diakui, ya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita harus saling menghormati, tetapi di dalam akidah, keyakinan agama Islam, itu ditekankan betul-betul sebuah keyakinan yang kuat harus tertanam dalam diri kita bahwa agama yang diridhai oleh Allah itu adalah agama Islam. Nah, kemudian yang tidak beragama Islam bagaimana? Yaitu kalau dalam kehidupan berbangsa bernegara, karena itu keyakinan mereka dan harus kita hormati. Tetapi untuk menguatkan ke dalam diri masing-masing penganut agama, khususnya Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah yang sama, di surah Ali Imran di ayat 85, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Nah, barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka agama itu tidak akan diterima. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi. Maka inilah keyakinan yang harus dibangun dalam diri umat Islam, bahwa Islam itu menjadi agama yang diridhai oleh Allah, dan ini harus kuat. Ini satu keuntungan untuk kita dapat meraih surganya Allah. Jadi ini harus diperkuat. Ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita ini, apakah Islamnya itu hanya Islam normatif dalam pengertian secara administratif? Ya. Ya, kalau kita berbicara tentang Islam, maka kita berusaha untuk menjadi Islam yang kafah, yang menyeluruh dalam kehidupan kita. Maka salah satu mengukur kualitas keislaman seseorang itu, salah satunya kesempurnaan Islam maupun kesempurnaan keimanan seseorang itu dilihat dari akhlak atau budi pekertinya, kesehariannya. Sehingga sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada kita bahwa orang mukmin, orang yang beriman, ya, yang sempurna imannya itu, ya, amalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqo. Orang mukmin yang sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya, paling baik budi pekertinya. Jadi dari ukuran itu saja sebenarnya kita sudah mengetahui kualitas keimanan seorang, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berinteraksi dengan sesama, maka tidak pernah lepas, selalu dibingkai dengan akhlak yang baik. Dan Islam sudah mengatur semua itu, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan sesama. Jadi kita pertama bersyukur bahwa kita ini beragama Islam. Tapi apakah berhenti sampai di situ untuk kita dapat meraih surga. Belum selesai. Yang kedua yang harus dijaga, bahwa ketika kita sudah beragama Islam adalah, ya kita harus sholat. Ya, harus menegakkan sholat. Sholat lima waktu. Ya. Karena surga itu yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu, yang disediakan Allah surga itu, di dalam Al-Baqarah ayat yang ketiga, itu dijelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di situ ada kata-kata wa yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki mereka dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi ini yang kedua, ya, ini harus ditekan karena realitas kita ini banyak umat Islam yang memang secara jumlahnya, ya secara kuantitasnya itu jumlahnya banyak, bahkan menjadi mayoritas di negara kita. Tapi kemudian pertanyaan apakah mereka itu juga melaksanakan atau menunaikan kewajiban menegakkan sholat, ini yang menjadi pertanyaan. Maka kita berangkat daripada diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, pada keluarga kita, mari kita jaga ini, para pendengar sekalian. Jadi sholat ini sesuatu yang penting menjadi pondasi dasar agama. Ibarat bangunan, maka kekuatan bangunan itu salah satu ditopang adalah dengan pondasinya yang kuat. Ya, kalau pondasi yang kuat, insya Allah bangunan itu akan kokoh. Ya, ketika ada angin, ada guncangan-guncangan, itu kalau pondasinya kuat, insya Allah rumah itu kokoh. Nah, agama itu kekuatannya salah satunya ditopang dengan sholat itu. Kalau sholatnya itu betul-betul ditegakkan baik, berkualitas sesuai dengan apa yang ditontonkan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan. Karena hidup kita ini pada hakikatnya adalah bagaimana kita menjalaninya itu dengan baik, karena kehidupan kita kadang-kadang seperti jalan yang naik turun. Ya. Naik turun itu ya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang belok kiri, kadang-kadang belok kanan, dan kadang-kadang harus berhenti, kadang-kadang kita menambah kecepatan, kadang-kadang kita harus pelan-pelan dan sebagainya. Ini gambaran kehidupan kita yang kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang sedih, kadang juga bahagia, kadang-kadang sedih. Maka menghadapi itu, insya Allah akan kuat di dalam menjalani, karena setiap keadaan yang dialami misalkan itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu kekuatan kita bisa menghadapi semua itu, sehingga kalau senang kita mendapatkan kenikmatan berupa kesehatan, harta, kedudukan, jabatan, jadi orang yang sombong, tapi manakala kita mendapatkan sesuatu yang di luar itu, sebabnya itu setia, damai, dan sebagainya, maka dia pun juga menjalinya dengan sabar, karena semua dikembalikan kepada Allah. Jadi dalam konsep orang yang beriman, di dalam berislam itu, semuanya baik, tidak ada yang buruk. Kalau dia mendapat senang, dia bersyukur, maka kesyukuran itu akan menambah kebaikan bagi dirinya. Kalau kemudian dia mendapatkan kesusahan, kesedihan, hal-hal yang tidak dia sukai, maka itu juga dikembalikan kepada Allah, karena datang yang dari Allah, dia bersabar. Maka kesabaran itu juga menambah kebaikan bagi dirinya. Nah, itulah salah satu topang supaya kita ini kuat, agama kita ini dengan sholat. Nah, kemudian kalau tidak sholat bagaimana? Ya, ini harus dihindari. Maka untuk menguatkan ini, ada satu firman Allah di dalam surat Mudatsir, ya, ayat 42-43 itu, yang mengingatkan kepada kita bahwa ada tempat bagi orang-orang yang meninggalkan sholat itu. Ya, jangan sampai ini kita termasuk di dalamnya. Jadi dalam Quran disebutkan masalakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu itu masuk ke dalam neraka saqar itu, ya. Mereka penghuni neraka itu menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi besok ada neraka khusus itu ya, yang untuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Maka ini jangan sampai ini terjadi dalam diri kita, ya. Maka semangati, ya, jaga sholat kita itu. Yang ketiga adalah kita juga harus dapat berusaha untuk memahami Al-Quran ini menjadi pedoman kehidupan kita. Di dunia ini agar sukses tadi, dunia sukses akhirat, ya dua-duanya harus dengan itu. Salah satunya kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Maka di dalam surah Yusuf itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami, Allah, menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar supaya kamu mengerti. Ya memang ini berat, tetapi paling tidak kita berusaha untuk bagaimana memahami, ya, bagaimana kita mengerti Al-Quran itu sehingga insya Allah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Nah kemudian kalau tidak memahami Al-Quran, maka harus ingat ini satu firman Allah di dalam 179. Laqad dharabna li jahannam katsiran minal jinni wal insi qulubu la yaqun biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adaya ulaika al-a'am adhal ulahum. Ya artinya, dan sungguh kami sediakan neraka jahanam itu kebanyakan pada kalangan jin dan manusia yang mereka itu memiliki hati, tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk ayat-ayat Allah. Mereka itu punya mata, tetapi matanya tidak dia gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak dia pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Orang yang seperti itu, kelakuannya itu disebut dalam Quran itu, mereka itu seperti binatang ternak atau hewan ternak. Bahkan lebih rendah atau lebih sesat daripada itu. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Maka ini harus kita hindari. Allah kita, akal kita, mata kita, ya, telinga kita, mari kita manfaatkan semua itu sesuai fungsinya masing-masing untuk memikirkan, untuk melihat, untuk mendengar ayat-ayat Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan untuk kita pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, tiga hal itu kalau kemudian kita amalkan, insya Allah itu akan mengantarkan kita ke surga. Yang terakhir itu juga harus kita kuati dalam diri kita ini, ya, Al-Quran ini harus kita ikuti petunjuknya. La raiba fi, tidak ada keraguan-keraguan. Ini salah satu hal yang kuat harus tertanam dalam diri kita, bahwa kita harus hakul yakin, ya, kebenaran tentang isi kandungan Al-Quran itu, kita harus ikuti petunjuknya. Nah, inilah beberapa hal yang saya sampaikan untuk menguatkan kita ini. Jangan sampai kita salah melangkah di dalam jalan kehidupan yang sementara ini singkat, ya, supaya kita sukses, ya. Karena kalau gagal tidak bisa kembali lagi. Ini jangan sampai kita ini nanti menyesal menjadi orang-orang yang tiba-tiba kok Allah segera manggil kita sementara kita ini belum siap dengan amal kita. Mari kita tingkatkan ibadah kualitas kita, ya, dengan semangat menjadi orang-orang yang soleh, yang solehah, dan juga semangat kita itu untuk saling berbagi dengan sesama, insya Allah akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin amin, sebagai amin. Pengantar itu, Bu Mbak Ria.
0: Iya, enggak, baik.
1: Ya, supaya Allah
0: Iya.
1: sayang.
0: Oke, baik Ustadz, sepertinya di line telepon sudah ada yang bergabung. Langsung kita sapa, nge, Ustadz. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
1: Iya,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria, penyiarku yang cantik solihah.
0: Masya Allah, ini Uti Siti di Banguntapan, Jeh Uti.
2: Banguntapan, Jeh,
0: lere. Nje, monggo pertanyaannya, Uti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh. Ini saya mau matur tanya, mohon dijelaskan tentang firman Allah, nggih. Rahmatku mendahului murkaku. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, pernah mendengar bahwa masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya, tetapi karena atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dua pertanyaan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Uti Siti yang ada di Banguntapan. Di belakang Uti Siti nampaknya juga sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa, Ustadz. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Ya. Waalaikumsalam Mbak Ria.
0: Inje Pak Beni di Condong Catur. Monggo Pak Beni.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, nyuwun sepan pagi.
1: Waalaikumsalam.
3: Tentang surat Al-Hadid ayat 11. Al-Hadid ayat 11. Sekarang sedang waling ya Pak Ustadz. Surat Maryam ayat 76. Menikah dengan Tuhan kesaakan Tuhan dan ayat menikah tersebut yang tadi berpenjelasan. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Beni yang ada di Condong Catur. Ustadz, ini di line WA juga sudah ada beberapa yang bergabung. Izin dua kami bacakan, ge. Yang pertama ini dari Pak Adi yang ada di Berbah. Ingin bertanya, kalau ditanya apakah mau surga, jawabannya mau. Tapi buku panduannya, yaitu Al-Quran, tidak tahu isinya. Apakah bisa, Ustadz? Mohon penjelasan. Dan juga ada pertanyaan lagi dari Pak Adi di Berbah. Hukuman mati di syariat Islam bisa diganti dengan hukum dunia itu apa? Apa bisa? Dosanya bisa diampuni, seperti itu. Oke, dua pertanyaan itu. Dan yang kedua, ini dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum, apakah anak berkebutuhan khusus pasti masuk surga? Nah, dua dari telepon dan dua dari line WA. Namun jangan dijawab dulu, nggih Ustadz. Kita akan jeda sejenak dengan yang berikut ini.

0: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi, dan tentunya kita masih berbincang mengenai apakah ingin surga. Yang pastinya kita juga masih bersama dengan Ustadz Umar Said Prawoto SAG MKM selaku Manajer Bina Rohani Islam Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Ustadz, tadi sudah ada beberapa pendengar yang bergabung, monggo langsung bisa dijawab. Nanti jika ada pertanyaan yang terlupa kami bacakan kembali, Ustadz.
1: Ya. Terima kasih. Untuk yang pertama dari Uti ya, di Bangun Tapan tadi. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi memang betul sekali bahwa rahmat Allah itu mendahului daripada murkanya. Ya, demikian pula orang masuk surga itu karena rahmat kasih sayang Allah. Jadi Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah itu menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Seseorang yang ingin disayangi oleh Allah, maka pesan Rasulullah kepada kita itu, kalau kamu ingin disayangi yang ada di langit, maka kamu harus menyayangi yang ada di bumi. Irhamu wa fil ardi yarhamkum wa fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, nanti yang di langit juga akan menyayangi kamu. Jadi artinya bahwa kita ini pertama memang kalau kita ingin mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, maka kita harus banyak berbuat kebajikan. Ya. Berbuat kebajikan, berbuat baik, berbuat ihsan, dan perbuatan itu kita kerjakan, kita amalkan, kita lakukan semata-mata hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Maka kalau kemudian itu kita dasarkan itu untuk mencari keridhaan Allah mardhatillah lillahi ta'ala, maka fa insyaallah amal kita ini diterima diridhai oleh Allah, dan inilah akan mengantarkan kita kepada rahmat kasih sayang Allah. Allah itu punya sifat juga Maha Pengampun. Ya. Hamba-hambanya yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, kalau kemudian dia melakukan taubat, namanya taubatan nasuha, maka insya Allah, Allah pun juga akan memberikan ampunan maghfirah. Maka bagi orang-orang yang sudah terlanjur berbuat dosa, menganiaya dirinya sendiri, maka yang diperlukan untuk segera mengakhiri itu dengan cara satu, dia menyadari atas kesalahan perbuatan dosa yang dia lakukan. Yang kedua, kemudian dia menyesali, ya, menyesali apa yang telah dilakukannya itu. Dan yang ketiga, kemudian dia memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah dilakukannya itu. Yang keempat, kemudian dia berjanji tidak akan mengulanginya perbuatan itu. Dan yang kelima, dia harus banyak berbuat kebajikan. Maka lima tahapan itu kalau dilakukan, maka inilah yang akan mendatangkan rahmat Allah, bukan murka Allah. Dan di dalam Al-Quran juga ada ayat yang menginspirasi kepada kita secara pribadi maupun secara komunitas masyarakat penduduk, agar kita ini dijauhi daripada murka Allah, maka jadilah insan-insan, pribadi-pribadi, masyarakat, penduduk yang berusaha untuk menjadikan iman dan takwa itu menjadi jati dirinya. Maka kita bisa merujuk pada surah Al-A'raf 96, di situ akan kita dapatkan keterangan bahwa seandainya suatu penduduk, suatu masyarakat, itu iman dan takwa menjadi jati dirinya, maka kami Allah pasti akan membukakan pintu barokah dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Nah ini, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Tapi kebanyakan mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan yang telah mereka lakukan. Ini harus kita hindari. Maka termasuk kita ini melakukan apapun, ya amal kebaikan, bahkan masuk surga itu juga karena ridha Allah. Maka untuk mencari keridhaan Allah itu agar Allah ridha, memberikan rahmat, Allah tidak akan murka kepada kita, maka perbanyaklah kita ini untuk berbuat baik. Dan kebaikan itu yang kita dasari dengan keimanan, insya Allah apapun kebaikan ini meskipun hanya seberat biji zarah, biji sawi, sekecil apapun, maka itu akan diperhitungkan oleh Allah. Maka Allah itu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu dari pengungkapan. Ini kalau Pak Beni, ini dulu ya, yang dari berbah dulu ini ya. Ini berbah ini yang mau masuk surga, tapi panduannya tidak tahu. Ya, ya kita berusaha. Ya. Untuk kita mendapatkan ilmu tadi, banyak caranya ya, banyak caranya. Majelis-majelis taklim itu menjadi salah satu solusi. Kita ini hadir dalam kajian-kajian di bisa seperti kalau di RRI, di Mutiara ini, Mutiara Pagi, ataupun yang lain dalam rangka untuk kita ini memahami, mendapatkan petunjuk kita ya Allah melalui kajian-kajian itu, sehingga termotivasi kita untuk menyadari bahwa kehidupan kita ini memang harus kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Quran menyebut, ya, kita hidup ini ciptakan oleh Allah tidak hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kemudian kita niatkan semua yang kita lakukan ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana beribadah kepada Allah? Ya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, itu adalah merupakan bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Kita kerjakan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Kalau orang kemudian salah dihukum mati, kemudian apakah dosanya itu diampuni oleh Allah, misalnya dihukum di dunia, ya memang hukum itu ada hukum normatif di dunia dan juga ada hukum yang di akhirat. Itu ketentuan Allah yang di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffaw wa innama kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffaw kan ujurukum yaumal qiyamah. Ya, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya besok pada hari kiamat itulah akan disempurnakan pahala kita. Artinya bahwa orang yang berbuat baik bisa jadi di dunia dia tidak diakui. Bahkan bisa jadi orang yang bersalah tapi enggak dihukum, yang benar malah dihukum. Tapi dalam pengadilan Allah kesempurnaan pahala itu besok di akhirat. Jadi yang salah ya pasti akan mendapatkan hukumannya. Dan yang benar dia pasti akan mendapatkan pahala. Dan kalau kemudian seseorang itu melakukan perbuatan dosa, kemudian dia dihukum, hukum normatif yang berlaku di satu negara, satu tempat, ya mudah-mudahan dengan itu dosanya itu diampuni. Maka tadi saya sampaikan yang ada hubungannya dengan pertanyaan yang pertama tadi, marilah kita ketika sudah terlanjur berbuat dosa, segera hentikan, kita menyadari, menyesali, segera mohon ampun pada Allah, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan harus semangat untuk berbuat kebaikan. Karena di dalam Quran itu, innal hasanati yudhibuna syai'at. Sungguhnya kebaikan itu yang kita

0: Ya, semua berfungsi dengan baik, semua nanti akan dimintai pertanggung jawab Allah. Dan ketika ada hal yang tidak sempurna, maka disitulah pertanggung jawabannya menjadi lebih lebih ringan. Dan ketika kondisi semacam itu, dia punya keterbatasan, maka insya Allah itulah dalam rangka Allah menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan kesalahan. Maka insya Allah kondisi keadaan semacam itu akan mengantarkan dirinya itu ke surga. Bahkan kalau kemudian ada sebagian keluarga yang diuji oleh Allah dengan keadaan putrinya atau putranya seperti itu, itulah sebenarnya ladang surga yang insya Allah itu akan bisa mengantarkan kedua orang tuanya itu masuk ke surganya Allah, karena begitu tekunnya dia bersabarnya menerima keadaan itu, yang itu tidak mudah, tidak semua orang bisa mengamalkan itu. Maka bagi kita semuanya yang diberi oleh Allah kesempurnaan ciptaan, maka jangan sia-siakan. Maka yakinlah, bagi orang-orang yang punya kebutuhan khusus, maka itulah Allah mengujinya, dan bagi yang bersangkutan, insya Allah itu akan mengantarkannya kepada surganya Allah, dan besok di surga akan diganti, semua menjadi berfungsi dengan baik. Nah, ini yang pertanyaan Pak Benny ini, tadi tentang surah Maryam, surah Al-Hadid ayat 11 ini apa ini, tentang apa tadi itu Mbak Lia tadi ya?
1: Iya, mohon penjelasan terjemahan dari surat Al-Hadid ayat 11 dan juga Maryam ayat 76.
0: Nggih, kalau di dalam surah Maryam ayat 76 itu dijelaskan di situ, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, ya. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Wal baqiyatu sholihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairum maradda. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Jadi ini yang secara garis besarnya, bahwa orang-orang yang kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah dan mengikuti petunjuk itu, maka pasti Allah akan menambah petunjuknya. Jadi kalau seseorang melaksanakan satu amalan yang diperintahkan oleh Allah dengan ketulusan hati, dengan penuh keikhlasan, semata-mata mencari ridha Allah, ketika dia mengamalkan itu dan punya keyakinan yang kuat tentang amalan itu untuk kebaikan bagi dirinya dunia dan akhiratnya, maka Allah akan menambah petunjuknya, dia akan semangat lagi untuk mengamalkan amalan-amalan yang lain. Demikian pula bahwa kebajikan yang kekal itu, yang didasari karena keridhaan Allah, itu lebih baik yang akan kita rasakan. Jadi artinya bahwa apa yang kita kerjakan, kita lakukan itu, orientasi kita tidak hanya untuk orientasi kehidupan dunia kita. Kalau saya berbuat baik dengan seseorang, bukan berarti kemudian agar dia itu berbuat baik dengan saya, tidak. Tapi kalau saya berbuat baik dengan seseorang itu, maka keyakinan kuat yang harus dibangun bagi kita adalah kebaikan yang kita lakukan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan insya Allah itu efeknya tidak hanya untuk kehidupan dunia kita sampai akhirat kita. Maka di dalam surah Al-Qari'ah itu ya, itu dikatakan fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'aysyatir radiyah wa amma man khafat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang timbangan amal kebaikannya itu lebih berat dari timbangan amal keburukannya, nah disinilah pentingnya di sini. Maka kalau lebih berat amal kebaikannya, maka

0: dia akan mendapatkan di akhir itu kehidupan yang baik, yaitu surga. Dan adapun orang-orang yang timbangan amal keburukannya itu lebih berat daripada amal kebaikannya, maka tempatnya adalah di neraka hiya, yaitu api yang menyala-nyala. Jadi artinya ini memberi pemaknaan kepada kita bahwa kehidupan yang kita jalani ini dengan kita banyak berbuat baik mencari ridha Allah, maka amal itu lebih baik dan lebih berkah. Ya, jangan terlalu mencintai kehidupan dunia. Dunia itu boleh, tapi jangan sampai melupakan kita kepada Allah. Janganlah harta yang kita punyai, janganlah pangkat kedudukan yang kita pegang, janganlah anak-anak yang kita rawat selama ini, jangan sampai semua itu yang dianugerahkan Allah pada kita melalaikan kita daripada mengingat Allah. Maka insya Allah kalau itu kita jaga, maka tidak sampai kemudian melalaikan kita kepada Allah. Harta harus kita cari, tapi halal dan thayyiban dan penuh keberkahan. Kedudukan, jabatan itu bisa kita dapatkan, mari kita gunakan jabatan kedudukan itu untuk menyadarkan kebijakan-kebijakan yang kita ambil dan sebagainya, menyadarkan seorang untuk lebih dekat kepada Allah. Anak-anak yang kita rawat, dianugerahkan Allah pada kita, kita jaga, kita didik mereka mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah. Jadi seperti itu.
1: Injih, Ustaz, sepertinya pertanyaan dari Pak Adi yang ada di Berbah yang kedua tadi belum dijawab, nggih Ustaz. Hukuman mati di syariah Islam ini bisa diganti dengan hukum dunia? Nah, nanti jika bisa diganti ini, apakah dosanya bisa diampuni? Seperti itu ya.
0: Okay.
1: Dan juga Ustadz, ini ada satu lagi yang bergabung, izin saya langsung bacakan. Nanti mohon dijawab dengan singkat, gih Ustadz, karena memang keterbatasan waktu. Ini yang kedua, ini dari Pak Muslikin yang ada di Jogja. Ustadz tadi menjelaskan supaya menjadi muslim yang kafah untuk meraih surga, yang pertama beragama Islam, kedua Islamnya kafah, ketiga mendirikan sholat. Bagaimana untuk menjadi muslim yang kafah di negara Indonesia ini? Ketika kita jadi rakyat, mungkin masih bisa ikut para pengambil kebijakan, apalagi pembuat undang-undang. Sampai saat ini undang-undangnya dan hakimnya belum berhukum dengan hukum Islam. Kiat apa lagi untuk menjadi muslim kafah di negara Indonesia ini? Yang kedua ini, padahal orang yang lengah punya hati, pendengaran, dan penglihatan yang tidak digunakan untuk memahami ayat Allah akan lebih hina dari binatang. Bagaimana supaya rakyat Indonesia ini tidak hina, Ustadz? Terutama saran untuk pemimpin atau pengambil kebijakan di negeri ini. Nah, ini juga ada dua poin dari Pak Muslikin yang ada di Jogja. Monggo, Ustadz.
0: Ya, jadi Pak Muslihin ya. Jadi para pendengar sekalian, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi mari kita mulai pada diri kita sendiri. Jadi, negara kita bukan negara Islam, tetapi negara yang Muslim. Jadi negara yang mayoritas itu beragama Islam. Jadi kita juga mengagungkan agama-agama yang lain. Maka kita harus mulai pada diri kita sendiri. Kalau dalam bahasa kalau di Persyarikatan Muhammadiyah itu ada istilah yang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi masyarakat Islam yang sebenarnya itu ya masyarakat yang tadi kafah tadi. Tapi masyarakat itu tidak akan mungkin bisa terwujud kalau tidak dimulai dari keluarga-keluarga Islam yang sebenar-benarnya. Dan keluarga Islam yang sebenarnya itu tidak akan mungkin terwujud kalau tidak dimulai dari pribadi Islam yang sebenar-benarnya. Jadi artinya, ya harus mulai pada diri kita sendiri. Nah, kemudian pertanyaan lagi, kalau ingin menjadi pribadi Islam yang sebenar-benarnya itu yang kayak apa? Ya, diantaranya, tadi saya sampaikan tadi, jadi menjadi pribadi Islam yang sebenarnya itu satu, ya sholatnya dijaga. Yang kedua, tidak pernah lepas tiap hari baca Quran. Yang ketiga, banyaklah berinfak bersedekah. Kemudian yang keempat, maka selalulah berbuat kebajikan, berperilaku islami. Ya. Yang kelima, banyak hadiri kajian-kajian atau majelis-majelis ilmu. Banyak sekali itu, ada beberapa poin-poin penting yang untuk menuju kepada pribadi Islam yang sebenar-benarnya. Tadi sudah saya sampaikan juga, kalau kita memahami bagaimana mewujudkan masyarakat di tempat kita ini menjadi masyarakat yang iman dan takwa, maka kalau itu bisa terwujud dan dimulai pada diri kita, keluarga kita, maka insya Allah ya negara, penduduk yang dalam cakupan yang lebih luas itu akan dibukakan pintu barokah dari langit dan dari bumi. Saya yakin meskipun banyak musibah di tempat kita, orang-orang yang beriman, bertakwa di Indonesia itu masih banyak. Maka kita perbanyak lagi. Saya khawatir juga sebagai manusia biasa bahwa kalau banyak penduduk yang mendustakan, banyak meninggalkan ajaran-ajaran agama, maka ujian-ujian sekarang dalam bentuk berbagai macam musibah itu akan lebih besar lagi. Maka ini harus kita hindari. Nah, ini maka jaga ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ini harus jaga. Apabila satu penduduk masyarakat itu iman dan takwa menjadi seperti dirinya, maka insya Allah Allah akan bukakan pintu barokah dari langit dari bumi. Dan insya Allah kita bersama-sama untuk mewujudkannya. Mungkin itu Mbak Ria.
1: Iya. Baik, terima kasih Ustadz, semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Tapi memang karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri Mutiara Pagi di hari ya. Ini Ustadz, matur nuwun sudah mengisi Mutiara Pagi dan pastinya bermanfaat untuk semua pendengar Pro 1. Selamat melanjutkan aktivitas bersama keluarga, nge Ustadz. Iya, Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi kali ini yang tadinya sudah berbincang mengenai apakah ingin surga yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Umar Said Prawoto SAG MKM selaku Manajer Bina Ruhani Islam Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berhenti ini adalah menu untuk orang yang memang merasa judul.
1: Beberapa satuan yang ada di sini berpindah ke sana, tapi tidak semuanya.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, ribuan penerima bansos di Gunung Kidul diduga terlibat judi online. Proses pembangunan gedung Mapolda DIY yang baru dilakukan bertahap. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Kidul mencatat lebih dari 9.921 keluarga penerima manfaat program Bansos diduga terlibat judi online. Informasi selengkapnya disampaikan Ulfah Nurul Aziza.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Gunung Kidul mencatat sebanyak 9.921 keluarga penerima manfaat bantuan sosial terindikasi menggunakan bantuan tidak sesuai dengan ketentuan. Data tersebut tercatat per 1 Agustus 2026. Kepala Dinsos P3A Gunung Kidul Arham Masudi mengatakan, pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai ketentuan tersebut diantaranya digunakan untuk aktivitas judi online maupun game online.
2: Ini yang terindikasi pemanfaatannya ini tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Menurutnya, masyarakat yang namanya masuk dalam data tersebut masih memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi melalui sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation. Dalam sistem tersebut terdapat dua pilihan, yaitu menu sanggah dan menu berhenti.
2: Karena di sistem kita di 6NG itu, ini memang ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama sanggah, kemudian yang kedua menu berhenti atau tidak melakukan lagi. Kemudian kalau yang menu berhenti ini adalah menu untuk orang yang memang merasa judol, kemudian berhenti.
1: Hingga saat ini tercatat sebanyak 268 KPM telah mengajukan sanggah karena merasa tidak melakukan judi online. Sementara itu sebanyak 235 KPM menyatakan telah berhenti melakukan aktivitas judi online. Dari Gunung Kidul, Ulfah Nurul Azizah melaporkan.
0: Penyaluran bantuan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan lebih selektif sebab Pemda setempat menerapkan prinsip kehati-hatian setelah muncul fenomena sekitar 1,4 juta penerima bansos di Indonesia bermain judi online menggunakan dana bantuan yang mereka terima. Wahyu Suryo melaporkan.
3: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperketat pengawasan penyaluran dana bantuan sosial atau bansos agar lebih tepat sasaran dan bebas dari praktik judi online atau judol. Sebab kini lebih dari 1 juta penerima bansos di Indonesia terindikasi bermain judol dengan dana bansos yang mereka terima, bahkan sebagian telah melakukan klarifikasi. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nimade Dwi Panti Indrayanti menegaskan, program Bansos hanya bersifat stimulan, sehingga pihaknya betul-betul selektif dalam penyaluran Bansos agar program itu bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
4: Istilahnya cuma hanya men-trigger saja gitu. Ya kan? Ketika kemudian dia di kategori kemiskinan ekstrim, okelah. Dia sudah sampai selesailah begitu ya kan, dia lansia, dia kita mau perdayakan juga mungkin tidak memungkinkan. Lansia pun kita sekarang ukuran lansia kan sekarang ya masih produktif juga gitu kan. Ukurannya kan ada gitu. Berarti apa? Yang perlu kita lihat bagaimana kemampuan masyarakat untuk bisa survive, bisa bertahan, bisa kemudian mencukupi kehidupan sendiri, dirinya sendiri, keluarga, dan kemudian itu tadi, berkehidupan bermasyarakat.
3: Mengingat penerapan efisiensi membuat anggaran Pemda DIY terbatas, maka Sekda memastikan pelaksanaan program Bansos di lapangan menggunakan sistem kolaborasi.
4: Kita bicara begini, contoh sekarang ya, kita bicara infrastruktur, di situ ada bicara padat karya. Kita bicaranya bukan target infrastrukturnya loh, berapa orang miskin yang terlibat di situ, kan seperti itu. Apalagi mungkin kita bicara itu kolaborasi dengan kabupaten kota juga kan. Nah itu kemudian pembekalan, peningkatan kemampuan mereka untuk berusaha.
3: Di Daerah Istimewa Yogyakarta, program Bansos diutamakan bagi sejumlah kelompok. Salah satunya 8.000 lansia penerima program jaminan sosial lanjut usia.
0: Pemerintah terus berupaya mencegah penyalahgunaan bantuan sosial untuk aktivitas judi online. Rekening yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online beresiko diblokir. Kebijakan ini menimbulkan beragam tanggapan masyarakat yang berhasil kami rangkum.
5: Kalau aku setuju untuk para penerima bansos dicabut ketika penerimanya itu ternyata teridentifikasi sebagai pelaku judi online. Karena kalau judi online itu sudah kayak kriminal ya. Apalagi sekarang banyak yang online jadi semakin mudah. Sedangkan dia adalah penerima bansos yang dimana masyarakat penerima bansos itu adalah masyarakat yang rentan miskin. Jadi istilahnya negara sudah hadir memberi bantuan untuk masyarakatnya yang rentan miskin, tapi kok ternyata disalahgunakan untuk judi. Jadi lebih baik dicabut aja, bansosnya dialihkan kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan.
6: Kalau penerima bansos dicabut karena judi online, kurang setuju. Sepertinya harus diverifikasi dulu data yang sebenarnya seperti apa. Karena kasihan kalau misalnya bantuan yang seharusnya menjadi haknya itu dicabut gara-gara dia melakukan judi online yang mungkin nggak seberapa.
7: Baiknya itu harus ada verifikasi dari kedua belah pihak nih. Jadi dari pihak yang memblokir dan juga masyarakat. Karena kalau hanya satu pihak kan tidak jelas, barangkali itu tidak benar untuk dibuat judi online. Tapi kalau memang sudah ada faktanya terbukti, ya saya setuju kalau harus diblokir.
0: Pendengar, pemerintah mencoret jutaan data penerima bantuan sosial karena terindikasi melakukan transaksi judi online. Lantas bagaimana skema yang harus diterapkan untuk mengurai permasalahan tersebut? Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM, Nur Hadi, berikut ini.
8: Pak Nur Hadi, ini berkaitan dengan para penerima bantuan sosial disinyalir terlibat judi online. Bagaimana melihat fenomena ini, Pak? Monggo, Pak Nur Hadi.
9: Terima kasih, Bu Prima. Ya, menurut saya ada dua hal yang bisa kita lihat ya. Yang pertama, mengapa mereka ini, para penerima bansos ini bisa masuk ke dalam judi online? Dan yang kedua, kira-kira bagaimana penanganannya gitu ya. Nah, terkait yang pertama, mengapa mereka masuk ke judi online? Ini saya kira tidak lepas dari kemudahan ya dalam melakukan judi online. Jadi aspek aksesibilitas itu sangat memudahkan para penerima bansos ini. Sebenarnya bukan hanya penerima bansos, masyarakat secara umum gitu ya. Kemudian masuk ke dalam judi online. Dan kalau kita lihat kan memang datanya besar ya, jutaan gitu, yang khusus penerima bansos saja yang menjadi terlibat dalam judi online. Kemudian yang kedua, saya kira ini tidak lepas dari apa yang kita sebut sebagai kondisi kemiskinan itu menciptakan aspirasi jalan pintas untuk menjadi kaya gitu ya, yaitu angan-angan itu yang kemudian menjadikan orang miskin, yang dalam hal ini penerima bansos ini kan dalam kategori masyarakat miskin ya, itu kemudian lebih mudah terjerumus ke dalam judi online gitu ya. Sehingga inilah paradoksnya gitu ya. Semakin kecil sumber daya seseorang, semakin besar justru daya tarik atau janji memperoleh uang dalam waktu yang singkat gitu ya. Dan tentu saja ditambah judi ini kan addiction gitu ya, ada ketagihan, judi apapun itu ketagihan, sehingga ini ya mereka semakin terpuruk, terjerat dalam judi online gitu. Ini yang pertama soal mengapa mereka bisa masuk ke judi online. Yang kedua soal penanganannya, ini untuk penanganan ini menurut saya menarik ya, ada statement dari Pak Menteri bahwa sudah yang penerima bansos yang terlibat dalam judi online dihentikan saja gitu. Nah ini menurut saya tidak bisa langsung serta-merta begitu ya. Kita melihat secara policy ini memang ada dua aliran gitu ya, dalam konteks bagaimana kaitan antara penerima bansos ini dengan judi online. Perspektif yang pertama soal akuntabilitas gitu ya, argumentasinya ya uang publik harus digunakan untuk kebutuhan dasar gitu ya, bansos untuk makan, untuk pendidikan gitu. Ketika itu disalahgunakan, maka harus punya konsekuensi, yaitu diputus gitu ya. Ini perspektif pertama yang saya kira Pak Menteri menggunakan perspektif ini ya. Tapi ada perspektif lain soal perspektif hak gitu ya, atau perlindungan sosial. Dalam keluarga itu kan mungkin pelakunya si bapak gitu ya, tapi bansos itu kan bukan hanya untuk bapak ya. Di situ ada hak anak, ada hak istri, hak lansia yang juga bergabung di situ ya. Sehingga kalau kemudian bansosnya itu kita stop, maka ini seperti ada yang disebut sebagai collective punishment gitu ya, memberikan hukuman pada seluruh anggota keluarga, padahal yang melakukan penyelewengan itu cuma satu, yaitu misalnya kepala keluarga gitu ya. Nah ini saya kira kita harus hati-hati dalam hal menyetop begitu saja ya, karena kalau langsung di stop ada hak-hak keluarga yang kemudian tidak terpenuhi gitu ya. Nah saya mungkin lebih menyarankan ada sifatnya tidak hanya single intervention gitu ya. Jadi ini intervensinya kan enforcement ya, di stop. Mungkin perlu banyak cara gitu ya dalam konteks menangani para penerima bansos yang terlibat dalam judol ini. Kan kita ada tadi ya, ada kelompok yang harus dilindungi. Sebenarnya bisa juga tidak langsung menyetop, tapi juga melakukan pencegahan. Nah, kita lihat sejauh mana pencegahan pemerintah ini dalam konteks ekosistem perjudian online gitu ya. Kemudian ada juga upaya rehabilitasi gitu ya, tidak langsung menyetop. Nah, ini mungkin Kemensos barangkali bisa membuat semacam gradasi dalam konteks menanggapi para penerima bansos yang terlibat dalam judi online. Misalnya kalau yang sifatnya baru terindikasi, ya kita bisa verifikasi data ya, jangan otomatis dihentikan. Karena kan di pemberitaan kita sering dengar, sering baca, sering lihat itu dipakai identitasnya. Ternyata bukan GPS yang melakukan. Jadi datanya orang miskin dipakai untuk judol. Ini level yang paling rendah ya. Yang kemudian kalau level kedua sudah melakukan transaksi gitu ya, baik transaksi secara sporadis maupun berulang gitu ya. Nah, ini mungkin perlu diberi intervensi ya, ada edukasi, peringatan, kemudian ada financial literasi gitu ya, konseling keuangan gitu, atau kalau lebih detail lagi pakai case management. Ini saya kira Kemensos pakarnya ya kalau case management, artinya mereka sudah punya infrastrukturnya sebenarnya untuk itu. Saya kira demikian, Bu Prima.
8: Baik, matur sembah nuwun sangat Pak Nur Hadi.

0: Pembangunan Mapolda DIY yang baru di wilayah Godean Sleman pada tahap pertama ditargetkan rampung pada akhir 2026. Reporter RRI Yogyakarta Vika Azalea melaporkan perkembangan pembangunan gedung tersebut dalam laporan berikut ini.
1: Dalam bulan 12, kirakan sudah selesai untuk tahap pertama ya. Ini kan pembangunannya tidak hanya tahap pertama, tapi nanti ada tahun 2027 ada tahap kedua.
2: Pembangunan Markas Kepolisian Daerah atau Mapolda DIY yang baru di wilayah Godean Sleman ditargetkan rampung untuk tahap pertama pada akhir tahun ini. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan menjelaskan, tidak seluruh personel Polda DIY akan langsung dipindahkan karena fasilitas di Mapolda baru belum sepenuhnya mampu menampung seluruh personel. Pemindahan pada tahap awal akan diprioritaskan bagi satuan yang berada di bidang pembinaan.
1: Beberapa satuan yang ada di sini berpindah ke sana, tapi tidak semuanya, karena memang di sana belum sepenuhnya cukup untuk menampung seluruh personil Polda DIY. Jadi nanti bertahap. Insya Allah Desember akan sudah bisa ditempati oleh, yang kita kedepankan dulu adalah satuan-satuan yang berada di bidang pembinaan.
2: Kesiapan fasilitas menjadi pertimbangan utama sebelum Mapolda baru digunakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Mapolda baru tidak menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
1: Karena bagaimanapun harus siap betul kalau memang mau ditempati. Kita antisipasi jangan sampai malah menyulitkan masyarakat, ini yang paling utama. Jangan sampai menyulitkan masyarakat ke sana, ternyata belum lengkap peralatannya dan sebagainya, sehingga kita utamakan dulu yang bagian staf pembinaan, nanti semuanya setelah ready dan sebagainya, baru seluruhnya pindah ke sana.
2: Ihsan menambahkan pembangunan Mapolda DIY tidak hanya dilakukan dalam satu tahap, pembangunan akan dilanjutkan ke tahap kedua pada tahun 2027 mendatang.
0: Bergulir selama 3 hari di Stadion Mandala Krida, Lomba Baris Berbaris LBB Kota Yogyakarta 2026 menapaki fase puncak. Seperti yang tersaji dalam laporan reporter RRI Yogyakarta, Aji Permono.
3: Lomba Baris Berbaris atau LBB Kota Yogyakarta tahun 2026 resmi mengakhiri seluruh rangkaian perlombaan pada Kamis sore. Berlangsung selama 3 hari di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, para peserta dari jenjang SD hingga SMA saling beradu keterampilan dalam menampilkan barisan yang kompak, tertib, dan disiplin. Dalam ajang bergengsi ini, SMPN 5 Yogyakarta dinobatkan sebagai juara umum di jenjang SMP. Sementara MA Mualimin Yogyakarta berhasil menjadi juara umum di jenjang SMA. Saat penyerahan penghargaan, para juara pun disambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai para pendukungnya. Dari pantauan RRI, sebelum pemberian piala dan hadiah, para peserta terlebih dahulu mengikuti apel penutupan. Meski cuaca terik, mereka tetap berbaris dengan tegap dan rapi. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Kota Yogyakarta, Deni Sudaryanto, memberikan apresiasi kepada seluruh peleton yang telah menampilkan formasi terbaiknya. Tak hanya sekadar perebutan juara, kompetisi ini juga menjadi wadah dalam membentuk karakter siswa.
4: Tentu dalam setiap perlombaan ada menang dan kalah. Untuk yang menang, kami ucapkan selamat. Untuk yang belum menjadi pemenang, maka ajang ini tentu menjadi hal yang dapat dijadikan koreksi, refleksi, sehingga untuk tahun berikutnya dapat mengikuti lomba lebih baik lagi. Tentu ini menjadi ruang kita bersama untuk anak-anak kita, ini menjadi wadah latihan disiplin, latihan kerjasama, sehingga apa yang kita cita-citakan bersama membentuk anak-anak kita lebih berkarakter.
3: Di sisi lain, Deni menyebut masih terdapat beberapa catatan penting terkait evaluasi penyelenggaraan. Salah satunya terkait regulasi jumlah personel pada jenjang sekolah dasar. Jumlah peserta yang ditetapkan sebanyak 31 orang per peleton dinilai cukup memberatkan bagi beberapa sekolah yang memiliki keterbatasan jumlah siswa.
4: Di satu sisi, ini menjadi ruang yang maksimal, tetapi di sisi yang lain terutama, maka menjadi koreksi kita bersama, karena kepesertaan menjadi sangat terbatas, terutama untuk yang jenjang SD. Jadi menjadi pertimbangan kami di tahun 2027, apakah tetap di 31 atau kemudian menjadi kita sesuaikan dengan kondisi di mana sekolah-sekolah yang jenjang sekolah dasar itu memiliki keterbatasan jumlah siswa.
3: sebagai informasi, para juara pertama dari masing-masing kategori akan mewakili Kota Yogyakarta dalam LBB tingkat provinsi DIY yang dijadwalkan berlangsung pada 26 September 2026 di lokasi yang sama.
0: Pendengar, berikut kita simak komentar pagi ini bersama Rosian Anwar.
5: Pendengar, penerima bantuan sosial di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan serius. Salah satunya adalah transaksi judi online yang mengancam penerima bansos itu sendiri. Pemerintah baru-baru ini melansir data apabila ada sekitar 1,5 juta keluarga penerima manfaat yang terindikasi judi online pada triwulan ketiga tahun ini. Ancamannya jelas, pemerintah berencana mencabut bantuan yang telah diberikan. Meski terkesan klise, judi memang berkelindan dengan belitan kemiskinan. Lewat permainan judi, jutaan orang bermimpi untuk meraih peningkatan finansial, bahkan berhayal mampu mencapai kemerdekaan finansial. Walaupun faktanya tak ada orang yang kaya akibat judi, namun hal itu tak membuat publik yang kecanduan judi mundur dari permainan berhadiah tersebut. Di tingkat yang lebih ekstrim, pejudi bahkan berani mempertaruhkan segalanya, mulai dari harta dan kekayaan, hingga orang terdekat dalam meja taruhan judi. Di era digital saat ini, mimpi untuk kaya semakin dipermudah melalui gawai yang menemani kehidupan manusia sehari-hari. Orang tak perlu lagi pergi ke kasino atau tempat judi yang terselubung. Pejudi juga tak perlu lagi mengendap-endap agar terhindar dari sorotan publik maupun pengawasan aparat. Permainan judi kini hadir di genggaman kita semua. Dan mudahnya lagi, beberapa aplikator ataupun operator judi online malah memberikan modal awal kepada penggunanya untuk memulai permainan di aplikasi mereka. Walaupun pemerintah serius memberantas praktik dan menggulung operator judi online, namun laman ataupun website judi online masih terus bermunculan. Ibaratnya, gugur satu tumbuh seribu. Menariknya, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, perputaran uang di semester pertama tahun ini dalam transaksi judi online mencapai 86,82 triliun rupiah. Jumlah itu memang menurun jika dibandingkan pada tahun lalu. Walaupun begitu, tetap merupakan angka yang besar. Dan mirisnya, pecandu judi online terbesar adalah warga miskin, serta lebih spesifik lagi, termasuk masyarakat penerima bansos. Mereka ingin meraih mimpi keluar dari jerat kemiskinan, bermodalkan bantuan sosial yang diberikan pemerintah lewat permainan judi online yang semakin menjerumuskan mereka ke dalam jurang kemiskinan akut. Demikian komentar pagi hari ini. Saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ribuan penerima bansos di Gunung Kidul diduga terlibat judi online. Proses pembangunan gedung Mapolda DIY yang baru dilakukan bertahap. Demikian Warta Pagi kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi Ibu Kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, sekutu murka, RRI Yogyakarta pun dibom 2 kali oleh sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur. Namun, gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pagi pendengar, di pagi hari ini, alhamdulillah ya, cuacanya cerah sekali. Dan pastinya untuk Anda yang memang sedang merencanakan atau mungkin sudah bepergian nih bersama keluarga di hari Sabtu ini ya, akhir pekan ini cocok sekali untuk berwisata di luar ruangan ya, karena memang cuacanya cerah begitu ya. Dan dari Studio Pro 1 ini tampak beberapa orang tadi sudah berlalu lalang gitu ya, jogging pagi, mumpung libur ya pendengar ya. Dan jangan lupa pendengar, walaupun di tengah kesibukan gitu ya, tetap luangkan waktu untuk berolahraga. Nah pendengar, di kesempatan kali ini juga seperti kita ketahui, penyaluran bantuan sosial ini di DIY kali ini dilakukan dengan lebih selektif dan juga hati-hati. Karena sekitar 1,4 juta penerima bansos di Indonesia ini bermain judi online menggunakan dana bantuan yang mereka terima. Dan nantinya pendengar, kita juga akan menyempurnakan informasi terkait dengan judi online dalam opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa yang nantinya kita akan berbincang mengenai jerat judol di balik bansos menguatkan perlindungan keluarga DIY. Akan hadir narasumber kita Bapak Suyarno Esos MA selaku Kepala Dinas Sosial DIY dan juga Bapak Dr. AB Widianto MA selaku Sosiolog OGM. Dan nantinya akan dipandu oleh Wulan Anita. Pendengar juga bisa bergabung via telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah pendengar, di info Anda kali ini seperti biasa Anda bisa menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Masih lumayan ya kebersamaan kita hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat tentunya di Jogja pagi ini.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut akan kami hadirkan perakiraan cuaca sepanjang hari ini di hari Sabtu 5 September 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Anang dari BMKG DIY.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah DIY. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, maka perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini diperkirakan cerah berawan. Sepanjang pagi, siang, malam hingga dini hari, suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, juga dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Anang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang merencanakan bepergian dengan menggunakan moda kendaraan pesawat terbang dan juga untuk Anda yang beraktivitas di area Bandara YIA, berikut akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di wilayah Bandara YIA yang akan disampaikan oleh prakirawan Nur Hadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Sabtu 5

arah berawan. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara Yeya untuk hari ini cerah berawan, jarak pandang mendatar diperkirakan 8 hingga 10 km. Suhu udara 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 90% dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km/jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara JIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, pastinya ya di hari Sabtu ini Anda sudah merencanakan bepergian bersama keluarga tercinta. Atau mungkin saat ini Anda sudah berada di jalan di kota Yogyakarta. Nah, berikut akan kami hadirkan informasi arus lalu lintas di beberapa titik di kota Yogyakarta yang kami kutip dari laman cctv.jogjakota.go.id.

menuju ke Jalan Malioboro, pendengar terpantau lengang ya, tapi sudah ada aktivitas di kanan kiri trotoar, itu pengguna jalan sudah beraktivitas, ada yang sekedar duduk menikmati pemandangan, ada yang berjalan kaki, ada yang jogging, dan bahkan juga ada yang bersepeda ya, mumpung libur jadi berolahraga. Nah, selanjutnya kita ke Simpang PKU Muhammadiyah, pendengar harap waspada karena di Simpang PKU Muhammadiyah terjadi kepadatan arus lalu lintas. Di Simpang Wirobrajan, pendengar terpantau ramai lancar. Kita ke Simpang Gondomanan, ini terpantau lancar. Simpang Ibu Ruswo terpantau ramai lancar. Simpang Permata terpantau lancar. Simpang Glagasari terpantau lancar. Simpang UST terpantau tidak terlalu ramai, pendengar. Kita menuju ke Simpang Mantrigawen, ini terpantau lancar. Di Simpang Jogtengkulon terpantau ramai lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian ke Simpang Patang Puluhan, ini terpantau lancar. Dan informasi tadi kami kutip dari laman cctv.jogjakota.go.id. Pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Ispa itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk itu.
1: Ya.
4: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya, Bu?
1: Ya, ISPA itu sudah dulu.
4: Okay.
1: Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya. TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: ya. TBC ya.
1: Yang varisela nih. Varisela cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu.
4: Oh, enggak terlalu.
1: Terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih.